0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Sahabat budaya, mengapa Tugu Juang Medan Area begitu penting bagi kota Medan? Ini jawabannya. Monumen ini dibangun untuk mengenang Presio Medan Area, salah satu pertempuran besar yang terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada Oktober 1945, pasukan Sekutu datang ke Medan dengan membawa nikah, pemerintahan sipil Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Ketegangan memuncak ketika seorang tentara nikah merampas dan menginjak lencana merah putih milik seorang pemuda. Tindakan itu memicu kemarahan rakyat Medan dan menjadi awal bentrokan bersenjata yang kemudian berkembang menjadi pertempuran Medan Area. Selama berbulan-bulan, para pejuang bersama masyarakat mempertahankan kota dengan semangat pantang menyerah, meski harus menghadapi persenjataan yang jauh lebih lengkap. Tugu Juang Medan Area pun hadir sebagai pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan saat proklamasi, tetapi juga dipertahankan dengan keberanian dan pengorbanan rakyat di berbagai daerah, termasuk kota Medan. Teruslah melangkah, bangun negeri, dan jagalah keutuhan sang saka merah putih. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya, hari ini dalam sejarah 14 Agustus 2026 ya. Selamat untuk Pramuka Indonesia yang tentunya merupakan tanggal bersejarah ya bagi Pramuka sebagai Hari Pramuka Nasional yang resmi diperkenalkan pada tahun 1961. Dan selain itu tanggal ini juga mencatat peristiwa penting lainnya ya, seperti Jepang yang menyerah kepada Sekutu pada akhir Perang Dunia Kedua menjelang kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa penting 14 Agustus di antaranya adalah Hari Pramuka Nasional yang tentunya ini menjadi tonggak sejarah bagi pramuka ya dalam mengisi kemerdekaan melalui pada tanggal ini ya Bang Naka. Penetapan Hari Pramuka tentunya tidak lepas dari hadirnya Gerakan Kepanduan Indonesia, dan melalui buku yang bertajuk Ensiklopedia Pramuka Indonesia, Munafsih menerangkan pramuka atau praja muda karana artinya warga negara muda yang bekerja. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberikan nama tersebut yang kini dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Pramuka yang dibunyikan Poromuko dalam bahasa Jawa berarti semacam pasukan yang berdiri terdepan dalam peperangan ya. Pramuka mempunyai sebutan lengkap sebagai Gerakan Pendidikan Kepanduan Pramuka, artinya gerakan para pemuda dalam mewujudkan amanat kemerdekaan NKRI sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya Gerakan Pramuka berkaitan dengan sejumlah peristiwa hingga akhirnya diperkenalkan secara resmi pada 14 Agustus 1961.

Pramuka. Lahirnya gerakan Pramuka berkaitan dengan sejumlah peristiwa ya, diantaranya adalah pidato Presiden MPRS di hadapan para tokoh pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan Indonesia pada 9 Maret 1961. Dan peristiwa tersebut kemudian disebut sebagai hari tugas gerakan kepemudaan ya. Pada 20 Mei 1961 terbit keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan Pramuka, dan keputusan tersebut menetapkan gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Nanti kita akan hadirkan informasi lainnya ya terkait tentang hari ini dalam sejarah bersama kami Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Gundala-gundala berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut. Koma 4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik Abang Danaka, di hari ini dalam sejarah ya, hari Pramuka ke-65 tahun ya. Dan berdasarkan informasi bahwa hari Pramuka ke-65 tahun 2026 ini mengambil tema tentang memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dan saya mencoba terhubung dengan Bapak Ahmad Sofyan Yunus SPD. Beliau merupakan pembina kontingen pramuka gugus depan 15237-15238 pangkalan kantor Gubernur Sumatera Utara Kuarcab Kota Medan, yang tentunya menjadi kontingen pada Jamnas ke-12 tahun 2026. Kita sapa dulu di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Ahmad Sofyan Yunus.
2: Selamat pagi Kang Kiki.
1: Iya, alhamdulillah kesempatan hari ini sudah kita terhubung ya. Iya, gimana kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, sekarang sedang berada di Cibubur, betul ya?
2: Betul, saat ini saya sedang berada di pestanya Pramuka Penggalang, ajang 5 tahun sekali di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Mm-hmm. Untuk mengikuti dan membawa peserta Jambore Nasional ke-12 tahun 2026.
1: Baik, kesempatan pagi ini bisa diceritakan bagaimana tentang persiapan dari kontingen Pramuka, gugus depan, pangkalan kantor gubernur, hingga sekarang sudah berada di sana dan apa aja aktivitasnya. Silakan untuk Pak Ahmad Sofyan Yunus menginformasikan.
2: Baik, terima kasih Kang Gigi. Di depan saya terlihat ini ada kontingen dari Jawa Timur. Kuartir Cabang Sidoarjo sedang berial, yang mungkin Kiki bisa mendengar ya. Jadi persiapan untuk kontingen Pramuka Kantor Gubernur yang tergabung dalam Kuartir Cabang Kota Medan sebagai pasukan kedua, persiapan itu lebih kurang 6 bulan. Sampai kami akhirnya berada di Bumi Perkemahan Cibubur ini, bagian dari peserta Jambore Nasional dengan jumlah yang sangat besar kan Kiki.
1: Ya, di hari ini hingga tanggal berapa untuk kegiatan acara Jambore Nasional ini?
2: Ya, hari ini Bapak Menteri Pendidikan Bapak Abdul Mukti akan membuka secara resmi mewakili Bapak Presiden Prabowo. Membuka secara resmi pos kegiatan Jambore Nasional di jam 14.30. Karena hari ini jatuhnya di hari Jumat, maka upacara pembukaan nantinya akan dimulai dari jam 14.30.
1: Ya, dan untuk kontingen Pramuka gugus depan pangkalan kantor Gubernur Sumatera Utara, selain dari gugus depan pangkalan kantor Gubernur Sumatera Utara, ada yang dari pangkalan lain atau kontingen lain dari Sumatera Utara?
2: Banyak kan, kalau dari Kuartir Cabang Kota Medan itu kan merupakan peserta yang diseleksi ya. Jadi dari berbagai macam sekolah, nggak hanya dari Pramuka Kantor Gubernur, jadi setiap kota kabupaten itu mereka punya kekuatan kontingen sebanyak 38 orang per kota kabupaten, kalau dalam istilah pramukanya per kuartir cabang.
1: Nah, per kuartir cabang totalnya untuk Sumatera Utara berapa?
2: Sumatera Utara itu karena juga terlalu banyak, kemarin saat upacara pelepasan di Dermaga Pelabuhan Belawan pada hari Senin, sekitar lebih kurang kalau saya tidak salah nih ya Kang Kiki, itu hampir 1.300 untuk Sumatera Utara.
1: Wah, luar biasa ya, Sumatera Utara mengirimkan banyak kontingen ya. Dan ya, kegiatannya setelah nanti di apa namanya diresmikan, tentunya ada beragam kegiatan. Boleh diinformasikan kegiatan apa saja begitu untuk kontingen ini?
2: Kalau anak-anak mulai hari ini ada kegiatan semacam permainan penggalang, yaitu di mana anak-anak harus mencari sahabat dari seluruh Indonesia. Jadi grup-grup itu atau kelompok-kelompok itu mereka tidak boleh bergabung sama temannya yang berasal dari satu kontingen yang sama.
1: Saling mengenal gitu
2: harus,
1: ya?
2: Iya, mereka harus dalam kegiatan ini, judul kegiatannya Anjang Sana Kang Kiki. Jadi ada permainan game di lapangan utama setelah upacara pembukaan. Nah, anak-anak di sana akan semacam berpesta sahabat. Mereka mencari sahabat, minimal satu kelompok itu mereka harus punya 20 sahabat yang dari 20 provinsi. Di sini adalah ajang yang paling sangat dinanti-nanti karena anak-anak bertukaran bed kontingen, artinya cenderamata asal kontingen masing-masing. Di sini saling mengenal. Di sini keseruan di upacara pembukaannya itu. Kemudian nanti anak-anak akan mengikuti yang namanya permainan tradisional yang berbau dengan unsur scouting skill, dan banyak lagi Kang Kiki. Di samping itu juga setiap kontingen juga akan memamerkan kebudayaan pesta adatnya masing-masing dengan berpakaian baju-baju tradisional.
1: Wah, luar biasa ya. Dan untuk Sumatera Utara nanti akan apa yang ditampilkan?
2: Saya sudah melihat persiapan penampilan dari Sumatera Utara itu adalah permainan musik tradisional dari kuartir cabang Simalungun. Dan untuk malam pentas kebudayaan diwakili oleh kuartir cabang Tebing Tinggi.
1: Iya, pastinya banyak kegiatan ya selama berlangsungnya Jambore Nasional ini ya Pak Sofian.
2: Banyak sekali Kang Cici, mereka juga akan nantinya ketemu para tokoh-tokoh nasional, bapak para menteri gitu ya, kemudian tokoh-tokoh politik dari seluruh pemimpin bangsa kita gitu ya, kemudian sesuai dengan tema swasembada pangan, anak-anak nanti akan dibawa ke salah satu kegiatan hortikultura ya, kemudian berwisata ke taman mini, ke gedung MPR DPR, ke kota tua gitu ya, dan pesta kuliner kebudayaan pastinya Kang Kiki, ini yang paling di nanti-nanti juga nih ada kegiatan pesta kuliner kebudayaan, ini yang paling seru. Jadi tidak hanya mewakili perusahaan, tapi setiap ke kabupaten kota itu berkumpul di inilah makanan tradisional, dan saya paling suka memburu makanan tradisional di pesta kuliner Nusantara.
1: Wah, luar biasa. Nah, mengenai bumi perkemahan Pramuka Cibubur dari tahun ke tahun, mungkin Jambore Nasional yang lalu dengan yang sekarang itu sedikit berbeza konsep atau seperti apa dengan fasilitasnya dan yang lainnya, boleh diinformasikan juga nih Pak Sofian.
2: Kalau untuk bumi perkemahan Cibubur selama sebelum sampai di Buperta ini, saya ngelihat seluruh panitia sudah melakukan berbagai macam perbaikan-perbaikan fasilitas sarana-prasarana, baik itu MTK, kemudian jalan-jalanan sudah diaspal, ya. Jadi tenda-tenda pengamanan untuk lalu lintas, karena sudut belakang di sisi timurnya ini langsung bisa keluar ke areal masyarakat. Dan dia ada aksesnya karena bisa akses langsung menuju ke arah Depok dan Bogor, Kang Kiki.
1: Baik, terakhir harapannya sendiri untuk Pak Ahmad Sofyan Yunus mengenai kontingen pramuka dari Kota Medan atau Sumatera Utara khususnya yang hadir di sana di Jambore Nasional ke-12 di Bogor, silakan diinformasikan juga.
2: Ya, harapan kami seluruh peserta baik dari Medan dan Sumatera Utara, apalagi kita membawa misi Provinsi Sumatera Utara, saya berharap anak-anak bisa mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan mengambil ilmu yang banyak dari kegiatan yang ajang 5 tahun sekali ini. Kemudian anak-anak sehat, anak-anak tetap menjalin persahabatan satu sama lain. Ya, di sini memang betul-betul saya melihat miniatur anak Indonesia yang kalaupun tak kenal saling sapa, saling salam gitu ya. Jadi ini ajang bergengsi yang luar biasa selama 8 hari di bumi perkemahan Cibubur kan gitu.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Sofyan atas informasi yang diberikan di acara Jambore Nasional ke-12. Sukses selalu ya untuk tim Sumatera Utara.
2: Terima kasih Kang Kiki.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat beraktivitas kembali. Baik, untuk Anda mendengarkan di pagi hari ini masih saya Kiki Koswara untuk membersamai Anda di hari ini dalam sejarah ya. Bersama kami Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Jual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Tahukah Anda, meskipun Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah lama berada dalam belenggu penjajahan berbagai bangsa asing. Sebelum penjajahan Belanda, Indonesia sempat dijajah oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahkan, kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami keruntuhan akibat invasi bangsa asing. Penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun dengan berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi merupakan salah satu periode yang paling panjang dan berdampak pada sejarah bangsa ini. Fakta ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya soal mengakhiri penjajahan Belanda, tetapi juga merupakan akhir dari 400 tahun perjuangan bangsa Indonesia untuk

Iya, program Ambatar Medan Suara Budaya Nusantara ya. Hari ini Abang Denaka 14 Agustus 2026 ya Abang Denaka. Selain tadi Hari Pramuka ya, tadi saya coba wawancara ya, ngobrol bersama kontingen atau pembina kontingen ya Pramuka Gugus Depan Kantor Gubernur Sumatera Utara Bapak Ahmad Sofyan Yunus ya. Dan tanggal 14 Agustus ya diperingati juga dengan beragam momen yang tentunya menjadi pengingat ya Abang Denaka. Coba kita cari ada apa aja sih di tanggal 14 Agustus ini. Dan ternyata memperingati apa saja? Iya, tetap di hari Pramuka ya. Iya, tapi kalau untuk Agustus sendiri ya bulan kemerdekaan ya. Pastinya selain Indonesia ada beberapa negara lain yang juga memperingati kemerdekaannya ya. Kita sudah merdeka belum? Jalan-jalan. Baik, Abang Denaka pagi hari ini ya, yang ingin bergabung bolehlah ya. Silakan di 0184631115. Tapi nanti ya di acara Markobar mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Dan yang pasti peristiwa penting 14 Agustus 1961. Di antaranya adalah peresmian Gerakan Pramuka. Presiden Soekarno melantik Majelis Pimpinan Nasional Mapinas serta Pimpinan Kuartir Nasional Kuarnas. Terus juga di tanggal 14 Agustus, pelantikan tokoh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dilantik sebagai Ketua Kuartir Nasional yang pertama. Dan hari 14 Agustus juga sebagai penetapan diperkuat dengan melalui keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 ya. Jadi tentunya menjadi momen bersejarah ya, khususnya bagi bangsa Indonesia di tanggal 14 Agustus ini sebagai Gerakan Pramuka secara resmi yang diperkenalkan dari Presiden Soekarno melalui penyerahan Panji Gerakan Pramuka.

Tahukah Anda, bendera merah putih menjadi simbol kemerdekaan Republik Indonesia tidak langsung berkibar di seluruh Indonesia setelah 17 Agustus 1945. Karena pada masa awal kemerdekaan, bendera tersebut sempat disembunyikan untuk menghindari pengejaran tentara Jepang yang masih berusaha mempertahankan kekuasaannya. Salah satu momen yang paling terkenal saat itu adalah ketika Bung Karno dan Bung Hatta menyembunyikan bendera di belakang papan yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dokumen negara. Penyembunyian bendera ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena pada saat itu Jepang belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan atau mengibarkan bendera merah putih adalah tindakan yang sangat berbahaya. Bendera merah putih baru bisa dikibarkan secara bebas setelah pengakuan dari Belanda yang memakan waktu lebih dari 4 tahun.

0: lagu dari Rika Sumalia ya, injit-injit semut abang dan kakak siapa sakit naik ke atas gitu ya, injit-injit semut siapa sakit, walau sakit jangan dilepas. Tapi kalau misalnya punya gebetan atau siapapun teman yang toksik ya, yang nyubitin, ya udah lepas aja. Gak usah berpikir panjang ya. Baik, kabar nakal jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kabar berita perempat dan juga tentunya hadir Marco Bar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar sesaat lagi bersama kami Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: ...88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Saatnya Anda mendengarkan Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: Iya, program Ampatan Medan Suara Budaya Nusantara kembali hadir untuk Anda Marco Bar di pagi hari ini. Anda boleh menyapa, berkirim salam dan juga berbagi kabar ya mengenai tema yang disuguhkan ya. Kan hari ini adalah hari Pramuka yang ke-65 ya Bang Dadaka. Tema yang kita suguhkan yaitu wadah pembentukan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter kepemimpinan bagi generasi muda ya. Saya menyesal dulu ya, malas-malesan ikut Pramuka. Padahal di dalamnya itu, aduh, banyak sekali kegiatan positif ya, yang tentunya untuk bekal bagi generasi mendatang ya, dengan melatih kemandirian, kepemimpinan, terus juga melaksanakan atau melakukan hal-hal kegiatan yang positif ya, berkesenian, bersosialisasi adalah merupakan kegiatan Pramuka yang tentunya menjadi wadah ya untuk membentuk karakter bangsa. Anda yang ingin bergabung boleh silakan ya di 0118463115, SMS dan WhatsApp juga ada, silakan di 0811614428. Kita mencoba menyapa dulu pagi Anda di kesempatan hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Marco Bar.
0: Oh, ini lulusan Pramuka atau gimana nih? Agak membingungkan ini ya orangnya. Coba ketawa lagi.
1: Lulusan dapur.
0: Iya. Oke, gimana kabarnya nih Kak Farida?
1: Kan bagus lulusan dapur, koki ya kan.
0: Bisa masak Mbak sampai kenyang.
1: Nah. Nanti saking banyak yang dimasak dibagi-bagi ke RRI ya kan.
0: Nah, ini mengenai Pramuka. Pernah ikutan enggak misalnya kegiatan Pramuka atau pernah melihat orang berkemah?
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak.
0: Jadi enggak pernah tahu kegiatan Pramuka itu seperti apa?
1: Enggak.
0: Oh, jadi begitu. Tapi kalau misalnya sekolah anak-anak ini baiknya masuknya ke Pramuka atau justru enggak usah?
1: Itu tergantung kemauannya lah.
0: Oh ya, tergantung kemauannya, betul ya, betul. Dan menurut Kak Farida, bagaimana tentang Pramuka ini di Indonesia?
1: Bagus lah, ada kreatifnya. Ada apanya namanya kan? Itu kemauannya, bagian kemauannya yang itu bagus. Ada yang nggak suka ya kan?
0: Ya, sebenarnya banyak hal positif ya kegiatan Pramuka itu. Ada pelatihan, membaca sandi Morse, melatih keterampilan, kerjasama, sebenarnya banyak.
1: Apalagi yang banyak nggak suka tuh Kiki, kena HP tadi ya kan?
0: Kenapa?
1: Karena HP ini tadi.
0: Iya, kalau sekarang kan banyak kan HP, jadi inginnya generasi ini generasi mager gitu kan, malas gerak ya. Jadi anak-anak ini cenderung udahlah, mendingan di dunia maya.
1: Di rumah atau di kamar kan.
0: Padahal di ruangan atau di alam terbuka ini indah banget ya. Dan misalnya kegiatan di tepi sungai, walaupun memang ada resikonya ya. Ada resikonya kalau misalnya susur sungai itu ada juga kan kegiatan tersebut. Itu kalau misalnya kita tidak hati-hati di sana ada batu yang licin misalnya, atau justru ada banjir bandang yang tidak mendadak gitu kan, yang tidak ada warning ataupun pemberitahuan dari siapapun ya, karena banjir bandang itu kan banjir yang sekonyong-konyong ada gitu, jujur ada gitu.
1: Tiba-tiba
0: gitu.
1: Kayak judul lagu.
0: Nanti tanggal 26 hadir ya, udah dicatat loh ini.
1: Sudah.
0: Iya. Paling pertama pula dia ininya.
1: Namanya artis Sembada.
0: Sembada. Pokoknya ada Mas Eko Belangko dan juga timnya. Ini banyak banget juga nih nanti.
1: Mantap.
0: Mantap kan?
1: Ustadz Padri Sudiro ya kan?
0: Iya, nanti kalau misalnya Kak Farida enggak sempat bertanya di radio, ya udah langsung aja tanya, Ustadz gitu. Kenapa waktu saya nge-WA enggak dibaca?"
1: Bukan pas Ustadz itu kan. Bukan maksudnya bukan enggak dibacanya, enggak sempat.
0: Iya, saya ngerti itu hanya seloro aja, mana mungkin menanya gitu. Ya itu kan bukan tugas ustadz kan.
1: Tugas nggak pandai kalau nggak dijawab.
0: Tugas memandu acara gitu. Kalau ustadz kan mengikuti gitu. Kalau yang normalnya ya, tapi kan
1: berapa ustadz itu? Berapa orang ustadznya?
0: Yang pasti kan ustadz Mutiara Pagi itu banyak ya.
1: Lebih, datang
0: semua. Insya Allah ya akan hadir. Terus juga Ustadz dari Wan Dewan Ayat, ada Ustadz Fadli Sudiro, ada Ustadz Fadli dari Munte.
1: Udah mantap Ustadz-Ustadznya lah aku tengok. Cara menjawabnya itu gitu kan pas kali, cocok gitu.
0: Cocok kayak obat.
1: Iya. Kalau aku nggak malas, nanti ada yang kubawa ini, Akiki.
0: Boleh, insya Allah lah menjadi kebaikan ya.
1: Berbagi-bagi ya, Siki-Siki.
0: Amin, amin. Terima kasih sebelumnya.
1: Pasti ya, Bu Tante ada pula kan, hari Jumat belum libur dia kan?
0: Iya. Lagi mendengarkan kok, iya.
1: Iya, Bu Tante nanti ada kan hari apa tuh, Rabu ya?
0: Rabu.
1: Iya, ada lah Bu Tanti.
0: Pasti dong, kan dari BKM juga, istiqomah.
1: Iya.
0: Oke deh, terima kasih untuk Kak Farida, silakan dipakaikan sandalnya ya.
1: Enggak cocok, Akiki, entah apa-apa diputarin lah.
0: Apanya?
1: Kebigang adek rindu.
0: Adek rindu, judulnya Adek Rindu.
1: Adek Rindu, ya dari timur.
0: Ade ya. Kita coba ya. Nanti kalau ada
1: cocok lagunya.
0: Iya kan belum diputarkan.
1: Oh iya, pantas lah. Tahu apa? Malas kalian dengarnya.
0: Malas kalian.
1: Ya. Sukses keluarga ya.
0: Oke.
1: Nanti jadi kesana.
0: Iya.
1: Lagunya ditunggu dari timur.
0: Dari timur ya.
1: Banyak bertugas, saya sekeluarga.
0: Sama-sama.
1: Udah saya lupakan kemarin.
0: Iya, udah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita buka kembali telepon untuk Anda di 0618463115. Kalau tadi ada Kak Farida, ini siapa nih? Halo, selamat pagi Markobar.
2: Selamat pagi Markobar, mari kita mengobrol dan berbaik kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini pasti deh namanya
2: siapa
0: yang ini? Juara-juara itu kan.
2: Tahu aja ya, kirain udah lupa suaranya.
0: Enggak dong, enggak lupa.
2: Dari suara awak. Oh enggak ya.
0: Bentar dulu, ini iya, pasti dari Bin. Terus gimana?
2: Beberapa hari lalu berjuang loh, tengoklah han.
0: Akhirnya masuk.
2: Masuk juga akhirnya.
0: Iya, akhirnya masuk kan.
2: Iya, siap. Siap.
0: Makanya Sinta harus sabar.
2: Udah sabar kali pun. Iya. Udah entah setebal apa lagi sabar awak udah ya kan.
0: Akhirnya masuk juga ya, Masya Allah.
2: Iya.
0: Kita lagi membahas tema tentang pramuka.
2: Tentang pramuka ya, apa ya?
0: Iya.
2: Kalau dulu sih awak sebenarnya pernah dua kali di sekolah. Kan kalau SLB sendiri kan memang punya jadwal tahunan, namanya itu Perjusami.
0: Okay.
2: Perjusami itu kayak perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Oh, nah, ada kemah juga ya?
2: Ada. Itu masih di lingkupnya SLB dulu. Nah, tugas-tugas pramuka biasa, ada siaga, penggalang. Tapi biasanya itu kalau nggak di bulan Agustus itu pas mendekati libur sekolah sekitar Desember itu perkemahannya. Nah, ya apa ya, seru sih kemah-kemah kayak gitu tuh. Jadi hansip sih.
0: Oh, Sinta jadi hansip ya?
2: Jadi hansip. Jadi sambil jaga sambil ngegaple.
0: Oh gitu. Terus kalau menurut Sinta nih pengalaman ya, walaupun maaf ya, setiap orang punya keterbatasan juga, termasuk juga Sinta, yeah, termasuk juga saya. Apa yang dilaku, apa yang dilakukan pada kegiatan ini untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus?
2: Banyak sih kak, kayak misalnya yang sandi-sandi tadi, tapi dia beda sandinya.
0: Oh,
2: karena
0: okay,
2: kita berhubung itu nanetra, jadi kita menggunakan sandi titik-titik braille gitu. Misalnya di kelompok misalnya dalam satu kelompok itu dibagi tiga, jadi kayak misalnya kelompok K Misaka, tapi jangan disebutkan hurufnya, yeah. Tapi titiknya Misaka itu 1-3 gitu. Terus misalnya ada sandi AN, sandi AN itu kayak menyebutkan kode. Jadi kita kalau ngobrol dengan kelompok yang berbeda harus pakai sandi-sandi AN kayak gitu. AN3, AN4, AN005 kayak gitu-gitu. Terus jadi jurik, jurik itu apa ya singkatannya ya? Kayak penjaga gitu. Kita harus nyari teman tapi dengan keadaan enggak ada siapa-siapa. Jadi kayak kan kebetulan SLB Sinta itu kan konsepnya itu di belakangnya itu kan kayak ada hutan-hutan itu pada ngumpetnya di situ tengah malam itu.
0: Iya. Nyari. Yang paling seru tuh kegiatan apa aja sih yang paling serunya yang pasti diingat oleh Sinta gitu?
2: Yang paling seru waktu itu pernah ditinggalin sendirian.
0: Terus gimana
2: ditinggalin sendirian masih di sekitar sekolah itu juga nggak jauh-jauh, cuman kan karena malam ya. Jadi kan karena Sinta tuh kayak keterbatasan visual gitu, jadi harus ngandelin tongkat nyari ini kemana ya, yang lain kemana ya. Ada yang pada nyamar-nyamar, ada yang suara jalan tapi orangnya entah kemana kayak gitu-gitu. Kayak jadi diuji gitu loh.
0: Ini
2: kayak mana ya, kayak gitu.
0: Ada suara langkah tapi gak tahu siapa itu gitu ya.
2: Gak tahu siapa, tiba-tiba dikagetin sama guru dari belakang.
0: Tapi
2: yang paling seru sih ngegaple sih, karena kan kalau ngegaple itu kita cari kertas-kertas kosong, kertas-kertas kosongnya itu ditulis braille, habis itu kita laminatin sendiri gitu.
0: Oh, jadi gaplenya meraba si apa namanya, kitanya meraba si kertas itu.
2: Meraba ya? Angka-angka braille.
0: Ternyata bisa gaple juga ya rupanya.
2: Bisa, tunanetra tuh bisa ngegaple, bisa nyatur, bisa. Nah bedanya kan kalau caturnya itu dia punya ini, punya lubang sendiri. Misalnya dalam satu papan hitam itu ada berapa lubang. Terus ngebeda-bedain bentuk-bentuknya pun juga beda. Pion bentuknya gimana, kuda gimana gitu sih.
0: Okay.
2: Kalau catur.
0: Jadi apapun adanya keterbatasan kita itu justru tidak menghambat aktivitas kita ya sebenarnya.
2: Iya,
0: ya?
2: Intinya kayak kita berusaha untuk menjadi seorang disabilitas netra yang kreatif.
0: Di segala...
2: mengandalkan apa-apa yang bisa didaur ulang.
0: Dengan segala potensi yang ada gitu ya, supaya bisa mensejahterakan juga.
2: Lagi kita masih punya alat bantu kayak tongkat, kayak tadi yang misalnya kita jalan di tengah-tengah hutan, kayak gitu. Kita kan pasti gunain ini suara siapa ya, ini langkahnya siapa. Kita juga bisa bedain ini wanginya wangi siapa ya kira-kira yang jalan ini gitu.
0: Kalau nemu uang masih bisa membedakan nggak, oh ini uang 100.000 misalnya?
2: Masih bisa.
0: Oh masih bisa.
2: Kalau uangnya itu bagus gitu. Dia ada beberapa garis gitu. Tapi kalau Sinta sendiri supaya ada strategi cepat pakai ini aplikasi ada namanya itu cash reader namanya.
0: Cash reader
2: itu bisa baca uang. Iya.
0: Iya, betul. Oke. Deh Sinta. Nah,
2: okay.
0: Hari ini kan ke 65 tahun Hari Pramuka ya. Apa yang mau disampaikan?
2: Ya, pramuka sih sebenarnya itu harus dibudayakan. Meskipun sekarang era teknologi udah canggihan, Kak. Jadi ya berusaha untuk menjadi regenerasi-generasi yang kuat, bukan jadi generasi mager.
0: Nah.
2: Karena kan sekarang kan handphone kan udah banyak tuh gadget-gadget game.
0: Bener.
2: Tapi terkadang secara nggak langsung itu sebenarnya kalau kita bagi ke sisi ini ya, sisi negatifnya, itu bisa menghancurkan mata secara perlahan. Karena aku punya Kak, adik kawan itu dia udah mulai min.
0: Oh kalau saya udah minnya banyak juga.
2: Iya, maksudnya kan kawan aku tuh kan netra. Nah, adiknya itu kan emang keseringan main handphone tak gimana. Jadi kayak dia penglihatannya udah mulai agak berkurang gitu.
0: Oke, jadi artinya banyak hal positif untuk kegiatan ya, pramuka
2: positif
0: ini ya.
2: Terus jangan pernah apa ya, pokoknya permainan-permainan yang zaman dulu yang sering kita mainkan kayak bola kasti dan segala macam tuh di pramuka tuh kalau bisa diterapkan, jadi biar makin nambah ada warna lah gitu ya kan. Nggak ditinggalkan kayak gitu aja permainan, jangan sampai hilang gitu.
0: Iya, baik Sinta, terima kasih di Binjai.
2: Iya, saya selalu untuk Kak Kiki, terus
0: ditunggu.
2: Ada Bunda
0: Kanti. Iya, saya pengen mengajak Sinta juga, ini ada undangan, ini di udah tahu informasinya belum?
2: Udah kak, udah. Semalam kan kakak kayaknya kasih lah kalau gak salah ya.
0: Iya, nah jadi untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad, jika ada waktu ya, ya tanggal...
2: Nanti awak daftar lah nanti.
0: Maksudnya kalau daftar ini harus dicatat dari sekarang gitu, biar kuotanya ada.
2: Iya.
0: Ya, nanti ditunggu
2: ya. Iya kak. Lagunya okay. Apa ya, lagu-lagu Sunda aja lah kak, ikut aja.
0: Sunda. Ya udah ya, nanti kita carikan Sundanya.
2: Iya, salam untuk Bunda Tanti, terus sama-sama untuk teman-teman semuanya yang udah bermodulasi tadi.
0: Iya, tuh, betul.
2: Untuk Kak Kiki hati-hati ya kalau pulang Kak.
0: Iya, sama-sama.
2: Jangan lupa sarapan. Utamakan sarapan daripada harapan.
0: Bisa aja. Baik Sinta, terima kasih Sinta.
2: Oke, Kak, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Sinta ya di Binjai yang saat ini sudah bergabung bersama Perombati Markobar ya. Ada juga Bang Anggian Hasan memberikan tanggapan, Pramuka adalah wadah pembentukan karakter dan kepemimpinan bagi generasi muda Indonesia. Selamat Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Semoga anggota Pramuka Indonesia dapat memperkuat spirit kepramukaan dan memantapkan langkah organisasi dalam mendukung upaya swasembada pangan sehingga kita dapat menjadi bagian dari solusi dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Pramuka gitu ya. Baik Abang Nadeka, kita rehat sejenak ya. Ada Manuk Dadali lagu Sunda. Dan lagu Jawa ya, Jamu Alas dari Mas Didi Kempot almarhum ya. Selepas itu kita hadirkan lagu-lagu yang lainnya. Masih bersama kami Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19,

0: Ya baik, pagi hari ini Abang dan Rekan masih di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema kita kali ini ya, mengenai Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter kepemimpinan bagi generasi muda ya. Kita mencoba terhubung kembali pada kegiatan Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta Timur, bersama Ahmad Sofyan Yunus SPD selaku pembina dari kontingen Pramuka Gugus Depan 15237, 15238 Pangkalan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kuarcam Kota Medan ya, di Jambore Nasional Cibubur yang saat ini sudah bersama teman-teman kita juga di sana. Saya sapa dulu di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kang Gigi.
0: Iya, salam Pramuka.
1: Salam.
0: Ini nampaknya lagi seru-serunya ya untuk kegiatan pagi hari ini nih Pak Ahmad Sofyan Yunus.
1: Ya, betul.
0: Baik, dan tentunya kalau tadi kita bercerita mengenai hari jadi Pramuka yang ke-65 tahun nih, saya ingin mencoba berbincang kembali dengan teman-teman kita dari Pramuka ya. Dengan siapa aja nih Bang Sofyan?
1: Kebetulan ini ada anak-anak hebat, anak-anak pintar ini Kang Kiki, ada Faiz.
0: Iya.
1: Ada Aspa, ada Rah, ada Aim dan Palih dan ada Azam.
0: Wah.
1: Mereka baru sekolah di SMP Alpitian Medan, tapi bergabung di Pramuka Kantor Gubernur untuk mengikuti Jambore Nasional ini.
0: Baik, salah satunya saya ingin ngobrol juga dengan siapa ya, Faiz dulu ya deh ya.
1: Faiz, ada di
0: Kandiki. Selamat pagi Faiz, assalamualaikum.
2: Pagi Kak.
0: Iya pagi juga. Oke, kalau Pramuka pasti kakak ya.
2: Ya.
0: Gimana kabarnya hari ini Faiz?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Sehat. Nah, hari ini kan mengikuti Jambore Nasional ya.
2: Iya Kak.
0: Boleh diceritakan nih Kak, dari hari apa sudah nyampe ke sana dan berapa hari yang diikuti, yang akan diikuti gitu.
2: Jadi sejauh

0: dari sebenarnya dari tenda ke lapangan utama tuh kita jalan gitu.
1: Dan untuk kontingen kita ada berapa tenda yang tersedia di sana?
0: Untuk peserta ada 3 tenda. Dan untuk pembina itu ada 3 tenda. Jadi total semua ada 6 tenda.
1: 6 tenda. Baik. Yang lainnya boleh silakan juga memberikan komentar nih apa yang akan dilaksanakan agenda hari ini dan juga besok serta sampai tuntas nanti. Boleh silakan Fali atau Asma, boleh silakan.
2: Fali dulu.
1: Boleh
2: Fali. Oke, perkenalkan nama saya Fali. Ini saya dari kontingen gugus depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Jadi kegiatan hari ini mungkin persiapan untuk upacara pembukaan dan upacara Hari Pramuka Indonesia. Dan persiapannya mungkin ya persiapan pramuka rata-rata di sini juga ada kegiatan berkumpul, bermain, dan bertukar beach mungkin ya. Atau apa namanya, kenang-kenangan lah, oleh-oleh untuk keluarga bisa.
1: Oke, dan agenda setiap harinya itu harus kumpul jam berapa gitu untuk supaya bisa semua peserta ini atau kontingen ini dari seluruh Indonesia mulai jam berapa?
2: Mungkin ada jam 8 gitu Kak.
1: Dan kegiatan berikutnya ada agenda lain atau diinformasikan oleh panitia atau seperti apa mekanismenya?
2: Kita di sini dapat informasi dari panitia dan Ayo Pramuka. Jadi aplikasi Ayo Pramuka itu sudah mengakomodir kegiatan ya Jamboree Nasional ke-12 2026.
1: Iya. Dan setiap kontingen ini akan juga mengikuti lomba nggak di sana? Apakah ada lomba-lomba yang dipertandingkan di Jamboree?
2: Mungkin lomba ya saya kurang tahu juga, mungkin ada. Nah, tapi pasti setiap kontingen ada. Dan ini kita acara Jamboree ini lebih ke pesta penggalang gitu, perkumpulan pertemuan penggalang. Kalau ini nasional se-Indonesia gitu. Iya.
1: Kalau Sumatera Utara mempunyai nama ininya nggak, misalnya entah itu nama kontingennya Semut Merah atau apa gitu seperti biasa di sana?
2: Kalau kami dari apa namanya kontingen kantor gubernur, kami kebetulan dapat yang putra dua regu Raja Wali dan regu Seta.
1: Oke, baik Fali. Beralih ke Aspa ya. Ini cowok semua ya?
3: Iya.
1: Aspa dari mana nih? Dari sekolah mana asalnya?
3: Ya, perkenalkan nama saya Aspa, asalnya dari SMP Alfitian Medan enggak?
1: Oke, jadi semua dari Alfitian ya?
3: Iya,
1: walaupun nggak semua. Aspa, kenapa sih alasannya mengikuti pramuka gitu dari umur berapa?
3: Saya ikuti pramuka dari kelas 3 SD, Kak.
1: Oh, udah dari kecil ya, dari bayi?
3: Iya, dari kecil. Karena pramuka banyak ngajari saya kemandirian, disiplinan, Kak.
1: Boleh diceritakan alasannya kenapa sih memilih pramuka sebagai ekstrakurikulernya gitu untuk kegiatan di sekolah?
3: Karena di pramuka saya diajarkan untuk mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan, Kak.
1: Nah, bagaimana untuk treatmentnya dalam pembentukan karakter pribadi gitu? Apakah bisa berpengaruh juga dalam pergaulan, menjadi lebih positif atau seperti apa?
3: Komitmen, Kak.
1: Iya, apa namanya, dengan adanya pramuka ini, apa yang kamu dapatkan gitu pada saat berinteraksi berteman di lapangan, di luar pramuka?
3: Pengalaman baru karena bertemu dengan teman-teman baru, Kak.
1: Oke, karena ada pengalaman ya. Baik, mungkin Pak Sofyan ada lagi teman-teman lainnya yang juga ingin on air juga nih di Prompat melalui acara Markobar.
4: Ada nih, ini sang pemimpin regu kita, anak ganteng, anak rajin, anak yang pinter masak ini, Kang Kiki.
1: Oke, cowok.
4: Aim namanya Aim.
1: Aim.
4: Silakan Aim, ditunggu dari Kang Kiki. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
4: Silakan, nama saya Aim dari SMP Alfitian School Medan.
1: Oh, Alfitian ya, Aim. Aim jadi kepala regu ya?
4: Iya Kak, jadi pinru.
1: Oke, untuk pemimpin regu ini berapa apa namanya berapa orang yang dibawahi gitu, yang membawahinya?
4: 7 orang Kak.
1: 7 orang ya?
4: Iya Kak.
1: Apa yang kamu prioritaskan untuk supaya bisa grup ini atau kontingen ini bisa berjalan dengan baik kegiatannya?

0: prioritas kan.
1: Ibadah.
0: Ibadah. Mengajak teman kerja sama-sama.
2: Iya.
0: Latihan rutin.
2: Nah, di antara teman-teman itu kan banyak ragam sifat sikapnya nih, Aim ya. Kira-kira ada yang enggak yang malas bangun gitu atau malas mandi gitu?
0: Enggak ada sih, enggak. Oh, semuanya gak ada, mau diatur.
2: Oke, yang pasti udah pramuka, udah pasti terlatih sebelumnya ya.
0: Iya, Kak.
2: Baik. Dan di hari pramuka ini boleh apa yang mau disampaikan ya, Aim, untuk menutup sesi ngobrol kita hari ini?
0: Apa ya?
1: Lebih baik, lebih mandiri.
2: Nah, diajarkan juga tuh. Nah, boleh, apa yang mau disampaikan dalam hari pramuka? Kan hari ini hari pramuka yang ke-65 ya. Tentunya sebagai insan pramuka memiliki harapan untuk pramuka ini ke depannya seperti apa. Boleh sih, bisa disampaikan juga.
0: Mungkin. Love you, pramuka.
2: Iya, oke. Sukses terus untuk pramuka gitu ya.
0: Oke.
2: Baik, terima kasih di pagi hari ini. Sukses selalu untuk kontingen kita dari Sumatera Utara ya.
3: Boleh nggak kan Gigi kami tepuk pramuka dulu?
2: Boleh, tapi harus ada krunya dulu ya. Silakan tepuk pramuka dari kontingen gugus depan kepangkalan kantor Gubernur Sumatera Utara di Jambore Nasional ke-12 di Cibubur tahun 2026. Disilakan.
3: Yuk, tepuk pramuka 2 kali.
0: Iya.
2: Baik, tepuk tangan kembali yang gemuruh. Iya, terima kasih.
0: Terima kasih Kang Kiki.
2: Baik, terima kasih atas waktunya ya untuk Pak Ahmad Supan Yunus dan juga tim dalam Jambore Nasional ke-12 ya. Sukses selalu dan Amin. Tentunya kembali membawa nama harum bagi Sumatera Utara di kontingen ataupun di Jambore Nasional berikutnya ya.
0: Baik Kang Kiki.
2: Baik, terima kasih. Iya, itulah tadi Abang Nadaka di pagi hari ini obrolan kita di Markobar dengan hadirnya para kontingen pramuka gugus depan pangkalan kantor Gubernur Sumatera Utara ya di Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 Cibubur Jakarta Timur ya, yang insya Allah akan melaksanakan Jambore ini selama 1 pekan ke depan, Abang Dadaka. Baik, kita akan kembali lagi tentunya dengan serangkaian acara Markobar hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah yang banyak ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ya, program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara ya, Bang Nadaka, sudah hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya saya Kiki harus menutup saja acara Markobar ini ya Bang Nadaka, yang pasti kegiatan Pramuka itu banyak sekali hal-hal yang positif ya, hal-hal yang memang menuntut untuk anak tumbuh kembang dengan tentunya jiwa yang patriotik ya, jiwa kepemimpinan, berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan ya, dan tentunya hal-hal positif lainnya. Baik Abang Nadaka, di pagi hari ini setelah pukul 9 seperti biasa nanti ada kabar berita Pro 4, dan jam 9 ini hari Jumat apa ya? Ada obrolan komunitas Nusantara. Oke deh, jadi lagu-lagunya Nusantara ya. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nipas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.

0: Iya, 18 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, Bang dan Aka. Informasi yang menemani Anda di pagi menjelang siang ini seputar Nusantara ya, informasi obrolan budaya Nusantara, terus juga hal-hal yang unik di Nusantara ya. Bahkan mungkin ada tips-tips sehat misalnya, boleh silakan di sini ya di dalam 1-846-3115. Kita bisa memberikan kesempatan untuk Anda berbagi informasi ya. Nah, terkait tentang minuman herbal, Anda suka minum jamu gak sih? Kalau saya suka gitu, kadang-kadang kalau misalnya ada jamu untuk istri saya ngumpet-ngumpet, saya minum itu jamunya. Karena rasanya enak ya. Ada misalnya entah itu jahe merah, ada juga kunyit asam ya, ada juga jamu beras kencur gitu. Pokoknya banyak. Ada juga ginseng. Nah, kalau dulu bapak suka nyuruh, "Ki, beli itu tuh jamu ini." Nah, ginseng herbal katanya gitu ya. Dan minuman yang kalau misalnya lagi hujan ya, pada saat hujan dinikmati itu cocok banget, misalnya entah itu sari jahe ya Bang Danaka. Jadi menjadi salah satu minuman herbal bagi Anda yang menyukai sensasi hangat dari jahe alami. Nah, jadi minuman ini cocok untuk Anda saat dinikmati pada saat cuaca dingin ya, maupun ketika tubuh terasa kurang nyaman ya Bang Danaka. Nah, kenapa sih harus jahe gitu ya? Karena jahe mengandung gingerol yang dikenal mampu membantu menghangatkan tubuh, meredakan rasa mual ringan, serta mendukung daya tahan tubuh ya. Bentuknya yang berupa serbuk instan membuat minuman ini juga mudah disajikan begitu Abang Danaka. Tapi kalau misalnya mau yang langsung jahenya dibuat wedang jahe juga boleh ya Abang Danaka ya. Tinggal sediakan aja bahan-bahan yang diperlukan. Ini dengan siapa ini? Halo, selamat pagi.
1: Halo, Kak Kiki, aku balik lagi.
0: Masuk lagi. Ini di jamnya jam yang
1: jam yang berbeda dari program berbeda, Kak.
0: Jamnya lowong ya, jamnya yang tidak terlalu banyak pendengar kita di line telepon gitu. Oke, iya. Sinta, Sinta suka minuman herbal enggak?
1: Suka, Kak. Dulu awalnya
0: minuman yang berasal dari tumbuhan gitu.
1: Karena, dulu awalnya enggak suka karena dipaksa dulu sama mama.
0: Oh, gitu.
1: Katanya bagus, terkhusus kan untuk perempuan gitu. Mm-hmm. Kalau jamu sendiri aku sukanya kencur sih, kencur terus ditaruh gula sedikit gitu.
0: Nah, itu sama biasanya gitu. Buat sendiri atau gimana?
1: Kebetulan pernah buat sendiri, tapi zong. Terus ada yang lebih seringnya sih kalau ada tukang jamu. Kadang kan setiap pagi kan ada tukang jamu tuh, misalnya dua hari sekali. Kemarin sempat minum jamu juga sih kemarin. Gitu.
0: Nah, ini biasanya kan kalau cuacanya lagi nggak apa namanya gak menentu, kadang hujan gitu kan. Berpengaruh nggak sih dengan minum jamu ini tubuh itu menjadi lebih nyaman gitu, lebih kuat?
1: Ngaruh sih ya, lebih apa ya, lebih hangat kan. Kemarin itu kan waktu kan beberapa minggu lalu kan sempat ada kegiatan organisasi yang emang mengharuskan Sinta itu nginep, dan kebetulan acaranya itu nggak kira-kira kan, dari jam 8 malam sampai jam setengah 2. Itu biasa kan, kita kan emang ada periode makan sekali tuh khusus pemilihan ketua umum pertuni yang Sumatera Utara kan.
0: Oh,
1: kebetulan
0: pertuni ya, oke.
1: Kemarin kan ada musdanya, kebetulan kan aku kan ikut gitu. Nah, pulang dari sana itu drop. Nah, mungkin karena aku kemarin tuh ada beberapa kali absen minum jamu kan, karena memang memang dikuras gitu kan,
0: tenaga,
1: jadinya
0: ya?
1: Kayak nah rupanya baru beberapa hari yang aku sakit itu barulah tukang jamu datang. Emang aku punya langganan tukang jamu sendiri gitu.
0: Mbok jamu ya?
1: Dia keliling-keliling. Iya, dia keliling-keliling gitu kan.
0: Nah, kalau zaman waktu gitu, kecil, waktu di Bandung sih, kalau misalnya tukang jamu itu atau mbok jamu ini biasanya digendong gitu si jamunya
1: ya,
0: itu.
1: Iya, di sini juga sama Kak.
0: Ada bakulnya.
1: Jarang.
0: Kalau sekarang mah pakai apa namanya, ada yang pakai kereta, ya kan?
1: Ada yang pakai kereta. Nah, kalau ya sekarang itu sepeda. Malah pakai kereta dia sekarang.
0: Pakai sepeda. Jamu-jamu katanya gitu ya.
1: Jamu-jamu.
0: Iya. Tapi kalau misalnya, ini maaf ya, kalau wanita kan biasa ada entah itu datang bulan gitu. Apakah minum jamu juga di situ waktu-waktu tertentu?
1: Ada Kak, ada. Memang ada, lebih ke lancarin aja sih. Biasa kan perempuan tamu.
0: Beras kencur misalnya ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih
1: Iya,
0: nih
1: Kak.
0: Sinta di pagi hari ini sudah
1: Iya.
0: bergabung di
1: Gak
0: acara.
1: bosan ya dengerin suara aku.
0: Oh enggak, kalau Sinta masih banyak pulsa sih nggak masalah ya.
1: Aman, Kak. Saya untuk
0: Aman ya untuk perempat ya. Oke,
1: Iya.
0: jadi di tiap departnya gini ya, kalau pagi ada markobar ya, kalau acara-acara gini, kalau misalnya sedang teleponnya lagi terbuka bisa. Kalau di siang
1: Wow.
0: itu ada prodangdut.
1: Ya, kemarin request ke sana kemarin.
0: Iya. Kalau di sore itu ada ragam irama nusantara dengan ini obrolan budaya Sumut dan juga Marco, apa namanya Sapa Malam gitu. Jadi ada
1: nantilah mau coba Sapa Malam lah kalau Kak Kiki yang bawa.
0: Itu Sapa Malam susah juga tuh, orang-orang katanya kok susah banget ya kalau Kiki siaran katanya susah masuk.
1: Iya, kayaknya butuh amalan khusus.
0: Butuh mantra-mantra tertentu katanya gitu ya. Oke deh Sinta, sehat selalu ya. Oke. Baik, terima kasih Sinta di Binjai. Selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu tuh Kak Kiki dan semua penyiar RRI dari A sampai Z. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sinta di pagi hari ini memberikan komentar bahwa Sinta ini suka juga minum minuman herbal ya. Kalau sekarang tuh minuman herbal lebih pasarannya lebih oke ya, karena ada juga kafe-kafe yang menjual tidak hanya minuman yang manis-manis begitu ya. Karena kalau sekarang kan minuman tuh banyak yang entah itu yang ada bobanya ya, ada maca-macanya gitu. Nah, ini ada juga kafe-kafe yang berkonsep jamu yang dijual begitu Abang Denaka. Yang saya tahu ada di mana ya? Kemarin itu kalau enggak salah di Pancing juga ada nih Abang Denaka ya, boleh dicari aja di searching ya. Jadi, kita tidak perlu repot untuk minum satu gelas jamu misalnya, tapi ingin nongkrong juga. Nah, itu juga bisa menjadi pilihan untuk generasi sekarang yang suka nongkrong tapi juga ingin sehat begitu Abang Denaka. Nah, ya. Baik, dan tentunya untuk jenis minuman itu banyak banget ya, jenis minuman herbal itu diantaranya tadi ada wedang jahe, kunyit asam, beras kencur, wedang uwuh. Nah, pasti Anda tahu juga ya mengenai wedang uwuh, walaupun tidak banyak yang minum gitu, karena wedang uwuh ini memang minuman berasal dari Yogyakarta ya. Nah, jadi wedang uwuh ini cukup sederhana kok ya, berisi campuran rempah seperti secang dan cengkeh, tapi warna jambunya kemerahan dari kayunya tersebut Abang dan Kakak, jadi memang unik ya, tapi tentu manfaatnya luar biasa ya. Berikutnya bandrek dan bajigur. Wah, ini kalau minuman ini nih, minuman Sunda ini, kalau misalnya lagi malam atau hujan ya, nah bandrek bajigur ini menemani kita ya, rasanya enak, terus juga ringan ya, ada santannya juga. Nah, perbedaan dari bandrek dan bajigur sebenarnya kalau bandrek itu kan ada jahe-jahenya ya, kalau bajigur itu lebih ke cengkehnya dan juga kopi yang ditambahkan, begitu lebih manis ya Bang Dadaka. Bisa ditambahkan juga kolang-kaling kalau pada bajigur ya, seperti misalnya apa itu, seperti minuman kalau di kopi itu mocha gitu ya, tapi lebih taste-nya itu lebih tradisional gitu Bang Dadaka. Baik, kita hadirkan lagu-lagu khas perempat ya di pagi hari ini dan juga informasi lainnya bersama kami. Masih di Obrolan Nusantara ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali.

Dayuk Nabi Natur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, dayuk artinya ayam dan Nabi Natur artinya yang diatur. Dengan begitu, dayuk Nabi Natur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, dayuk Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima dayuk Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, dayuk Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.

0: Iya, program apa Tri Medan Suara Budaya Nusantara ya Bang Daka. Pagi hari ini tadi ada lagu gaspol ya dari Gia Yubi. Nah, kalau ada yang suka lagu dangdut ada tuh di jam 3 ya sore hari. Baik, Bang Daka, informasi berikutnya tentang Kampung Madras. Salah satu informasi yang kita hadirkan berikut ini.
1: Gaure 80000 ke shoes 80000 ke tera ghar jayega isme. Tera ghar isme chale jayega pura shoes dekh.
2: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nienhuis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
3: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tempatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina dan lain-lain. Banyak tempat dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu, orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini. Sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan.

0: sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Jainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik Perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama, sebelumnya yang jadi Kampung Keling, menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata kalingga yang berubah menjadi kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras. Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila, kan begitu kan? Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu, Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di kampung Little India sekarang ini, masyarakat, populasi itu seperti saya bilang, kita itu, kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kalau kita lihat Khalsa, Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran, agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yeah, yang bermukim di sini kurang lebih ada 300 kakak, Bang.
1: Oh,
0: 300 kakak ini mencakup mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada Gurdwara. Di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada pura. Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo, atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya, Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
2: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
0: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan. Dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis, pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak, Bang. Tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

0: Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali, penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.
1: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.
2: Dan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, Abang Danaka dan tentunya Saki Koswara harus undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Dan berikutnya nanti ada Marlon Matius Simbanjuntak yang menemani Anda di Suara Budaya Sumut siang hari ini sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai dengan pukul berapa? Oh, pukul 15 ya. Dengan ragam acara yang kita hadirkan, diantaranya ada jazz musik, terus juga Suara Budaya Nusantara, informasi dan musik, serta tentunya irama keroncong Indonesia nanti ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Prompat FM, Suara Budaya Nusantara. Bilahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Anda

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang Abang Kakak. Semoga hari ini sehat-sehat ya, dan juga yang mungkin mau sholat Jumat bisalah agak-agak gerakkan dulu badan. Mandi kayak apa kayak ya kan. Nah, Bang Kakak Marlon akan menemani sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi telah kita dengarkan beberapa lagu di acara Jazz Music, dan sekarang sudah pukul 11.04 kita masuk ke acara Etalase 884. Nanti Marlon akan bagikan kiat untuk registrasi kris dan juga manfaatnya ya. Tapi kris kali ini bukan kris empu gandring atau kris empu apa gitu. Tapi ini merupakan metode pembayaran yang sekarang itu banyak digunakan. Jadi sayang sekali kalau misalnya Bang Kakak punya usaha tapi nggak punya kris empu gandring. Bukan itu maksudnya ya. Tapi sebelum itu kita putar dulu sebuah lagu dari Jun Munti ya Bang Kakak. Lagu Batak berjudul Pulut Roham. Ini tentang seseorang yang kayaknya udah kekeh meninggalkan si beliau penyanyi ini gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Masih di Pro 4 Medan tentunya Bang Kakak. Dan sebelum Maron kasih tahu ya gimana cara daftar KRIS, kita bahas dulu tentang KRIS-nya nih. Jadi KRIS itu dicatat oleh Bank Indonesia sampai dengan Juni 2025 yang lalu. Katanya ada jumlah merchant atau toko yang telah menggunakan KRIS itu berjumlah 39,3 juta dengan total pengguna KRIS itu sebanyak 57 juta gitu. Nah, padahal sebenarnya Bank Indonesia itu menargetkan untuk di tahun 2026 itu 60 juta aja gitu. Tahu-tahu di tahun 2025 udah 57 juta penggunanya. Jadi bisa dibilang tahun lalu itu ternyata sudah mencapai 95% dari target di tahun ini gitu. Jadi kayaknya tahun ini sih sudah melebihi target ya untuk pengguna KRIS-nya Bang Kakak. Yang mana KRIS ini memang tumbuh dengan sangat cepat Bang Kakak, sesuai dengan perilaku generasi muda yang sekarang itu aktif dan juga mobilitasnya tinggi gitu. Jadi kalau misalnya harus bawa uang-uang banyak gitu kan kayaknya agak repot. Makanya mereka itu biasanya pakai HP aja, bayarnya di scan kodenya gitu, udah selesai gitu ya. Ya sebenarnya nggak harus generasi muda juga sih, generasi tua kayak awak gitu kan. Soalnya Marlon juga seringan pakai KRIS gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya ada plus minusnya sih. Untuk tempat yang kadang-kadang tidak menggunakan KRIS, kita jadi agak repot gitu. Jadinya harus mecahin uang dulu atau tarik uang dulu gitu kan. Tapi untuk yang memang tokonya itu menggunakan KRIS, ya enak aja gitu jadinya. Bahkan Marlon pernah dihadapkan gitu kan pada dua pilihan. Yang satu tokonya makanannya agak enak, yang satu tokonya itu makanannya enaknya enak aja gitu kan. Nah, tapi kemudian gara-gara yang satu ini nggak ada KRIS-nya, nah Maron lebih memilih untuk beli di tempat yang enaknya itu kalah, tapi dia pembayarannya lebih mudah gitu. Makanya memang sangat berpengaruh sebenarnya KRIS sama Kakak kepada metode pembayaran atau preferensi orang untuk membayar gitu. Nah, kemudian gimana caranya untuk daftar KRIS, atau misalnya ada keuntungan lain nggak sih kalau misalnya kita daftar KRIS? Nanti Maron kasih tahu. Sekarang kita putar dulu Bang Kakak sebuah lagu dari Naba Satrio berjudul Orang Ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi katanya bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

The Boy is Trio dengan judul Izin Follow. Ya, ini tentang seseorang yang udah punya keluarga tapi masih juga kegatelan follow-follow orang gitu. Nah, Bang Kakak, kita lanjutkan ya membahas mengenai Chris atau apa ya? Kalau misalnya kita bilang Chris kadang-kadang, tapi sebenarnya yang betul sih Chris ya. Walaupun banyak orang kalau misalnya dibilang Chris mungkin lebih pahamnya itu senjata, tapi ya tetap aja yang benar itu kita menyebutnya Chris. Nah, keuntungan bagi abang kakak yang tokonya itu menggunakan Chris itu ada banyak, abang kakak. Yang pertama adalah meningkatkan penjualan. Jadi sebagai merchant atau toko yang menggunakan Chris, abang kakak dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran sehingga berpotensi meningkatkan peluang penjualan abang kakak gitu. Jadi nggak cuma misalnya yang pakai bank A dia bisa, yang pakai bank B dia nggak bisa, nggak gitu ya. Kalau Chris itu biasanya semua bank, semua metode pembayaran yang misalnya pay later, pay later juga bisa bahkan gitu ya. Cuma mungkin pay later agak-agak pilih-pilih sih kadang-kadang ya. Cuma kalau misalnya bank biasanya semuanya tuh bisa gitu. Yang kedua, keuntungannya adalah lebih praktis gitu. Kenapa kok lebih praktis? Ya karena memang kalau misalnya kita pakai uang-uang yang misalnya harganya 11.000 gitu kan, terus nyari-nyari 2.000-nya kadang-kadang nggak ada tuh. Atau yang lebih susah tuh harganya 12.000, dia bayar 15.000, jadi kita kembalikan 3.000, 2.000-nya ada, 1.000-nya ini tak ada gitu. Kalau misalnya kita suruh udah ambil keripik aja bang gitu, kadang-kadang nggak mau soalnya pembeli kan. Makanya kalau misalnya pakai QR atau Chris itu nggak pakai kembalian-kembalian lagi, langsung ceng gitu. Bahkan bukan 1.000-2.000 ya, kalau misalnya harganya tuh 1.599 rupiah, 99 rupiahnya tuh bisa gitu. Walaupun kita dalam praktiknya sehari-hari nggak ada uang pecahan 99 rupiah gitu, nggak ada kan. Tapi kalau misal pakai QRIS bisa gitu. Terus yang ketiga, keuntungannya adalah lebih efisien abang kakak. Kenapa? Ya karena memang ini mengurangi pengelolaan uang kas gitu. Pengelolaan kas atau pembukuan gitu. Karena kalau misalnya pakai QRIS itu kita bisa lihat histori atau beberapa transaksi yang sudah kita lakukan. Bukan beberapa sih, semua, bahkan semua transaksi yang sudah kita lakukan itu bisa terlihat. Jadi kita nggak perlu pakai tulis, oh si ini beli tadi 12.000, nggak perlu kayak gitu. Tinggal kita cek aja histori transaksinya, langsung kelihatan gitu. Jadi lebih efisien. Terus juga biasanya lebih aman. Kenapa? Karena misalnya kalau misalnya orang dapat duit kita kan, dia bilang bisa langsung ambil tuh. Tapi kalau misalnya orang, mereka ini misalnya nemu HP kita pun, bahkan HP kita hilang pun, kalau dia nggak tahu kode PIN-nya, dia nggak bisa dijebol juga gitu. Uang kita yang ada di dalamnya mereka nggak bisa ambil gitu. Dan keuntungan yang terakhir adalah ini juga meningkatkan branding abang kakak. Kalau misalnya ada Chris-nya di toko abang kakak, ya pembeli kan jadinya mikir, wah ini tokonya keren nih, up to date nih, melek teknologi nih. Iya gitu-gitu. Jadi itu tadi beberapa keuntungannya. Nah, tentang cara pendaftaran Chris-nya atau registrasi Chris-nya gimana? Ya nanti kita kasih tahu. Sekarang kita putar dulu bang kakak. Dari Batak kita ke Minang ya. Kali ini lagu dari Adim MF dan juga Aniq berjudul Cogok Mancogok. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Rambayan Taduang, sebuah lagu Minang dari Rainima dan juga Rahmanda, Bang Kakak. Dan kita lanjutkan lagi membahas mengenai Kris ya. Kali ini kita akan bahas cara untuk mendaftar Kris bagi Abang Kakak yang punya toko mungkin. Nah, yang pertama adalah dengan memilih penyedia jasa pembayaran atau PJP yang berizin oleh Bank Indonesia. Nah, apa aja tuh PJP-nya? Sebenarnya ada banyak Abang Kakak ya. Kalau misalnya kita lihat di daftar yang udah terdaftar di Bank Indonesia ini ada ratusan, 400 juga lebih nih, gak tahu nih ujungnya sampai kemana, mungkin sampai 500-an gitu. Nah, bahkan ya kalau misalnya kita cek aplikasi-aplikasi pembayaran kayak Dana, Shopee Pay, GoPay, itu juga punya gitu. Jadi bisa daftarkan ke situ kalau misalnya Abang Kakak udah nginstal di HP, ya udah dari situ juga bisa. Atau misalnya dari bank yang mobile banking, dari situ juga bisa harusnya begitu. Atau kalau misalnya mau repot ya, walaupun sebenarnya nggak ada yang mau repot ya, kalau mau repot cek aja di bi.go.id, terus cari di sistem pembayarannya itu loh, di informasi perizinan ada banyak, ada 500-an bahkan lebih, cari aja lah mana yang sur gitu ya. Kadang-kadang kebanyakan pilihan juga kita bingung jadinya ya kan, tapi pokoknya banyak sekali ya Bang Kakak. Setelah pilih ya Abang Kakak, silakan kunjungi PJP penyelenggara yang berizin tersebut gitu. Nah, ini bisa secara online juga sebenarnya sih, nggak harus datang kemana-mana gitu. Online itu maksudnya ke situs PJP-nya. Nah, kalau misalnya Abang Kakak punya aplikasi pembayaran yang Marlon bilang tadi, itu nggak perlu datang atau nggak perlu kunjungi situsnya sebenarnya. Jadi langsung dari aplikasinya juga bisa gitu. Marlon pernah coba iseng-iseng gitu kan, jadi gitu. Padahal nggak punya toko. Dan mau ngapusnya ini yang bingung ya kan, ngapain awak punya QRIS gitu. Jadi ya masih mau cari cara untuk menghapusnya, cuma belum ada niatan yang betul-betul niat sih gitu. Dan setelah itu, setelah Abang Kakak mendaftar di situs atau di aplikasinya begitu, Abang Kakak itu waktu proses pendaftaran itu harus verifikasi dulu gitu. Jadi caranya gimana? Ya tentunya Abang Kakak itu harus menyiapkan data kayak KTP, atau mungkin kakak nggak tahu ya, Marlon lupa kakak diminta atau enggak, tapi yang jelas KTP iya, terus juga foto iya, terus juga mungkin diisi data kayak usahanya tuh usaha apa gitu. Nah, setelah itu nanti Abang Kakak tinggal tunggu aja beberapa hari, paling lambat seminggu sih ya, cuma biasanya 3 hari sih udah jadi Kris-nya atau QRIS-nya. Kris lah ya, jangan QRIS gitu. Dan itu kalau misalnya sudah jadi, itu siap untuk digunakan. Cara gunakannya gimana? Ya bisa aja ditunjukin dari HP, cuma kan kalau misalnya kita tunjukin HP ke setiap pelanggan agak repot. Jadi mending di print aja. Setelah di print itu dipasang kayak penyangganya begitu, apa ya namanya, akrilik yang bening begitu, dan kemudian dipasang aja di toko Bang Kakak gitu ya. Itulah dia caranya untuk mendaftarkan Kris. Dan sekarang kita putar lagu dulu Bang Kakak, dari Minang kita ke Pak-Pak nih.

merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, peleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi

0: Di lembek, biasanya pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Pak dari Sohya Trio, Bang Kakak, berjudul Tedoh Tumangger. Nah, Bang Kakak, sampai di sini dulu acara etalase 884 kita ya. Dan nanti jam 12, Maron akan kembali dengan informasi yang lebih umum, entah itu informasi ringan atau informasi budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bait-bait sajak Sang Maestro, Taufik Ismail dilantunkan dalam acara Semaan Puisi edisi ke-136, menghadirkan jiwa sastra yang menggema di Pusat Dokumentasi Sastra JB Hasin di Taman Ismail Marzuki. Mengusung tema Taufik Ismail, Perjuangan, Karya, dan Penghargaan, acara yang digelar pada hari Kamis 13 Agustus itu bukan sekedar pembacaan puisi biasa. Mengambil konsep semaan, yang secara tradisi berarti menyimak dengan seksama dan hikmat, perhelatan ini berhasil menyatukan emosi penikmat sastra lintas generasi. Elegansi acara terpancar dari kesederhanaan panggung yang berada di ruangan yang menyimpan arsip sejarah, mengingatkan kembali pada esensi sejati sastra sebagai penjaga gerbang peradaban. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh sastra nasional, budayawan, akademisi sastra, serta generasi muda. Melalui bahasa yang anggun dan penyajian yang syarat akan nilai estetika tinggi, Semaan Puisi ini sukses menjadi oase kultural yang mengukuhkan kembali posisi Taman Ismail Marzuki sebagai epicentrum pergerakan seni dan sastra yang tak lekang oleh waktu. Sampai di sini kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak bisa baca berita lainnya di rri.co.id. Nantikan kabar berita selanjutnya. Tetap di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu karo berjudul Sayang ke Aku dari Siska Jorang, lagu yang kakak. Dan ini sekarang sudah pukul 12 lebih 11 waktu Indonesia Barat. Kita suguhkan informasi-informasi umum atau juga informasi budaya kepada Bang Kakak. Kita mulai dengan informasi yang membanggakan dulu Bang Kakak ya. Jadi ada dua talenta muda Indonesia, yaitu Salsabila Nur Feranti dan juga Veldesen Yaputra. Mereka berdua ini terpilih untuk mewakili Indonesia dalam program global, yaitu bertajuk atau nama programnya adalah Capture the Future Global Youth Storytelling Initiative for People and Nature. Gitu ya, jangan tanya artinya. Pokoknya ini kayak storytelling begitulah, bagaimana mereka menceritakan untuk halayak dan juga untuk kepentingan alam juga begitu. Dan acara ini diselenggarakan oleh UNESCO bersama dengan Man and the Biosphere atau MAB begitu, Man and the Biosphere Program, yang mana pendaftaran program global ini telah dibuka sejak 5 Maret hingga 31 Mei yang lalu Bang Kakak di tahun ini. Dan selanjutnya Dewan Juri Pakar MAB Program melakukan penetapan representatif pemuda berprestasi dari seluruh dunia di kantor pusat UNESCO pada 29 Juli yang lalu. Makanya terpilihlah dua orang ini untuk mewakili Indonesia. Dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO, yaitu Pak Muhammad Umar, beliau tentunya menyambut positif capaian tersebut sebagai bukti besar bagi kontribusi generasi muda Indonesia dalam agenda global begitu. Jadi kita ini bukan kayak penonton aja, ada kontribusinya Bang Kakak. Nah tadi kan Marwan bilang peserta yang terpilih atau dua talenta yang terpilih namanya itu adalah salah satunya Salsabila Nur Feranti. Beliau ini adalah peneliti di Yayasan Lokahita berlatar belakang rekayasa kehutanan dan juga biomanajemen ITB gitu. Jadi bukan kayak kaleng-kaleng gitu ya, beliau ini anak ITB ternyata. Sedangkan yang kedua tadi itu adalah Veldesen Yaputra. Beliau ini mahasiswa magister atau S2 untuk jurusan arsitektur, jadi bangunan gitu Bang Kakak, di Tsinghua University begitu. Jadi mungkin di Cina begitu dia kuliahnya, tapi dia ini asal Pontianak begitu. Jadi keduanya itu nanti akan tampil untuk mengikuti UNESCO Ex Vivo Co-Creation Camp di Cagar Budaya Biosfer Apennin, yang mana tempatnya itu adalah di Italia Bang Kakak, pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 September nanti, untuk mewakili Indonesia juga tentunya ya. Dan di sana mereka ini akan bergabung dengan para peserta dari berbagai negara untuk memperkuat keterampilan bercerita dan membangun jejaring internasional ya. Ke Italia dong. Ya tentunya dibayarin lah harusnya ya, gak mungkin mereka pakai biaya sendiri, orang juga mewakili Indonesia. Dan ini tentunya sangat membanggakan Abang Kakak, enggak cuma ngirim satu kita tapi juga dua gitu ya, cowok cewek. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Melayu dari Lodi Tambunan berjudul Pusara Kasih. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sembilu Pinikam Jiwa dari Bunga Sirai Tabang Kakak, sebuah lagu Melayu tentunya. Nah, Bang Kakak, sekarang ternyata sudah tanggal 14 ya. Yang mana tanggal 14 itu merupakan Hari Pramuka. Nah, jadi selamat Hari Pramuka dan semoga Pramuka ini mampu mengedukasi secara nonformal ya anak-anak atau generasi mendatang betapa pentingnya arti disiplin gitu ya. Semoga ini membuat generasi mendatang itu enggak apa ya, meleye-meleye apa sih istilahnya, gak melembek-melembek gitu ya, jadi tetap kuat kalau misalnya memang ditugaskan terhadap sesuatu begitu, mereka bisa ambil tindakan cepat begitu. Jadi pramuka itu bukan sekedar tepuk tangan gitu Bang Kakak ya, tapi juga untuk melatih disiplin tentunya. Dan juga Marlon mau mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan merayakan hari peringatan kemerdekaan kita Bang Kakak, tanggal 17 nanti. Jadi yang belum pasang bendera, ayo pasang bendera. Yang belum beli, yuk beli gitu ya. Kalau misalnya ternyata belum punya rezeki, semoga hari ini diberikan rezekinya ya. Nah Bang Kakak, menjelang nanti azan zuhur begitu ya, atau juga waktunya sholat Jumat untuk yang kaum muslimin begitu. Jadi kita putar sekarang beberapa lagu religi ya Bang Kakak. Dimulai dengan lagu dari The Massive berjudul Mohon Ampun Aku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Simalungun dari Frita Sinaga berjudul Iluhi Bandara. Nah, bangga kita ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama dengan Kejaksaan Agung, mereka ini melakukan pelepasan burung dan penyu di Pantai Boliohuto, Kabupaten Bualemo pada hari Kamis malam ya. Kemarin sih, bukan malam-malam soalnya ya. Dan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kelestarian dan juga keberlanjutan ekosistem. Kehadiran tersebut tentunya dihadiri oleh Pak Gubernur yaitu Gusnar Ismail dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Mantovani, dan pelepasan satwa ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta melindungi satwa yang keberadaannya semakin terancam begitu. Dan juga sementara itu katanya yang dari Jaksa Agung tadi ya, dia berharap pemerintah daerah itu dapat menjadikan kegiatan pelestarian lingkungan sebagai budaya dengan melibatkan anak-anak sejak dini. Jadi pengalaman langsung dalam menjaga alam itu dinilai penting untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga membentuk karakter generasi mendatang gitu. Jadi kalau misalnya mereka mungkin sejak kecil udah diajarkan melepaskan ke alam liar satwa-satwa gitu ya, ya mudah-mudahan setelah besarnya nanti mereka tidak semena-mena terhadap satwa, ya kan? Tidak kayak kemudian melakukan penebangan hutan juga secara liar. Kenapa? Ya karena mereka akhirnya peduli dengan satwa, gitu. Jadi tidak melakukan illegal logging, dan tentunya dengan begitu alam juga terjaga nantinya kalau diajarkan sejak dini. Nah, masalahnya kalau misalnya kita sebagai orang tua aja kadang-kadang tidak ngasih contoh yang baik kepada anak-anak untuk menjaga lingkungan, jangan haraplah yang namanya alam itu akan bertahan ratusan tahun kemudian gitu ya. Jangankan ratusan tahun, 100 tahun kemudian aja gak tahu kita ya. Mungkin 90 tahun kemudian gak tahu kita alam kita kayak mana kalau misalnya tidak diajari generasi muda itu bagaimana menjaga lingkungan. Dimulai dari apa? Ya contohnya aja lah ya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Jangan buang sampah sembarangan. Sesepelenya puntung rokok kek ya, pipet dari minuman kemasan kek, itu aja lah. Jangan sekedar dibuang-buang gitu aja kemudian anak lihat nantinya dicontoh gitu ya. Ajarkanlah anak abang kakak yang baik supaya mereka juga terbiasa dengan hal-hal baik, dan akhirnya masa depan Indonesia atau dunia tentunya menjadi lebih cerah lah untuk menjaga alam. Nah abang kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini dari Fadil Hasibuan berjudul Marpoken. Ini lagu dari Tapanuli Selatan ya, bercerita tentang jualan setiap hari gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, saatnya kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mendengarkan siaran budaya Nusantara berjaringan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Kita, istri kita, jangan sampai mereka lalai dari sujud kepada Allah. Kalau sudah

Abang Pop, puluhan generasi muda mengikuti pelatihan penulisan kreatif bertema dari folklore ke fiksi, menulis cerita Betawi untuk generasi baru di Balai Sastra HB Yasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Dosen Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, IG Asmin, mengatakan cerita, tradisi, benda, hingga praktik budaya Betawi dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Menurutnya, proses menulis juga dapat menjadi pintu bagi generasi muda untuk menggali lebih jauh kekayaan budaya Betawi. Kegiatan yang digelar Perkumpulan Betawi Kita bersama Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan Perpustakaan Jakarta tersebut bertujuan untuk menggali kekayaan folklore Betawi untuk diolah menjadi cerita pendek yang kontekstual. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sekolah rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrim. Bupati Lampung Timur, Elsa Siti Nur Yaman, mengatakan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3. Data terpadu kerja kesejahteraan sosial, dan disebutkan tahap awal telah direkrut 9 rombongan belajar dengan sekitar 270 siswa baru. Sampai di sini kabar beritanya. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompat, kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya, ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman, main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini? Pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh. Ya, di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Iya. Kak Aryani, gimana kabar, sehat ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Kabar ya Bang Jo di siang hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perempat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perempat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perempat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya,
2: Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana baik, kabar ya? Di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang,
2: ya. Berdengkang, mantun.
1: Siap,
2: panas
1: siap.
2: Siap. Jakarta gimana, Bang?
1: Ah, hari ini wah, kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat
2: iya.
1: Besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Karyani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Karyani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Ju.
1: Siap, sehat ya, Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perempat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08 12 12 67 88 90.
1: Oke, siap. Ya, jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, kalau di Jakarta 021 350 4510, di 08 12 11 24 928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba, pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Ya, ya. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: ya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, dan maknanya ya.
2: Iyo, ceritakanlah, Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syarak gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABSSBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia. Ya, tidak saling bertentangan. Mbak Keca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sanda menyanda semuanya ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kurung udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Ya, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam. Di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh tidak boleh nampak aurat. Boleh ketat dan sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluak juga yang di kepala, penutup kepala, ada yang di bahu ini, ada salendangnya gitu kan.
2: Seperti yang
3: belum pakai ini salendang, bermacam-macam pula cara memakainya, bermacam ada suji koto gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya, sampai ke kodeknya, kodek kain bawah. Nah, tapi secara umumnya, secara umum terkenal gitu, bahwa orang Minang itu perempuannya, baju kurung, bakodek batik.
2: baju kurung
3: bakodek batik. Ya?
2: Oh, kita dengannya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya dan jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh Menang Kerbau, Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambola ya cerita si Tanglung dulu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Manangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai selop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basibah ini. Kenapa baju basibah dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basibah. Basibah itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu pakai yang membedakannya.
3: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus saja. Itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga. Tapi dikasih basibah itu yang namanya basibah, ada di potongan di sini. Dipotong itu dua bagian itu. Nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke sepanjang baju itu. Itu nanti dikesatukan lagi kan? Ya, yang pertama dia longgar. Tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini di basibah potong itu disatukan lagi itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, bagi orang menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Menyatukan
3: yang
2: serak-serakan. Menyamakan.
3: Kan lo, jadi tambah longgar.
2: Memakainya
3: kan tambah longgar. Kalau ada basibah, sayang ini ya kita di radio di udara aja. Kalau misalnya live langsung
2: Bisa ada.
3: Bisa kan nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotongnya ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi dijahit lagi. Itu menunjukkan maknanya ada pesan di sana. Bundo Kandung itu perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang, adat besok besok besok. Jadi tugas mendokan itu berat sebetulnya, ya bebannya berat. Ya tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ya, nenek mama ya laki-laki itu tanggung jawab. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu saja. Itu salah tuh. Makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan, disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung.
3: Baju kurung basibah.
2: Ini nih pemakaiannya itu, apa namanya, memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
3: Ya kita kan, falsafah kita dengan Islam. Jadi dia gak boleh berlawanan dengan agama yang kita iman.
2: Longgar.
3: Gak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape. Dipatawian balia. Karena dia munduk menunjukkan. Inilah fungsi bundo kanduang. Gak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan. Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis untuk putih bungsu bajunya basibah juga kan itu ciri khas. Baju kurung Minang itu basibah. Cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada jahit, macam-macam jahit sulaman. Itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuci-suci, yang waktu itu
2: polos.
3: Bahannya polos, kan anaknya masih bersuci-suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya, dibudayakan lah setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini yang perempuan dia pasti membuat ya pakaian suntingnya ada bedanya juga tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta, habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Yeah. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, tilkung namanya, ada selendang yang adat itu yeah. juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak. Ya, di Jawa kebaya pendek itu kan pakaian ini dia. Ya. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya. Sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan. Ya. Pakaian orang Islam, ulama, kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
2: Ya.
3: Kayak gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa, model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan.
2: Ya.
3: Kayak gitu Bunda, kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman misalnya pemakaian baju kurung? Oh zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
3: model.
2: Sesuai. Ya.
3: Nah itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain berkayak. Kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih.
2: Yeah.
3: Tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy yang apa. Yeah. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gede.
2: Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
3: Iya, ya kayak ini baju kita, lengan besar ini kan punya makna nih.
2: Yeah.
3: Baju kurung, lengan ladak gadang, batik lapang. Nggak boleh sesanggok mencari barangnya orang, kok basabah.
2: Iya.
3: Jadi ini baju ini, untuk kandung, kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya.
2: Yeah.
3: Tapi kalau misalnya untuk menarik, dan apalagi yang bodoh-bodoh. Kalau yang kayak bodoh-bodoh, iyalah kan. Kemana caranya kan.
2: Yeah.
3: Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi. Mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik. Dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu. Anak perempuannya juga. Jangan seperti yang aslinya begini. Karena itu yang disebut dua macam juga. Yang pakem. Kalau yang pakem itu murni asli. Jadi kalau kata Allah bunduh kandung, acara bunduh kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh.
2: Oh.
3: Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, PWK kan, dia otomatis bunduh kandung juga. Tapi bunduh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya, beda, tapi
2: beda
3: dia
2: pula.
3: Dia lebih ini karena dia juga bunuh kandung, otomatis bunuh kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah, kalau bunuh kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bunuh ketua persatuan wanita Kurai Limo Jorong. Bukit Tinggi. Kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan. Bunda, kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh. Itu punya makna juga. Setelah menikah, kan kita pakai selendang lagi. Itu dirau itu baban bertambah. Beban bertambah. Karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Baban dan barik.
2: Yang biasa dipakai di pundak itu ya Bunda ya, yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan setelan.
2: Iya.
3: Kalau selendang bisa setelan. Ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam.
2: Ah.
3: Nah, tamunya mendukakan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yeah. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan.
2: Yeah.
3: Yang membedakan anak daru sama labundo-bundo kando itu kayak
2: ya menyala terus, mungkin pas di baju baralek ya atau pesta.
3: Ya atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan dua bulan atau setahun dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daro dia nemenin pengantin baru itu yang baru menikah setahun dua tahun berbulan gitu karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan satu baju adat itu baju babanangami istilahnya namanya kan pasti baju gak modelnya baju pengantinnya pasti baju gak kalau yang sebetulnya ada kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada itu nah jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam gadang itu saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurai yang asli Bukit Tingginya 100 orang saya tampilkan keluar semua baju-baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi perempuan Tokok Sangguh namanya suntiangnya nggak besar begitu ya kemudian telekumnya kemudian yang pergi ngantar anak daru mendampingi anak daru pengantin baru itu bagaimana bajunya baju apa yang dipakai ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan yang balilik lah keluarnya tapi baraliknya itu nggak pakai borkat kebaya dalam kalau dia pergi barang
2: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
3: cara bundo kalau apa bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam lalu itu jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya bundo kalau diundang barale itu tetap panggil bundo juga tapi bundo boleh pakai baju pi barale kebaya dalam burkar pakai songket itu pakai suji koto gadang tetap dirauk namanya itu pertandakan kita ini lengannya macam lah ya bercerita tentang siapa kita gitu aja
2: kalau ada umurnya enggak bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya
3: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini yang adat itu sendiri adat aslinya kan adat adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan jadi yang belajar adat ini sekarang karena di menjelaskan begini karena siaran atau bunuh diundang narasumber kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bunuh ini yang sudah jadi bunuh-bunuh dulu anak-anaknya gitu kan kan kita gak ada dibilang begini sama mama kita dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan, itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bunda kan konduktor, mimpin lagu, tapi karena pakai baju kurung, bunda taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan bunda tuh kalau mau pamit keluar karena mama dulu ketua bunda kandung juga kan. Udah tanya, mana Nina mau ke Triarga? Kenapa disuruh konduktor? Lagi Indonesia gitu karena nih letak selendang mbak aku. Bilang gitu. Bunda sebelum tahu. Karena orang tua pakai begitu. Kalau gak dirawat, kalau gak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bunda kenapa di kiri bunda taruh? Karena bunda mau mimpin, bunda bilang sama mak waktu itu kan, mak, Dinda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini gitu ganggu. Jadi makonya lah tak anti kita iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak laki-laki gitu kan. Biku diganti gitu mama. Biku diganti. Kapai kalua kan nampak di masyarakat. Batu bunda itu lataan nanti karena kita sudah menikah.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunda kandung ini.
2: Yeah.
3: Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik juga, tapi tidak pakai selendang malah.
2: Iya.
3: Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini.
2: Iya.
3: Itu dulu aja gitu.
2: Iya. Nah, Bang Jo, mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penampakan.
1: Iya. Seru ya ceritanya. Jadi. Si baju Basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya, dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Ariani dan juga Bundo ya. Biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Ariani? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
2: Iya, boleh.
1: Boleh. Halo, assalamualaikum perempat. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Assalamualaikum Bang Jojo. Selamat siang SBI.
1: Waalaikumsalam Ica. Silakan Ca. Di sana ada Kak Ariani Kusumawati.
4: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
1: Boleh.
4: Siapa namanya Kak Ciri?
1: Ada Bundo Linda.
4: Bundo.
1: Iya.
3: Bundo Zubir.
4: Iya, ucapannya ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
1: Uni Ariani.
2: Iya.
4: Iya. Salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal Bang.
4: Kebetulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat, baju adat apa namanya,
1: Basiba
4: Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
1: Oke.
4: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
1: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
4: Pantunnya. Menggelupkan peli tadi pinggir pantai.
1: Cakep.
4: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Iya. Terima kasih Ica.
4: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda.
2: Mungkin. Iya, iya dong.
3: Ica dari Bone ya. Mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga ranah Bundo, ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di istilah adatnya ya, ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba.
1: Okay.
3: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara masangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing yang barau kata Bundo tadi taruh indi di pundak itu menunjukkan kita sudah menikah, maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama Allah. Menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh Bang Jo gitu kan. Nah, jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, padahal kekatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai Bundo Kandung misalnya, itu enggak bisa pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan Bundo Kandung dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung Basiba, bakode, batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena nggak di nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
2: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
3: Enggak.
1: Atau bebas, boleh di mix.
3: Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah ada. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran-ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
2: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
3: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
2: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
3: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bundu pakai baju kurung juga, pakai songket. Tapi boleh Bundu pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bundu banyak, kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu, sebetulnya pakai suji pun gak masalah. Cuman Bundu tengok, tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
2: Baik.
3: Jadi sekarang perjuangan Bundu sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya. SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bruno bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahannya dibikin roknya batik, enggak harus kode, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
1: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti perpisahannya pakai baju musibah gitu ya.
3: Kebetulan Bundo juga

0: sih.
1: Baju kurung,
2: baju kurung ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak, anak-anak bukit tinggi, anak-anak Mina gitu ya, Bundo ya.
1: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
2: Iya.
1: Karena sering nonton kan. Kita juga niru.
0: Dia juga baju kurung Basiba nih, Pak Jo. Melayu ada juga ya.
1: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia. Malaysia dia pakai baju kurung Basiba juga. Tapi dia gak pakai kiki namanya. Lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh setelan. Setelan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang gak pakai batik di bawah. Pakai kain gitu dia.
2: Okay. Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya apa namanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin apa namanya perempuan bisa pakai celana panjang juga ya, Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
1: Enggak, jangan diselenakan, enggak boleh.
2: Gitu.
1: Tetap kalau kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode bang Jul kan tahu kan.
0: Panjang
1: boleh. Kain sarung boleh, kain pinggang yang penting kode.
0: Kita pakai itu. Tapi gimana Bundo, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi cara.
1: Makanya
0: dibikin rok aja.
1: Iya,
0: boleh
1: Bundo. Pakai dong ini kan. Cerdas dong, Cie. Ini menyikapi.
2: Dibikin simpel ya, Bun.
1: Iya, dalam kebetulan Bundo Bang Jul dulu di samping guru, mulai terakhir Bundo di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata. Dan kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua, itu kan banyak undangan, banyak mengadakan acara PMKO kayak tadi.
2: Betul.
1: Jam 8 Bundo sudah DPRD mendengarkan pidato presiden. Bundo sikapi lagi. Itu tetap pakai bawahan, Bundo bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
2: Wah.
1: Sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bundo harus di sini, Bundo waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bundo bawa makan siang ke RRI. Gitu. Jadi kalau nggak
0: buat acara.
1: Ya, kalau nggak di model rok dijahit begitu, mana sempat. Nukar pasang kode yang asli enggak gampang.
0: Lama, ya,
1: stagen pakai kayak
2: kemben Jawa itu
1: pakai stagen.
2: Oh pakai stagen juga.
1: Ya dulu aslinya gitu.
2: Okay.
1: Kan rupanya juga ada itu. Ya, kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
2: Iya karena pakai stagen itu.
1: Iya bulu mama gitu.
2: Oke. Okay.
1: Tadi habis melahirkan mama sampai. Dan beliau guru juga, ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajak beliau mama guru, papa guru gitu. Jadi ya, jadi Bundo di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
2: Betul, banyak yang dijaga itu,
1: kumben itu.
2: Saya kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
1: Tidak, kalau baju kurung nggak boleh. Nggak boleh itu.
2: Okay.
1: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, Bundo selalu pesankan. Boleh dia bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung Basiba. Itu kalau mau pakai celana itu yang boleh kulot.
2: Oke.
1: Nggak boleh pokoknya nggak boleh ketat.
0: Tidak bundo
1: pakai kulot.
0: Bundo.
1: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini di atas pantat.
2: Oke.
1: Itu selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
2: Oh gitu kalau model kulot masih bisa ya Bunda ya.
1: Model kulot tapi itu untuk pergi kita mutur.
0: Iya.
1: Terus turun bus.
0: Total lah pokoknya.
1: Iya. Itu boleh.
2: Siap.
1: Bunda kebetulan every morning ya terus.
2: Iya.
1: Bunda kan jogging pagi itu tentunya ke lapangan gitu kan.
0: Iya.
1: Itu kan mungkin Bunda pakai kode pulang kan.
2: Iya. Kan susah. Harus pakai training.
1: Janganlah pakai legging, blue jean pula. Karena walaupun waktu mudanya kita legging juga, pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah, nah, tetap udah pakai training. Nggak mungkin lah bawa enak, cuman blusnya. Tentu di dalamnya kaosnya tentu cari yang nggak dalam gitu.
2: Siap.
0: Intinya nggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh
1: celana.
0: Cara pergi
1: raun-raun,
0: jalan-jalan.

0: Dan
1: Mungkin olahraga
0: olahraga, iya, itu pun ya.
2: Oke.
0: Orang acara keluarga dia kan
1: ke pasar.
0: Baju muslimah itu kan baju bajunya pakai kulot itu.
1: Iya.
0: Tapi dia dalam sampai betis malah kan.
1: Iya.
0: Tas itu dia.
2: Siap deh kalau
0: menjaga marwahnya
2: perempuan. Bunda, ini sama karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Ya. Mau nanya, apakah baju basibah hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau Maninjau Kabupaten Agam, sukunya apa ya Bunda? Ini tambahan lagi minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Kak Aryani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
1: Nah, di sini ada nih.
2: Oke, untuk... kita angkat di sana aja Kak Aryani, biar kita rapel.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
1: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
3: Uni siapa nih ya?
1: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
3: Yang panjang. Wati dengan Ibu Ibu Nasumnya siapa?
1: Ah, Bu Linda Zubi.
3: Ibu Linda.
1: Bundo ya.
0: Bundo Linda Zubir.
2: Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basibah. Pakaian khas tempat Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya, apakah sama gitu ya yang baju basibah ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang khususnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus, kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tanggamus itu banyak dagang dan sebagainya, apakah baju basibah itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
1: Iya.
3: Begitu saja, makasih.
2: Oke, siap Bang Leman. Selamat
3: siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya, tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta. Boleh kita langsung angkat lagi ya, karya ini mungkin bertanya beda ya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Halo, Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cegu.
4: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa, Kak Iriani Kusumawati.
2: Iya. Halo, dan narasumber
4: juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
0: Iya, saya
4: kan, undangannya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan. Oh, iya. Bundo.
0: Iya,
4: Bundo sehat Bundo.
0: Alhamdulillah.
4: Oh, Bunda, Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya, ingat selalu. Mau udah Wawan ya, pokoknya lancar banget lah ya. Bunda dari Cibiria ya, pertanyaannya nggak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika apa namanya estetika baju basibah ini atau baju kurung basibah, saya sudah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bunda nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya ada nggak, terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bunda, kaduangnya bagaimana, itu saja Bunda pertanyaan dari Cibiria ya Bunda Linda.
0: Oke.
4: Okay. Sudah paham Bunda ya?
0: Ibu apa?
4: Ada pantun, saya kasih pantun, pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata minanya ya. Pantunnya begini Bunda, pantunnya apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bunda.
2: Iya, silakan Cibu.
4: Pantunnya apa namanya? Kalau ucapan salah mohon maaf begini Bunda ya. Kata-katanya maklum nih. Gini. Pucuk buang di tangan rimbo, jatuh sehela ke dalam balango, elok dipandang rano nangkit ibu, baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun juga ya.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceguria di Jakarta, boleh silakan Bundo.
0: Iya,
2: direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Ceguria.
0: Oke, Rami lahurang ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang lu suatu bunda.
1: Mandi-mandi.
0: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Ya, bunda kan ruangku yang hadir kini ku, Bunda Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang bunda tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang Maninjau Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basibah itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu.
1: Yeah.
0: Itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibahnya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kiki, ataupun kiki, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langgannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobek supaya gampang dia uduk. Ya, pergi acara apa-apa. Dia tetap basibah juga. Yeah. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya. Atau dikecilinnya. Yeah. Nah, kalau pakai tean, langgannya enggak lawe lah. Itu enggak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan. Supaya cantik. Itu enggak masalah. Tapi tugas yang pertama... fungsi yang pertama estetika namanya nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang yang tidak Islam murtad. Nah, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basibah itu enggak boleh membentuk tubuh. Enggak boleh ketat.
1: Iya.
0: Itu gunanya. Kenapa dia pakai kode? Dalam menutup aurat kan?
1: Iya.
0: Kan enggak boleh nampak kaki. Kecuali waktu apa? Telapak paling benar mungkin benar. Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia. Bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan enggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu. Ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggo turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikanya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basibah. Tetap trendy kalau di dalam Minang, karena itu memang pakaian perempuan Minang. Nah, cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa dilebarkan ke bawah, dikolokan. Tapi tetap ada sibahnya, ada sibah kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi dilombakan juga itu baju kurung pakep. Itu bunda jurinya, bunda periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, di sum. Di sum dan tangan, enggak jahit. Itu kan ketelitian juga, itu kan. Kita, itu bedanya. Pasti itu pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bunda nanti, kalau pebarale, bunda pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bunda kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basibah. Nah, letak salendangnya, tetap jatuhnya di bahu.
1: Iya.
0: Maledera, kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
2: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap, Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bundo, pesannya terkait tema kita di siang hari ini, satu menit boleh, silakan Bundo.
0: Iya benar. Oke, baiklah, untuk semuanya terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang, mari kembali kita Bapak Juku Ruang, kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional, songket kita sudah menasional, bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo dan bukan orang Minang. Bundo itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung pasiba juga bisa dibawa tingkat nasional.
2: Siap, amin.
0: Semuanya yang
2: ujung. Siap. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Aryani Kusumawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Selamat semuanya.
2: Iya. Dan pemirsa Arena, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.

Abang Pos, sebanyak 30 pelaku usaha kecil dan menengah mengikuti bazar Jackpreneur tingkat Kecamatan Kelapa Gading untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Kelapa Gading Rahmat Syaputra mengatakan kegiatan yang digelar di halaman kantor Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi wujud sinergi antar instansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi pelaku UKM untuk memperluas pasar dan memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Bali menyambut HUT ke-68 dengan menggelar persembahyangan dan upacara ngaturang pekeling di Pura Agung Besaki, Karangasem. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memohon kelancaran, keselamatan, dan kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, persembahyangan di pura terbesar Bali tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keseimbangan perkembangan secara skala dan niskala. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kekasih Bayangan dari Remember Entertainment ya. Aslinya itu adalah lagu dari Cakrakan Bang Kakak, tapi kemudian dinyanyikan versi keroncong ya oleh Remember Entertainment. Nah Bang Kakak, sekarang kita ada di acara alunan musik keroncong. Jadi kita akan muter lagu-lagu keroncong sampai nanti pukul 15, sambil Marlon berikan informasi mengenai gaya hidup. Nah informasi apa nih hari ini? Sekarang kita akan bahas informasi untuk cara mengelola stres ya, supaya pikiran dan abang kakak itu tubuhnya itu tidak gimana-gimana gitu. Dan ini berdasarkan kata para pakar ya, bukan kata Marlon. Kalau Marlon gak tahu ya ngurangi stres gimana. Pokoknya cara pertama katanya adalah dengan menjaga tidur tetap cukup dan juga teratur abang kakak. Jadi memang tidur itu seringkali menjadi hal pertama yang dikorbankan ketika seseorang itu sedang banyak menghadapi masalah. Padahal waktu tidur yang cukup dan juga teratur itu merupakan bagian penting dari proses pemulihan tubuh. Dan ketika stres, seseorang dapat mengalami kesulitan tidur atau justru tidur lebih lama begitu. Dan jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat membuat tubuh semakin sulit pulih. Karena itu, abang kakak usahakan mempertahankan jadwal tidur dan bangun yang relatif teratur gitu ya. Dan berikan pula waktu bagi tubuh abang kakak untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Jadi intinya, kalau lagi stres-stres itu, cukuplah istirahatnya. Jangan pikiran capek, badan pun capek ya kan. Jadi semuanya tuh capek dan terakhir udah kolaps bisa, down bisa, tak selesai-selesai stresnya juga bisa. Gitu ya. Nanti malam jangan begadang. Apalagi besok malam ya kan, besok malam malam minggu. Kalau bisa jangan begadang, kalau tiada artinya, kata Bang Roma Irama. Dan sekarang abang kakak kita putar lagu selanjutnya ya. Kali ini sebuah lagu dari Savitri berjudul Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Tetap di area Propan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!
1: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

New Normal dengan Kangen ya. Aslinya lagu Dewa 19 hanya saja tadi dinyanyikan oleh New Normal Bang Kakak versi keroncongnya. Dan kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak membahas beberapa cara untuk mengelola stres supaya tubuh dan pikiran itu bisa pulih begitu. Setelah tadi adalah dengan cara menjaga pola tidur, yang selanjutnya adalah dengan tetap aktif bergerak. Jadi aktivitas fisik juga dapat menjadi salah satu cara untuk membantu mengelola stres Kakak. Tidak harus selalu berupa olahraga yang intensitasnya tinggi gitu ya. Misalnya angkat barbel lah, wah itu sih udah kelas-kelasnya ini, kelas-kelasnya binaragawan ya kan. Ya pokoknya aktivitas sederhana kayak berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan peregangan atau olahraga sesuai kemampuan itu dapat menjadi pilihan gitu ya. Jogging-jogging gitu itu bisa Bang Kakak. Yang terpenting, aktivitas fisik ini dilakukan secara ya sesuailah dengan kondisi kesehatan masing-masing dan juga tidak justru menjadi sumber tekanan yang baru. Jadi kalau misalnya stres, ya udah olahraga aja Bang Kakak. Bahkan ada yang bilang ya, katanya obat stres terbaik itu lari gitu katanya. Tapi maksudnya bukan lari dari masalah ya. Lari itu maksudnya lari jogging gitu. Jadi waktu kita jogging itu kan tapi joggingnya bukan jogging statis di tempat aja kayak pakai treadmill ya. Joggingnya tuh kayak ya di alam terbuka lah gitu. Jadi waktu kita jogging itu kita bisa melihat sekeliling kita, kita bisa melihat alam yang terbuka ini, kita bisa melihat bahwa orang lain juga punya masalah di jalanan. Jadi kita kayak merasa, wah ternyata masalahku ini tidak sebesar yang aku bayangkan. Bahkan ini mungkin masalah kecil dibandingkan dengan masalah-masalah orang lain. Jadi kayaknya aku gak perlu se-stress itulah. Gitu jadinya kita mikir. Makanya memang banyak orang bilang obat stres terbaik adalah jogging gitu atau lari gitu. Nah, apalagi nih cara untuk mengelola stresnya nanti kita bahas Bang Kakak. Sekarang kita putar lagu keroncong selanjutnya dari Mus Mulyadi berjudul Jauh di Mata. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

Bon dan Prakoso featuring Fade to Black dengan judul Keroncong Protol. Nah Bang Kakak Marlon ingatkan kembali ya, 3 hari lagi kita merayakan kemerdekaan, jadi ayo dipasang benderanya ya. Jangan sampai nanti udah lewat baru pasang ya kan. Nah apa itu maksudnya kalau kayak gitu. Dan kalau misalnya nanti udah pasang sampai 30 Agustus gak usah dicabut-cabut lah Bang Kakak ya. 1 bulan penuh ya, itu dipasang aja lah terus sampai 31 Agustus. Dan juga semoga nanti perayaan di tempat Abang Kakak meriah ya, lomba-lombanya. Lalu sekarang kita lanjutkan membahas mengenai cara mengelola stres supaya tubuh dan pikiran Abang Kakak itu bisa pulih. Setelah cara pertama tadi adalah dengan mengatur pola tidur, yang kedua adalah dengan tetap aktif bergerak, yang ketiga adalah dengan belajar mengekspresikan emosi ya Bang Kakak. Ya, jadi memang ekspresi emosi itu perlu juga. Mengelola stres itu bukan berarti kayak mengabaikan emosi yang muncul ya. Seseorang itu dapat belajar mengenali apakah dirinya itu sedang marah, sedih, kecewa, takut, atau merasa kewalahan. Itu juga perlu dipelajari ya Bang Kakak dan perlu dikenali. Jadi dengan mengenali emosi kita sendiri, emosi kita itu dapat kita salurkan dengan cara yang sehat nantinya gitu. Nah misalnya nih, Abang Kakak mungkin lagi kepikiran sesuatu terus ingin mengekspresikannya dengan cara yang benar gitu kan. Daripada dipendam-pendam, tulis aja. Tulis aja semua pikiran atau semua kekesalan itu. Atau kalau misalnya Abang Kakak suka musik, bikin aja lagu dari kekesalannya itu. Gitu kan, banyak lagu yang tercipta dari keprihatinan orang terhadap masalah sosial, kayak tentang masalah percintaannya, kayak gitu. Daripada stres dipikir-pikir sendiri, tulis aja, ciptakan lagu dari situ, ya kan. Untung-untung jadi artis ya. Atau kalau misalnya tidak pandai yang seperti-seperti itu, ya mungkin bisa disalurkan dengan cara relaksasi gitu ya, atau dengan cara latihan pernapasan gitu. Jadi dengan mengekspresikan emosi itu juga tidak selalu berarti harus menceritakan semua masalah kepada orang lain ya. Kadang-kadang kita masalah cerita ke orang lain malah tambah jadi masalah gitu kan. Memang tidak harus dipendam, tapi juga tidak harus selalu diceritakan ke orang lain. Kecuali memang Abang Kakak punya orang-orang terpercaya, yaitu barulah boleh cerita. Orang-orang yang tidak kemudian menyulut emosi ketika kita bercerita, bolehlah cerita. Tapi kalau misalnya nggak punya cerita, cobalah yang Marlon sebutkan tadi ya. Bikin lagu kek, bikin cerita kek, bikin cerpen kek, bikin buku harian kek dari masalah-masalahnya daripada stres. Ya toh, iya dong. Sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak dari Rizky Febian dan juga It Gitaf featuring Five In berjudul Cuek dan Mantra Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Hati gue sendang dengan mawar berduri. Nah, terakhirnya Bang Kakak ya, cara mengelola stres adalah dengan tetap terhubung bersama orang lain. Ya, bukan bersama orang lain terus-terusan sih maksudnya. Pokoknya tetap terhubung dengan orang lain lah. Jadi ketika menghadapi tekanan, seseorang itu terkadang memilih untuk menarik diri dari lingkungan sekitar Bang Kakak. Kayak menyendiri gitu. Padahal, hubungan sosial itu dapat menjadi salah satu sumber dukungan ketika seseorang sedang mengalami masa sulit gitu. Kecuali ya Bang Kakak berhubungan dengan yang bikin masalah ya. Misalnya nih Abang Kakak stres gara-gara si dia gitu kan, banyak tingkahnya. Ya berhubungannya jangan dengan si dia kalau kayak gitu. Kecuali memang bisa menyelesaikan masalah dengan si dia, barulah berhubungan dengan si dia gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, ya cobalah berhubungan dengan orang-orang yang memancarkan aura positif gitu ya.

Entah itu teman, entah itu keluarga, ya pokoknya orang-orang yang dapat dipercaya dan dapat membantu abang kakak itu untuk merasa tidak menghadapi masalah seorang diri. Jadi itu perlu abang kakak ya. Dan itu tadi abang kakak beberapa cara untuk mengelola stres ya, supaya tubuh itu cepat pulih dan juga pikiran cepat pulih. Karena sekarang sudah pukul 14.53 waktu Indonesia Barat, jadi Marlon harus pamit undur diri. Nanti akan ada Pro Dangdut abang kakak bersama dengan Najwa kalau gak salah ya. Ya lihat aja lah nanti siapa. Abang kakak tentunya jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno, penulisannya tidaklah lama. Teks proklamasi itu ditulis oleh Soekarno hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dalam catatan sejarah, penulisan teks proklamasi yang singkat itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 9 pagi di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks itu disusun berdasarkan percakapan antara Soekarno dan Hatta setelah mendiskusikan situasi kemerdekaan Indonesia. Dengan cepatnya proses tersebut, Bung Karno memberikan sebuah dokumen yang sangat monumental, yang menjadi dasar bagi kemerdekaan Indonesia yang sah dan diakui oleh dunia internasional.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: musik jazz. Woohoo! Kopi dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin ya.

0: Ya, 88,4 FM Romat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara, Bang dan Kakak ya. Bersama aja pastinya sore hari ini menemani Prodangdut di Makin Asik Makin Yahut. Apa sih? Ini sudah berapa pertama, kita coba angkat dulu nih ya. Halo Prodangdut.
1: Makin Asik Makin Yahut.
0: Makin Yahut, Bang Lubi.
1: Iya, Assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Kak Najwa?
0: Sehat dong. Bang Umi gimana?
1: Sini dingin, sepertinya karena tua.
0: Kenapa?
1: Sepertinya di sini dingin, sehat juga.
0: Iya, di sini juga cuacanya mendung-mendung gimana
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, dari pagi kadang-kadang panas karena tua.
0: Oh, seperti itu makanya, ya.
1: Iya, makanya kadang tuh biar enak lagi kita goyang-goyang karena tua.
0: Gaskan, mau lagu apa?
1: lagunya itu ada karena tua, darinya Evita, apa? Evita Mala.
0: Sebentar, Evita Mala.
1: 1001 hari.
0: Evita Mala 1001 hari.
1: Ya.
0: 1001 macam yang ada. Roma Irama.
1: Aja 1001 hari kan ada.
0: Gak ada nih di sini.
1: Evita Mala apa aja kak?
0: Ntar ya.
1: Evita Mala.
0: Evita Mala ini ada benang-benang cinta. Dia adalah dia, terus ada kesunyian, lilin-lilin putih, nada-nada cinta, ada rindu, akhir sebuah cerita.
1: Ada rindu.
0: Ada rindu, rindu siapa Bang Lumi?
1: Rindu yang sana-sana itulah pastinya.
0: Siapa Tuch?
1: Adalah.
0: Oke lah, nanti udah jemputerin ya Bang Lumi ya.
1: Makasih kan, saya selalu kenal juga ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lumi request lagunya Ada Rindu ya, ntar rindu siapa dia? Halo Prodangdut.
2: Makin Asik Makin Yahut. Assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam Kak Ririn.
2: Iya, apa kabar Kak?
0: Sehat, alhamdulillah. Kak Ririn gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga, baik.
0: Baik ya. Oke lah, Kak Ririn mau lagu apa nih?
2: Lagunya dari Bunda Rita, Kak.
0: Bunda Rita, sebentar aja cari ya.
2: Asik-asik ya.
0: Rita. Apa judulnya?
2: Asik-asik.
0: Asik-asik?
2: Iya.
0: Rita, Rita A. Abangku bisa sama air bunga ini.
2: Hah?
0: Kalau misalnya Bunda Rita, adanya Abang Kumis sama Air Bunga.
2: Ini gak ada Jackie?
0: Hah?
2: Jackie.
0: Jackie juga gak ada. Idaman Hati ada. Terus Oleh-Oleh. Terus Pria Idaman, Sejuta Luka.
2: Yaudah, saya coba Pria Idaman.
0: Siapa tuh Pria Idamannya?
2: Ada deh, kasih tau enggak ya?
0: Kayak tahu ya. Oke lah.
2: Terima kasih Kak Najwa.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Ririn tadi ya. Dan ini sudah ada penelpon lagi. Halo Prodangdut.
3: Makin Asik Makin Yahut. Makin cantik aja penyanyi.
0: Ada siapa di mana nih?
3: Pendatang baru.
0: Siapa tuh pendatang barunya?
3: Baru dapat jalur.
0: Siapa?
3: Baru dapat jalur.
0: Bapak Jalil.
3: Baru dapat jalur.
0: Iya. Oke. Om Edo. Edo.
3: Om Khairul.
0: Oh Om Khairul. Gimana kabarnya Om Khairul?
3: Ya gimana ngunyah nih.
0: Ngunyah apa tuh?
3: Apa mau tahu?
0: Apa?
3: Ubi lambat.
0: Tambah
3: obat
0: apa?
3: Lambung. Obat lambung ubi lambat.
0: Oh gitu. Selamat menikmati lah ya.
3: Panas seger makanya.
0: Betul. Oke lah ini Om Hairul mau lagu apa nih?
3: Megizi lah.
0: Megizi bentar ya. Megizi. Megizi, ini ada benang biru, cinta hitam, terus ada mahal, ada permisi, renungkanlah. Apalagi nih, takut sengsara.
3: Segelas air putih.
0: Hah?
3: Segelas air putih enggak?
0: Segelas air putih Megizi, gak ada ya. Segelas air putih.
3: Gak ada.
0: Ntar.
3: Ada itu di bokolongnya.
0: Tunggulah dicari dulu ya kan.
3: Ya di bokolong dapat.
0: Benar gak ada. Sedingin ada. Salju adanya.
3: Hah?
0: Sedingin salju itu pun Evita Mala. Gak ada. Adanya yang tadi. Yang Najwa bacain.
3: udahlah kita renungkan aja.
0: Aku orang tak punya juga ada nih.
3: Habis.
0: Aku orang tak punya.
3: Habis.
0: Terus ada tanda cinta, sisa-sisa cinta, gubuk bambu.
3: Habis ya?
0: Iya.
3: Udahlah, renungkan aja lah.
0: Hah?
3: Renungkan aja lah, renungkan aja.
0: Renungkan? Emang? Ya. Oh ya, renungkan lah. Oke, boleh. Nanti udah cepet hari ini ya, Om Hairul ya.
3: Ya, dan apa sih?
0: Najwa.
3: Najwa Shihab.
0: Iya.
3: Baru ingat saya penyiaran syair ya.
0: Iya.
3: Dan Puan Najwa. Selalu. Lancar semua rezekinya, beliau juga berkah.
0: Amin.
3: Dan beri kemudahan ya.
0: Amin.
3: Kalau ada jarum patah, simpan dalam hati.
0: Cukup.
3: Kalau ada kata-kata yang hamba dan sok-sok latah, jangan lapor polisi ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ini udah ada palapan lagi. Halo Pradangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Makin asik makin yahut. Cynthia, selamat sore.
2: Sore Naga, kemana gak masuk? Libur?
0: Iya, libur. Ini kan masuk.
2: Masuk ya.
0: Cynthia gimana kabarnya? Sehat?
2: Sehat, baiknya kabar Nazwa.
0: Sehat pastinya.
2: Ya.
0: Iya, Cynthia mau lagu apa nih?
2: Apa yang ada Dua Anggrek?
0: Dua Anggrek, bentar ya. Dua Anggrek ini ada Asam Goyang, Cikin Digondang Dia, terus Goyang Nasi Padang, Pacar Salah Sambung, sama Sir Gobang Gosir.
2: Cuma itu aja? Cuma itu aja yang terakhir aja.
0: Yang Sir Gobang Gosir? Iya, oke, boleh nanti aja puterin ya Cynthia ya.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia. Ini kalau misalnya masih ada, bolehlah satu lagi sebelum Najwa puterin ya. Oke, Pradangdut.
2: Makin nasi, makin yahut.
0: Makin yahut.
2: Assalamualaikum, Najwa.
0: Waalaikumsalam, Umi Sumi.
2: Apa kabarnya cintaku, sayangku?
0: Sehat, alhamdulillah. Umi Sumi gimana?
2: Sehat juga, wilujeng api-api wae.
0: Iya, oke lah Umi, mau lagu apa nih?
2: Lagunya, Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan Tinggalkan Aku.
2: Ada kan?
0: Belum lagi kita cari, ada.
2: Ada mau, kan sayang?
0: Mau yang versi duet atau yang ya, sendiri aja?
2: Yang duet.
0: Boleh, nanti Najwa puterin ya Umi ya.
2: Ya, Umi tunggu ya sayang cintaku ya.
0: Oke.
2: Nah, terima kasih banyak. Terima kasih waktunya.
0: Iya.
2: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke. Yuhu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, Bang Kakak ini juga udah pada numpuk ya list-list requestan lagu dari fansnya Prompat. Tapi jangan khawatir karena nanti Najwa masih buka layan telepon karena kita produk sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Makin asik makin ya Hud ya. Arbiati Lukman di Nartelan Pasar 5. Boleh gak putarkan lagu Kehilangan dari Roma Irama? Suami saya baru 16 hari pergi meninggalkan bunda. Terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah ya. Ya ampun. Oke, nanti Najwa puterin ya, Bunda Arbi hati-hati ya. Dan ini juga udah ada masuk lagi nih, dari siapa nih? Bro Dangdut, Assalamualaikum Najwa. Kak Ira tarikin di perapat, mau request lagunya Lilis Karlina Bulan Separuh ya. Oke, Kak Ira, nanti Najwa puterin. Dan pastikan abang kakak terus bersama Najwa di Promat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Dangdut. Makin asik, makin ya.
1: Ya, Bang Kakak, masih bersama aja pastinya di Pro Dangdut ya. Ini sudah ada masuk satu WhatsApp lagi, tadi kepotong karena azan ya. Ini terbiasan dari Amira di Marelan, mau request lagunya Christina yang Jatuh Bangun. Oke, Najwa putarin ya. Setelah itu nanti kita buka line telepon lagi, pastikan tetap di Propat FM, suara budaya Nusantara.

0: Iya, 88,4 FM Prompat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak masih bersama aja pastinya ya. Medan sore hari ini di Prodangdut, makin asik makin yahut. Ini juga cuaca di kota Medan sore hari ini mendung-mendung manjalita ya. Oke, ini sudah ada penelpon lagi. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, makin asik makin yahut. Request lagu dangdut dong.
0: Boleh. Umi Sumi mau lagu apa? Umi Sumi lagi. Bu Ratni mau lagu apa?
1: Lagu apa ya non yang enak ya?
0: Dari siapa coba, biar Raja cariin judulnya.
1: Dari Nazar yang enak coba non.
0: Nazar.
1: Nazar ya.
0: Nazar, ini ada Aku Mah Gejolak Asmara sih Bu Ratni.
1: Enak itu.
0: Enak.
1: Lain apa lagi?
0: Ada Ogah Pulang sama ada Aku Mau. Ini Gejolak Asmara yang Hayaya itu nih kayaknya ya.
1: Oh iya. Udah pernah dengar, yang lain aja lah non.
0: Ini ada Aku Mau sama Ogah Pulang nih kalau Nazar.
1: Ogah Pulang, gak mau pulang ya.
0: Iya, gak mau pulang dia. Mau melalak dia.
1: Ogah gak mau dia pulang. Gak ada lagi
0: dikit nih. Tapi ada Nazar Fahad nih, kalau Farhad ya. Nazar Fahad, ini ada Aku Mau, Duda Muda, Mahadaya Cinta, Terpanah Cinta, sama Baru Terasa.
1: Oh ya, yang nomor 2 aja tadi saya kan tuh.
0: Apa, Duda Muda?
1: Coba lah itu dulu.
0: Cie.
1: Duda okay. Sama Muda. Duda iya. Sama Muda.
0: Oke lah, nanti aja putarin ya, Burani ya.
1: Number one ya.
0: Number one.
1: Oke, terima kasih Nana Najwa ya.
0: Ya.
1: Baru Wirit nih, baru pulang. Baru nyampe.
0: Dari mana, Wirit?
1: Jumat.
0: Gitu, oke lah. Selamat menikmati bontot.
1: Bontotnya mie goreng pakai telur.
0: Mantap ya.
1: Ada kuenya juga.
0: Iya, enaknya.
1: Ada minumannya juga.
0: Oke lah ya. Nanti aja puterin Bu Ratni ya.
1: Oke, makasih ya non.
0: Sama-sama. Amin. Amin.
1: Selamat bertugas. Mudah-mudahan dapat orang senang ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Ratni. Ada Bu Ratni tadi ya, Bang dan Kakak. Yang masih mau request pastinya masih bisa nih barengan dengan Najwa. Karena nanti Najwa menemani Prodangdutnya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat aja ya. Oke deh, ini sudah ada WhatsApp lagi nih, dari siapa nih? Prodangdut, makin asik, makin yahut. Ada Alon dari sekitaran Budi Luhur nih. Oh, pendatang baru nih ya Bang Alon. Ada juga sih, ini aja tahu namanya, tapi Aloy. Mau request lagunya, lagunya apa nih? Nela Karisma. Oh, suka Nela Karisma ini ya. 11-12, oke boleh. Ngeri ya, namanya Alon, lagunya Nela Karisma nih. Ya, oke ya Abang Kakak. Kita baca WhatsApp lagi nih, ada siapa nih ya. Prodangdut, makin asik makin yahut. You know di Kapten Muslim, mau request lagunya Mansur S Sejengkal Tanah. Oke, ini sudah ada masuk lagi nih teleponnya ya. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut, makin asik makin yahut.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
2: Ada Sinta dan Binjai.
0: Ada Kak Sinta. Gimana kabarnya Kak Sinta sore hari ini?
2: Iya, baik.
0: Terputus ya, Abang Kakak. Belum sempat request lagu Kak Sintanya. Oke lah, mungkin nanti ya setelah Najwa buka lagi. Ini Najwa puterin dulu, pastikan terus bersama Najwa di Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Amak permusik nami, ala rono di sonna poso buluk siak kesaran, naeng manoktor ninna nasida. Jadi dipanggil nasida lagu Allah Yado Gemma. Baik kamu ma musik na yamang, tabo baik kamu asa.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak. Sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Mutiara Sore dengan tema mempersiapkan generasi mendatang yang dibawakan oleh Alustaz Dr. Haji Marasakti Bangunan MA. Untuk hari ini edisi Jumat 14 Agustus 2026. Selamat mendengarkan. Bil ilmi.
2: Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafillahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ, pendengar setia RRI Pro 4 FM yang kami banggakan, senang sekali saya Marasakti Bangunan berbahagia dapat memenuhi ruang dengar Anda pada sore hari yang berbahagia ini dalam acara Mutiara Sore. Alhamdulillah. Yang mau kita bicarakan pada hari ini adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi kita yang akan datang. Selain baru saja kita memperingati Hari Anak Nasional sekitar seminggu yang lalu di bulan Juli 2026 ini, tema yang diangkat adalah sayang terhadap anak. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada semacam dua pandangan terhadap generasi yang akan datang ini. Yang pertama, bahwa Indonesia memasuki zaman yang disebut dengan bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah di mana jumlah anak mudanya lebih besar dari jumlah orang tua dan anak-anak. Ini kalau memang benar-benar anak muda yang dapat dihandalkan, anak muda yang beriman, anak muda yang bertakwa, anak muda yang memiliki pengetahuan tinggi, benar. Maka Indonesia akan mengalami bonus demografi dan kemajuan yang luar biasa. Kenapa? Karena penduduknya berisi dengan orang-orang yang memiliki daya juang tinggi, punya pandangan yang luas ke depan, ilmu pengetahuannya yang begitu hebat. Nah, ada satu pandangan seperti itu. Nah, kemudian ada satu pandangan lagi bahwa mereka merasa khawatir terhadap bagaimana nasib Indonesia ini ke depan jika hari ini kita lihat banyak anak muda yang tidak dapat kita banggakan lagi. Mereka banyak hidup di jalanan dan kemudian terlibat dengan berbagai persoalan yang dahulunya itu dilakukan oleh orang dewasa. Ya, jarang dahulu kita dengar anak-anak itu merampok dan membunuh. Tapi hari ini anak-anak muda sudah banyak melakukan itu. Pencurian, kemudian pemerkosaan, kemudian sesuatu yang sangat kita memiriskannya adalah bahwa ada semacam bayang-bayang bahwa generasi kita ini akan lost atau disebut orang dengan lost generation. Nah, saudaraku jamaah rahimakumullah, mereka ini bukan tanpa alasan merasa pesimis ya. Merasa pesimis terhadap anak mudanya. Banyak data-data atau fakta-fakta yang kita lihat di media ataupun yang kita lihat di masyarakat bahwa memang terjadi penurunan daya juang bagi anak-anak muda kita. Ini karena mereka terkontaminasi dengan berbagai pandangan-pandangan atau apa yang mereka alami, apa yang mereka jalankan dalam kehidupannya. Seperti kecanduan game online ini. Ini kecanduan game online bagi anak muda hari ini hampir menyeluruh di seluruh pelosok negeri ini. Bukan hanya di kota tapi di desa juga. Karena internet sudah mulai masuk ke pelosok-pelosok desa. Menurut para ahli bahwa kecanduan game online dengan kecanduan obat-obat terlarang itu pengaruhnya hampir sama. Karena di game online itu ada satu persoalan yang memang bagi anak muda itu sering enak dijalankan. Tapi mereka lupa bahwa hidup ini tidak bisa direstart. Hidup ini tidak bisa diulangi. Jadi bukan tanpa alasan ya. Nah, jadi hadirin jamaah rahimakumullah, kami ingin mengingatkan kepada kita bahwa anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Yang harus kita pelihara. Yang harus kita jadikan sebagai aset kita nanti di kemudian hari. Jadi ada buat sementara orang, bagi buat sebahagian orang tua, dengan mengatakan begini, saya sudah menyekolahkan anak saya ke tempat yang paling mahal. Saya sudah menyekolahkan anak saya ke sekolah-sekolah bonafit bertaraf internasional. Iya benar, itu memang benar. Tidak ada salahnya. Tapi kalau anak hanya dipenuhi dengan sifatnya ilmu pengetahuan, maka anak akan kosong, jiwanya akan kosong. Jadi ada dua pemenuhan terhadap anak ini. Yang pertama adalah pemenuhan kasih sayang. Seorang anak memang harus mendapatkan kasih sayang yang penuh di dalam keluarganya. Itu hanya dapat dirasakan. Jadi cinta, kasih sayang yang ada di dalam keluarga itu tidak dapat dipelajari. Itu hanya dapat dirasakan. Hanya dapat ketika dijalankan oleh seorang ayah. Ketika dijalankan oleh seorang ibu. Dia tahu betapa cintanya dia terhadap anaknya. Nah, disitulah berbalas cinta antara orang tua dengan anak. Nah, pemenuhan kasih sayang di dalam hidup anak ini perlu. Karena kalau kita penuhi otaknya, kalau kita penuhi ilmu pengetahuannya saja, maka dia nanti bisa menjadi kosong batinnya. Ketika dia mendapat tantangan, maka bisa berubah segala struktur pemikirannya. Jadi pemenuhan dua hal ini wajib dilakukan oleh seorang orang tua kepada anaknya. Pemenuhan cinta dan kasih sayang, pemenuhan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang paling penting adalah pemenuhan terhadap agamanya. Karena inilah yang akan nanti menetralisir kehidupan seorang anak di kemudian hari. Maka benar sekali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi pada surah An-Nisa ayat 9 mengatakan wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu 'alaihim, hendaklah kalian takut an meninggalkan keturunan yang lemah, dzurriatan di'afa, kemudian di belakang hari nanti. Khafu alaihim, takutlah yang bersangatan. Artinya ini memang kewajiban kita. Sekalian kita memperingati Hari Anak Nasional yang baru saja kita peringati. Mari kita kembali melihat ke belakang bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi kita dari rumah. Karena dalam Islam itu disebutkan bahwa rumah tangga adalah madrasatul ula. Penuhi anakmu dengan kasih sayang, dengan cinta yang berlebih di dalam keluarganya. Sayangi mereka, jangan rendahkan, jangan hina, jangan banding-bandingkan. Semua anak memiliki potensi yang besar jika pada porosnya. Yang salah itu adalah ketika kita memaksakan orang tua ini, memaksakan kehendak kepada anak-anak kita. Biarkan tumbuh dia dengan cinta dan kasih sayang, kemudian berikan dia pendidikan yang bermutu, pendidikan yang baik, agar kelak dia bisa hidup dengan tenang, kemudian semai semua itu dengan pendidikan-pendidikan agama. Ajarkan mereka bagaimana bertuhan, ajarkan mereka bagaimana menyembah Tuhannya, beribadah, bagaimana membaca kitab, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Sehingga nanti lahirlah generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang handal. Maka bonus demografi yang diharap-harapkan Indonesia emas pada tahun 2045 dapat kita raih dengan prestasi yang gemilang, dengan anak-anak muda yang handal. Belum terlambat, mari kita songsong, mari kita bersama bergandengan erat untuk seluruh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini menggugah hati kita untuk lebih dekat kepada anak kita, untuk lebih peduli terhadap masa depan anak-anak kita. Karena itu adalah tabungan kita nanti di hari akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Kabar Berita Pro 4. Karapan Sapi. Abang dan kakak, karapan sapi adalah tradisi khas masyarakat Madura Jawa Timur yang berupa perlombaan balap sapi. Dalam perlombaan ini, dua ekor sapi dipasangkan untuk menarik papan kayu kecil yang dinaiki seorang joki. Sapi-sapi tersebut akan berlari secepat mungkin di lintasan tanah sepanjang sekitar 100 meter. Sebelum lomba dimulai, sapi biasanya dihias dengan ornamen berwarna-warni dan juga diiringi musik tradisional Madura agar suasana semakin meriah. Tradisi ini awalnya dilakukan sebagai hiburan rakyat setelah musim panen. Tetapi sekarang juga menjadi acara budaya dan wisata yang terkenal. Karapan sapi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga simbol kerja keras, kekompakan, dan kebanggaan masyarakat Madura terhadap budaya mereka. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini, dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Nyezen salat isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Sahabat budaya, dua salat yang memiliki keutamaan yang besar adalah salat subuh

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul nama Dumai.

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan nikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksimah yang berparas semuanya dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah, dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yuk.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik tuh. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah. Tak usah, Pangeran, turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri, Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
0: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
4: Iya. Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, ayo, ayo. Cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di Lubuk Umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di Umai terdengar seperti Dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi Kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tuh. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi, aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran. Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di Kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari Kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisimah mengisi comol yang terdapat di tepak sirih utusan kerajaan Empangkuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisimah meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisimah telah menjawab pinangan sang pangeran Empangkuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisimah tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh Sang Ratu.

0: Engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Cik Sima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

0: Anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Ma. Ya, ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak, karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
0: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

pergi dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak, emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.

Horas. Majua-jua. Anjua-jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak di mana saja Anda berada, senang sekali ya. Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya seperti biasa ya, kalau misalnya di hari Jumat yang selalu dinanti-nantikan para pendengar ya. Kita akan bertemu dengan Datuk Yan Juna setiap hari Jumat malam Sabtu ya.
1: Untung enggak Kamis malam Jumat ya.
0: Iya.
1: Dan pakai kliwon-kliwon itu ya.
0: Kita kali ini di Resa Melayu ya, dengan judul Sumber Gerak Seni Tari Melayu, seni tradisi tak lekang oleh waktu, bersama dengan siapa ini Dato? Ayo jelaskan.
1: Ya, baiklah. Terima kasih Puan Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.
0: Ahoy.
1: Ya, tuan-puan, abang kakak dimanapun berada, mekabe ya. Kembali lagi bersama Datuk Yan Juna. Seperti yang sudah disampaikan sama Puan Hanum tadi ya, tiap Jumat malam mulai pukul 8 sampai dengan selesai ya. Kadang lebih-lebih 2 jam juga ya. Di program Bersama Melayu yang selalu menghadirkan hal-hal ya, yang berkaitan dengan Melayu lah ya. Baik itu kuliner, tradisi, apapun ya yang kita ingin. Batang terendam itu terangkat. Sebenarnya bukan batang terendam, berlian yang terendam.
0: Masa batang sih kan?
1: Iya, berlian lah.
0: Ini berlian
1: kan berharga,
0: dong, berharga
1: ya.
0: Banget.
1: Betul, betul, betul. Karena Melayu ini sangat-sangat berharga ya. Nah benar, malam ini Datuk Yan Juna seperti biasa tidak sendiri. Pantun dulu tapi ya. Terbang tinggi burung merpati hingga di pohon jati. Jumat malam tiba lagi, waktunya Datuk Yan Juna siaran kembali.
0: Masih burung lagi?
1: Burung. Pada 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya.
1: Ya. Burung merpati terbang sejoli kembali ke sarang di sore hari. Seperti biasa Datuk Yan Juna tidak sendiri, ada bintang tamu yang menemani di studio RRI. Sudah ada, biasa manggilnya Abang.
0: Abang.
1: Anga. Banyak lah. Sekarang Datuk.
0: Datuk.
1: Gelarnya Datuk Sri, ini panjang nih ya. Ada kopeannya nih. Datuk Sri Kausalam Lenggang Diraja dari Kesultanan Langkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahoy.
2: Ahoy.
1: Nama lengkapnya Irpansah.
0: Biasa jadi, dipanggil Angah.
1: Angah. Jadi ya malam ini kita panggil Datuk lah pula.
0: Datuk
1: ya kan. Jadi sama-sama Datuk kami ini. Maaf ya.
0: Iya.
1: Ya, beliau dikenal sebagai penata tari ya, terus kalau kita sekarang tahu istilah CEO.
0: CEO, pendiri berarti
1: iya,
0: ya.
1: Iya, CEO, pemilik ya, owner. Sanggar tari namanya Nusindo Persada.
0: Nusindo Persada, ya. Oh iya.
1: Benar kan?
2: Iya, betul.
1: Terus apalagi, banyak lah ya kalau terkait dengan tarian tradisi khususnya Melayu, beliau lah. Ya.
0: Ahlinya lah kita datangkan di sini ya.
1: Ini akhirnya loh.
0: Ini ahlinya loh.
1: Enggak, akhirnya.
0: Akhirnya ya.
1: Dan ahlinya memang.
0: Sudah lama ya berarti ya. Dinanti-nantikan berarti ya.
1: Itulah ya. Karena memang kalau bicara tentang tarian Melayu, ya sama Datuk. Datuk Angah atau Datuk Irpan ya. Memang kita bilang pakar. Karena juga sering diundang-undang ke acara-acara, kegiatan-kegiatan masuk dunia kampus juga terkait dengan dunia tari menari. Sudah 40 tahun berkiprah.
0: Wis, aku belum lahir itu.
1: Sama dong. Dan sudah menetaskan.
0: Menetaskan ya.
1: Cerita burung tadi kan.
0: Iya kan, makanya jadi tetas ya.
1: Yang akhirnya menetaskan banyak penari-penari akhirnya punya sanggar-sanggar. Tuh, artinya kalau secara amalan jarinya beliau ini sudah banyak sekali amalan jariannya. Dan ya, silakan buat ya Abang Puan Abang Puan lagi kan, Tuan Puan, Abang Kakak yang mau bergabung, silakan menghubungi 061-8463-115 atau silakan menghubungi ke WA 0811-6144-248 untuk berinteraksi dengan kita, bisa bersama tanya dan juga request lagu ya. Nah, semoga nanti ya obrolan ini bermanfaat lah ya. Ini terkait dengan judulnya yang panjang. Sumber gerak seni tari Melayu, seni tradisi tak lekang oleh waktu. Ya. Jadi ini mau kita coba tampilkan lebih ke patternnya aja. Karena sekarang kan sangat, iya, bagaimana ngelihatnya ya, prihatin ya, miris ya. Gerakan Melayu yang begitu sangat lemah gemulai, tapi dibikin jingkrak gitu kan. Goyang. Sebenarnya kalau kayak kemarin gemes itu kayaknya banyak koreksinya ya. Nah ini Angan yang paling paham mengenai hal ini ya. Datuk Irpan, Boleh cerita enggak sih pengalaman pertama kenapa akhirnya suka, sejak kapan? Sejak bayi dan keluarga?
0: Udah nari gitu.
1: Sudah menari atau bagaimana bisa? Ini buat yang belum pernah mengenal Dato' Irfansa atau Anga. Jadi biar bisa mengenal lebih dalam lagi. Apa yang membuat tertarik sama dunia tari? Kenapa enggak pencak silat gitu kan? Kenapa enggak dengan musik gitu loh?
2: Jadi sebetulnya tahun 75 mulai belajar ya.
1: 75.
2: Tapi itu ya 75.
1: 75 ya. Ya.
2: Sebenarnya tahun 74 itu TK udah mulai menari. Nah,
1: oh zaman dulu sudah ada TK ya?
2: Ada, TK Hang Tuah Belawan di.
1: Oh, 70. Asal Belawan.
2: Ya. Nah, saya tinggal kan ya di Labuhan.
1: Ya. Orang Belawan ya, ini ya nanti ya.
2: Nah, jadi tahun 75 itu orang tua mendirikan sanggar tari yang nama Cempaka Deli. Jadi kalau dibilang hobi, belum tahu lah waktu itu. Cuma karena memang waktu itu orang tua almarhumah ibu membuka sanggar. Jadi kami adik-beradik pun ikutlah di sanggar itu, sepupu, tetangga gitu. Dari situlah mulai belajar. Kalau dibilang hobi, belum tahu lah waktu itu kan. Cuma mungkin orang tua udah tahu kita mungkin ada. Waktu TK itu kan nari di sekolah mungkin, jadi akhirnya ikut sertakan lah dalam.
1: Sama istilahnya itu. Buah apel gak jauh dari jatuh gak jauh dari pohon ya. Buah apel ya. Artinya memang karena keluarga ya?
2: Enggak, sebetulnya almarhumah mama saya itu kan dulu, orang dulu tuh kan nggak bisa mau belajar di mana, nggak apalagi Dedi
1: juga waktu
2: ya zaman dulu tuh kan mau berkesenian juga kan
1: soalnya tabu ya.
2: Ya apalagi dia kan dari dari kampung lah istilahnya, dari Percut. Kalau emak saya itu dari Percut, kalau ayah saya memang asli dari Labuhan. Jadi karena dia dulu tidak tersalurkan, itulah dia bilang. Dia dulu tidak pernah tersalurkan, dia kepingin menari tapi dia tidak tahu di mana. Makanya lah kami anak-anaknya inilah dibukakan sanggar waktu itu.
1: Dan didatangkan gurunya?
2: Didatangkan guru. Jadi kami di sekolah lah dulu numpang malam gitu. Jadi waktu itu belum ada listrik.
1: Lampu teplo?
2: Enggak, patroma.
1: Yang memang pakai ini ya, pompa-pompa pakai sarung-sarung itu ya, sama
2: jadi,
1: spetus.
2: Begitu,
1: ya, ya benar ya.
2: Jadi kalau udah udah maghrib tuh dipasang lah itu, ya kan, dua biji, dua lah untuk menerangi satu ruangan itu. Dan kalau dulu tip kan, pakai kaset, ya dia pakai
1: tip ya,
2: pakai inilah apa namanya tuh baterai basah kalau dulu dibilang.
1: Tahu. Ya, karena kita hidup yang bersejaman kan. Akhirnya aku membuka kedokku.
2: Jadi seru lah dulu,
1: seru
2: ya.
1: Seru ya, emang seru sih. Tadi juga cakep-cakep kan, kalau bisa kembali ke masa lalu, ya pengen kembali ke masa lalu, tapi bukan pengen mengubah sejarah, lalu, tapi pengen menikmati suasananya aja. Ya. Kapan lagi kan bisa menikmati suasana dengan lampu
0: teplok,
1: tadi Petromax itu ya.
2: Memang.
1: Nyamuk lah dimana-mana waktu itu ya. Malam kan?
2: Iya, kita di sekolah.
1: Oh, di sekolah.
2: Jadi di sekarang namanya kan Sekolah Yaspi. Yang pas di depan Yaspi, masjid.
1: Di depan ya,
2: Masjid Al-Osmani. Kalau dulu namanya Sekolah SDINU, Nahdlatul Ulama.
1: Yang kabarnya di situ awal masa
2: ya, dengarnya seperti itu.
1: Kerajaan Delhi ya.
2: Iya, di situ dulu katanya kan.
1: Dulu ya.
2: Dulu waktu tahun 70-an itu SDINU namanya sama PGA. Jadi kalau pagi itu PGA, pendidikan guru agama. Kalau siang itu Sekolah Dasar Islam Nahdlatul Ulama.
1: Kemarin ngundang Datuk Yan Juna dan banyak rekan-rekan budaya lainnya di acara 40 tahun berkarya.
2: Oh iya.
1: Ya. Gimana perasaannya pada saat itu? Ini kayak flashback dulu lah ke belakang itu. Akhirnya bisa sampai ke 40 tahun berkarya itu. Gak semua juga yang bisa bikin acara seperti itu. Keren loh acaranya kemarin.
2: Rugi ya. Alhamdulillah.
0: Di mana? Di mana?
1: Di Taman Budaya.
2: Di Taman Budaya.
0: Gak datang aku.
1: Keren loh. Sampai diangkat-angkat pakai tandu-tandu. Wow.
2: Oh itu yang 50 tahun berkesenian.
1: Oh itu 50 ya?
2: Itu yang 50 tahun berkesenian tahun 2025. Kalau 40 tahun berkarya itu yang tahun 2024 ya.
1: Yang 40 tahun itu berdasarkan
2: memang mulai berkarya itu tahun 84. 80 tahun
1: 80 tahun itu.
2: Iya, dari tahun ya, 75.
1: Dari TK-nya itu.
2: Iya, dari tahun 75 lah kita karena mulai manggung itu dari tahun 75 dan kita ada memang bukan bukti lah artinya memang waktu pas manggung itu memang di pentas itu ada tertulis itu ulang tahun KKO 30 tahun. Tanggalnya itu pun ada 15 November 1975. Jadi dari situlah. Karena saya Juna tahu sendiri, Datuk Juna tahu sendiri saya punya album.
1: Betul.
2: Oh, yang memang dari kecil itu
1: aja, ya, udah terima-terima jadi, hadiah.
2: Jadi pas nengok-nengok gitu kan buka-buka.
1: Orka ini dulu Orka. Orang kaya. Zaman kita dulu belum punya Tustel. Tustel namanya ya. Tustel. Tustel ya. Jadi banyak dokumentasinya kita kan enggak ada. Karena kita enggak Orka.
0: Enggak usah sedih lah.
2: Enggak, bukan ininya, tapi enggak almarhum emak itu memang detail dia memang dari dulu tuh memang mendokumentasikan kami itu.
1: Pokoknya tuh Irfan jangan sampai kena banjir aja.
2: Ya udah habis memang. Banjir yang terakhir.
0: Waduh.
1: Ya. Jadi baru aja sampai kan.
0: Jadi fotonya berhilang.
2: Habis, iya.
0: Oh, alah.
2: Enggak,
0: ada terselamatkan
1: album-album itu tadi bawa gasa kan
2: malah kami juga malah waktu banjir bandang tahun 2001
1: selamat
2: di belakang rumah itu jebol kan malah itu sempat diselamatkan yang kemarin itu memang airnya naik kan agak tengah
1: itu
2: malam
1: itu bulan November ya
2: pokoknya tahun lalu
1: iya tuh ya. Nah harap diwaspadai ya ini sekarang udah bulan Agustus September Oktober November 3 bulan lagi ya. Tolong diantisipasi ya. Jadi perubahan apa yang paling besar yang dirasakan setelah berkarya hampir 50 tahun ini?
2: Berkaryanya 40 tahun. 40 tahun. Alhamdulillah. Jadi kita kan perjalanan tari itu jadi kita tahu dari awal dulu dari kita mulai menari kan tahun 84 tuh mulai berkarya itu di sanggar malah di sanggar teater. Loh. Teater Patria Titi Papan itu malah di situ saya Patria, mulai berkarya ya, Patria, ya.
1: Sama almarhum
2: bukan kalau Ndayos itu kan lembaga studi tari Patria
1: tapi namanya sama ya
2: ini teater Patria
1: oh teater
2: jadi disitulah dulu jadi waktu itu enggak hanya di situ di sanggar saya sendiri pun di Cempaka Deli pun tahun 84 pun mulai buka sanggar di rumah. Jadi sempat ada vakum setelah beberapa kali guru ganti begitu SMA kita udah enggak ada lagi sanggar Cempaka Deli ini agak vakum karena udah enggak ada guru. Akhirnya tahun 84 saya aktifkan kembali.
1: Tapi dengan nama yang berbeda.
2: Dengan nama yang sama. Dengan nama yang sama. Meneruskan sanggar Cempaka Deli.
1: Karena di awal kan udah publik atau siapapun tadi juga disampaikan kan. Ada punya sanggar sendiri. Namanya Nusindo Persada.
2: Itu tahun 2001. Jadi sekarang usianya udah 25 tahun. Nusindo.
1: Kenapa gak pakai nama awal Cempaka Deli aja?
2: Karena memang... saya udah banyak berkesenian kesana kemari gitu kan belajar kemana-mana. Nah akhirnya kepingin punya sendiri. Kalau ini kan warisan istilahnya kan. Jadi kepingin berkarya dengan motonya itu berkarya berkreasi mewarnai seni tari. Jadi hadirnya Nusindo itu memberi warna baru untuk seni tari di Kota Medan. Jadi makanya punya brand sendiri kan gitu. Ya. Kalau Cempaka Deli tadi kan kita kan sejarah yang lama kan gitu.
1: Artinya kalau misalnya buat buku tetap sejarah tentang Cempaka Deli itu.
2: Oh pasti masuk, ya? Saya pun kalau dimanapun cerita awal tuh memang belajarnya di Cempaka Deli. Bahkan kita juga dulu Medan Fair dulu kita sering tampil.
1: Medan Fair maaf ya bukan Medan Fair Plaza itu yang dimaksudnya ya. Nah,
2: di situlah dulu
1: Taman Ria
2: Medan
1: Fair. Itu dulu. Taman Rai.
0: Aku dulu yang kayak ranking satu dapat hadiah kita ke situ kan jalan-jalan. Yang
2: sekarang berubah jadi
1: ranking satu maksudnya.
0: Iya, kan ranking satu dulu baru bisa ke situ main.
1: Iya, dulu ya itu dulu tempatnya di Medan Fair Plaza itu.
0: Iya, tahu. Mm.
1: Dulu itu ada namanya Medan Fair.
2: Medan Fair loh. Setiap tahun.
0: Memang betul-betul yang kayak untuk main-main itu kan di situ bisa ada tampil-nampilin ini juga kan?
2: Betul-betul. Dia bersebelahan dengan Taman Ria.
0: Taman Ria.
2: Yang bermain itu Taman Ria.
0: Oh, Taman Ria. Iya.
1: Yang tadi Bang Ranging 1 itu Taman Ria.
0: Oh iya iya iya.
2: Tempat bermain.
0: Oh iya iya iya iya iya. Ya.
1: Dulu belum bisa tangannya begini, belum bisa masuk Medan Fair.
0: Iya.
1: Ya kan? Dan akhirnya memutuskan terus ya di dunia tari ya. Enggak bekerja seperti formal lah.
2: Sebenarnya
1: pagi,
2: ada.
1: Pagi, pulang, sore gitu.
2: Nah, ini bukan cita-cita sebetulnya. Gitu. Ini kebetulan yang memang waktu itu mengisi waktu. Kan gitu. Hmm. Jadi menari itu sebenarnya kan sampai SMA pun kan di sekolah kami buka sanggar dulu. Maksudnya ada sanggar tari di sekolah kita-kita penari. Nah, dari SMP itu sebenarnya cita-citanya justru ingin ke ini.
1: Ingin kemana?
2: Enggak, apa?
1: Jadi TK. Ingin kemana? Entah.
2: Bukan di
1: kan dulu masa lalu kan tari. Jadi insinyur, jadi polisi, dokter gitu loh.
0: Yang kebanyakan lah, cita-cita ya. Kebanyakan.
2: Ya, sebenarnya jadi insinyur waktu itu kepinginnya. Dan makanya waktu SMA ngambil IPA.
1: Hmm. Sekarang pun jadi insinyur kok. Insinyur seni tari. Sama lo itu. Ya kan gerak apa segala macam gitu loh.
0: Teknik juga.
1: Teknik, betul tuh teknik juga. Ya.
2: Jadi waktu itu kan gak lulus ikut Sipen Maru. Karena Sipen Maru, sistem penerimaan siswa baru. Ya kan?
1: Maaf ya, memang sejaman ya. Maaf ya yang mendengarkan. Tapi kalau yang mendengarkan kita ini pasti sejaman juga. Jadi tahu tuh istilah tadi ya, Sipen Maru, Petromax pasti paham yang itu ya.
2: Jadi ya akhirnya ya udahlah tahun depan coba lagi kan gitu. Nah, mengisi kekosongan setahun itu itulah mulai masuk di lembaga studi Tari Patria yang digawangi oleh almarhum Tok Yos
1: yang di Tanjung Merawa.
2: Enggak, dulu saya masuknya di Medan, itu studio 3.
1: Dulu udah dulu di Medan dulu, Taman Budaya.
2: Sebenarnya studio 1 itu justru di Perbaungan.
1: Oh dulu ada Perbaungan. Studio 1
2: sampai 5 dulu.
1: Bangga loh, Perbaungan. Tapi enggak tahu Patria. Kemana aja lu? Oke, tuh terkait dengan tema kita ya, sumber gerak seni tari Melayu. Sebenarnya dari mana sih sumber gerak tari Melayu ini? Dari Arab kah?
2: Kalau yang banyak macam dia. Mm-hmm. Ada akulturasi, ada memang yang kita punya sendiri tradisi kan gitu. Ya. Jadi yang seperti saya sering bilang itu kita ada punya 8 sumber gerak tari Melayu itu kan. Jadi ada tari-tari tradisi kita tuh ya termasuk seperti hadra. Kemudian kita punya tari ritual juga gitu ya kan. Kayak ada gubang. Terus itu ronggeng. Ronggeng salah satu sumber
1: itu
2: gerak.
1: Enggak, ronggeng itu aslinya punya kita, bukan hasil akulturasi dari. Enggak.
2: Kalau ronggeng itu kan kita punya. Nah, almarhum Guru Sauti itu mengambil gerak-gerak tari dia ya dari ronggeng.
1: Sebenarnya gitu. Ronggeng atau papung sebenarnya?
2: Ronggeng. Oh, ronggeng, kesenian ronggeng.
1: Karena
2: papung itu bicara, kan nama gendang yang disebut dipukul itu kan papung.
1: Karena ini kalau bicara ronggeng identik sama Jawa juga ada ronggeng ya?
2: Ya hampir sama sebenarnya kan, menari bersama. Tapi itu kan memang masyarakat lah. Itu kan di masyarakat berkembangnya kan gitu.
1: Apa ada kaitannya sama gerak tari Melayu itu kalau ya pernah dengar sih dari alam begitu-gitu?
2: Ya ada. Kalau karena kita
1: misal
2: tuh
1: dari lompat burung lah apa
2: ya,
1: yang berkokok
2: seperti lompat kijang gitu. Seperti
1: bener ya, bener ya. Ya seperti itu.
2: Kalau ada gerak seperti lembutnya pohon kelapa kan gitu ya kan, mengalir gitu kan. Ya seperti itu.
1: Ombak di lautan itu ya. Ya. Itu dia Puan. Jadi betul-betul memang mewakili. Karena nanti kita akan bicara tentang filosofi dari tiap-tiap tarian ya. Nah, kalau bicaranya tentang gerakan ini lagi, ada telepon. Mau kita angkat dulu?
0: Terserah.
1: Oke, kita angkat dulu
0: kita
1: ya.
0: Kita angkat dulu ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana?
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, udah lama kali kan?
1: Ahoy. lop-lop lah udah ya kalau dari Om Sientis ini ya.
0: Tunggu, pasti dia mau berpantun dulu.
3: Jalan-jalan ke Tanjung Morawa,
1: Paten,
3: hingga sebentar ke Pancur Batu. Sebelum hamba angkat bicara, terlebih dahulu hamba ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dulu tanam kita, sekarang menanam padi. Dulu kita berpisah, sekarang kita bertemu kembali di RRI Pro 4
1: pokoknya
3: bersama dengan Datuk Yan Juna. Dan juga siapa ini? Salam kenal.
0: Siapa ya?
1: Siapa ini sebenarnya yang lepuh coba? Enggak.
0: Ini Anto.
1: Enggak.
3: Sama
1: ada Puan Anum, Puan Anum, Puan Anum.
3: Oh, cuma berdua.
1: Ada bintang tamu kita lah, ada Datuk Irpansah.
3: Oh iya, salam kenal Datuk Irpansah.
2: Salam kenal kembali.
3: Tadi sama-sama dari Percut nih. Saya sepertinya mendengar dari Percut ya.
1: Iya, ayah, ibunda, ibunda.
3: Percut di mananya?
2: Silakan. Di Pekan itu dulu almarhum, kalau almarhum.
3: Di Pekan Jumat.
2: Iya.
3: Kalau di Pekan Jumat berarti di dekat SMP Negeri 4 ya, yang sekarang ini.
2: Karena kami kalaupun mau lebaran, mau pas lebaran atau sebelum puasa itu selalu tempat netam. Netam itu dekat ini apa namanya tuh, kuburan Cina.
3: Ya ada kuburan Cina ya, benar.
2: Ah, lewat kuburan Cina sikit tuh, itu masih keluarga semua, Pak Ci masih banyak di situ.
1: Ada kenal siapa, Bato?
3: Arah dekat ini ya, dekat Bagan ya.
2: Enggak, ya tapi enggak jauh dari kuburan Cina itu.
3: Oh iya iya.
2: Pak Husin, ya. Pak Husin, ada Pak Husin di situ.
3: Berarti kurasa dekat juga dengan Pak Ramadsah, anggota DPRD Deli Serdang itu.
2: Oh, bisa jadi.
1: kalau Bahatul ya selalu dekat di hati. Kalau terbang tinggi belum merpati, enggak di Pohon Jati lah ya. Kalau udah Abah Anton telepon ke RRI, senang rasa di hati lah.
3: Iyalah, soalnya apalagi ada ini ya kan, apa itu Cik Harnum.
1: Puan Anum.
3: Iya, gimana lah pula Ambe ini enggak senang bergabung di RRI 4 dengan Puan Harnum. Soalnya kan begini. Kalau lah pula katanya si kain batik, batik coraknya si buah mangga.

0: itu pun ada SMS dari Kang Kiki.
1: Oh, ada, tadi pagi kan ada
2: acara maulid nanti.
0: Maulid. Ah, ya, maulid ya, ya itu.
3: Besok.
0: Pak Abdullah pun nelpon saya.
3: Besok bener ya, besok?
2: Enggak tahu tanggal berapa.
0: Katanya di tanggal 26.
2: 26.
3: Ya, sama datang.
0: Karena memang biasa sedari dulu saya pun kan sering diundang juga di RRI, saya sering datang atau ulang tahun macam memang sebelum-sebelumnya saya pun sering diundang di auditorium RRI. Kemudian kalau yang belakangan saya di tahun 2020 diundang sama Mbak Santi dalam rangka membahas soal pertanian dan peternakan. Wah, itu yang terakhir.
3: Ya karena kompetensinya.
0: Waktu itu yang mengundang saya yang datang ke rumah ini Mas Aditya Hardi, kalau nggak salah ada pensiun dia ini.
3: Ya.
2: Kita terkait ke ini dulu deh.
3: Banto, ini kita malam ini kan kita membahas tentang tari-tarian nih ya, sumber gerak seni tari Melayu yang pastinya seni tradisi yang tak lekang oleh waktu. Apa yang mau ditanyakan terkait dengan
0: begini,
3: tari Melayu?
0: Ah, saya mau nanya, itu kan kalau tarian Melayu itu sering, kalau nggak salah sering pakai ada sarungnya itu.
2: Bukan sarung.
0: Sarung yang di lilitkan di pinggang.
4: Kain samping.
2: Oh,
3: kain samping maksudnya.
0: Ya mungkin lah ada kan?
3: Iya.
0: Saya mau nanya palsapannya itu apa begitu.
3: Ini tari apa ya pakai diikat-ikat gitu ya maksudnya?
4: Yang dipakai sehari yang seperti
3: yang kita pakai ini, kita pakai ini sekarang pakai kain songket.
4: Iyalah kain samping
3: itu.
4: Kain samping itu maksudnya.
0: Ya, pokoknya ada sarungnya kan.
3: Ya.
0: Kemudian masalah warna, itu kan dia pakai celana panjang sama pakai baju lengan panjang.
3: Ya.
0: Kemudian warnanya kok sering cenderung warna kuning begitu.
2: Oh.
3: Padahal sebenarnya kita warna-warni loh pakainya.
0: Ya, cuman
3: pelangi alangkah indahmu.
0: Yang saya sering tahu warna kuning begitu. Kemudian orang yang pesta pun kadang macam tanda macam itu.
2: Oh iya juga sih.
3: Enggak bantu mengenang masa dia waktu nikah kemarin pakai baju kuning baju Melayu nih ya kan.
0: Jadi yang saya mau tanyakan palsapannya itu apa begitu
2: kondisi seperti
0: itu kan?
3: Baik.
0: Apa sih kan ada latar belakang ceritanya?
2: Oke.
0: Ya. Itu yang pertama ya.
3: Kedua.
0: Oh iya kedua.
3: Ketiga.
0: Kemudian begini. Apakah tarian-tarian ini kan ada namanya sendratari. Apakah tarian ini sama dengan sendratari kemudian juga ronggeng? Itu perbedaannya itu bagaimana? Letak perbedaannya itu apa? Kemudian sebenarnya di Jawa pun ada ronggeng, cuman bedanya kalau nggak salah kalau di suku Melayu ini dia menari sambil bernyanyi begitu.
3: Emang yang di Jawa nggak sambil menari juga sambil menyanyi?
0: Enggak beda.
2: Oh, kalau nari aja gitu?
0: Iya. Memang ada yang menyanyi, tapi dia nggak yang menyanyi itu ada sendiri khusus ini.
3: Oh,
0: misalnya
3: ada vokalisnya
0: sambil, misalnya
3: ya?
0: Maaf lah ya.
3: Paham.
0: Nah, saya misalnya nari ronggeng sama Mbak Yuharnum. Saya berpantun sama Mbak Yuharnum, nanti Mbak Yuharnum pun menyahut begitu membalas pantun begitu.
3: Oke.
0: Nah, tetapi kan kalau di suku Jawa yang menari itu ada tunggal macam wayang.
3: Iya, paham.
0: Nah, oke, itu pertanyaan saya, palsapannya itu apa ya?
2: Oke.
3: Dari keselagu lagu apa yang nak diputar malam ini, lagu Melayu?
0: Saya minta lagu kalau nggak salah ada itu namanya dari Asmita Darwis.
3: Jangan kalau nggak salah lah.
0: Pantai Cinta nggak salah.
3: Yang benar. Jangan yang
0: Pantai Cinta. Pantai Cinta atau
3: Pantai Pulau Cinta? Pulau Cinta.
0: Ya ada.
3: Coba.
2: Pantai Cinta.
3: Pulau Cinta ada?
2: Tak ada.
3: Yang lain.
0: Pantai Cinta.
3: Pantai Cinta tak ada.
2: Bentar. Sebelah sini dulu.
0: Ada.
2: Tunggu.
0: Soalnya mana tahu nanti mu ada yang apa ya.
3: Jangan karang-karang kalau judul lagu.
0: Gak ada.
3: Tak ada yang lain.
0: Oke lah.
3: Ya berarti Asmida Darwis saja ya.
0: Saya minta
2: Pancaran Senja yang ada.
3: Pancaran Senja ya, kita putarkan ya.
0: Enggak, ini apa namanya? Semerah Padi.
3: Semerah Padi.
2: Itu ya. Lagu apa? Siapa nyanyi?
0: Ya lagu Melayu.
3: Semerah Padi.
2: Semerah Padi.
3: Oke, Bantong. Makasih banyak ya. Sehat-sehat selalu ya.
0: Ada.
3: Ada.
0: Oke lah. Kalau

0: begitu kalau pula katanya sebuah jeruk, jeruk dibeli dari beras lagi. Jadi kalau Datuk yang jenam sudah memberi amunitaju. Yang mengucapkan banyak terima kasih.
1: Terima kasih kembali, Banto. Jangan lupa ya, jumpa
0: depannya.
1: Lepon lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Langsung mau dijawab.
2: Boleh.
1: Ya, pertanyaannya mungkin yang dimaksudkan tadi sama Banto itu terkait dengan kain sarung itu kain soket yang selalu yang kita pakai lah ya, kain samping itu. Maknanya apa itu?
2: Jadi gini, kalau saya bicaranya dulu untuk tari ya.
3: Untuk tari. Yang di,
2: nah, mungkin hampir samanya. Jadi begitulah orang Melayu itu memang menutupi...
1: Malu ya.
2: Menutupi bagian-bagian yang tertentu. Padahal kita udah pakai baju, udah pakai celana, itu kan tertutup. Tapi harus ditutupi lagi yang di tengah.
1: Betul ya, itulah
2: nah,
1: ya.
2: Itulah dia etikanya orang Melayu itu, seperti itu. Nah, kalau dalam tari pun, dalam tari untuk itu untuk laki-laki. Untuk perempuan pun seperti itu. Jadi udah pakai baju, kebaya panjang, udah pakai kain songket. Tetap pakai selendang lagi,
1: selendang ditutupi lagi ya.
2: Di bagian
1: tengah. Betul.
2: Itulah dia. Tahulah kita apa yang di tengah itu yang harus ditutupi. Seperti itu. Nah begitulah orang Melayu.
1: Sekarang jarang ya melihat penari-penari sekarang Melayu itu pakai lagi selendang lagi di pinggang.
2: Kecuali tari-tari karya Guru Sauti. Tari-tari itulah sekarang yang masih memakai memegang teguh tari apa busana Melayu.
1: Sebenarnya mau nanya nanti kita tanya ya, kenapa sekarang kok enggak lagi gitu ya terkait dengan tadi ya menutupi aib malu dan segala macam.
2: Supaya jangan nampak, misalnya kalau kita laki-laki, kalaupun kita bergerak agak besar, apa kan bagian artinya itu yang harus ditutupi antara baju dan bagian celana itu tadi, jadi nggak ada yang nampak gitu kan.
1: Kalau terkait tadi kenapa baju kuning, padahal sebenarnya nggak baju kuning aja ya. Sekarang kita pakai baju apa ini? Baju.
2: Kebetulan memang orang kadang menganggap Melayu itu ya kuning, harus kuning
3: hijau ya.
2: Gitu. Padahal hijau pun termasuk gitu kan.
1: Dan kuning lambangnya lambang Raja Sultan ya dan Permaisuri ya.
2: Ada kuning Raja dia namanya itu yang memang dan tidak memang boleh kita pakai.
1: Kalau yang nikah itu memang selalu pakainya ya pasang itu
3: yang kuning
2: memang
3: ya.
2: Kalau
3: ya.
2: Apalagi baju pengantin kalau tidak kuning dia memang enggak
1: padahal lain kali ya. Hijau ada putih sekarang juga banyak dipakai juga ya.
2: Banyak. Sekarang kan memang udah macam-macam warna untuk baju pengantin tapi tetap rohnya itu kan di kuning itu
1: ya, karena lebih memang mewakili kita Melayu
2: namanya Raja Sehari dia kan
1: Sultan dan Permaisuri. Nah, pertanyaan ketiga terkait dengan tadi perbedaan ronggeng
3: dan
1: Jawa dengan ronggeng Melayu.
2: Apa beda tari dengan sendera tari?
1: Ya.
2: Kalau tari itu kan ya sendera tari itu termasuk tari, tapi dia yang bercerita.
3: Oh, sendera tari.
2: Sendera tari itu yang mempunyai cerita.
3: Kayak drama lah ceritanya di dalam tarian.
2: Bahkan kadang ada sedikit percakapan atau apa gitu kan. Nah, kalau tari ini ada yang berbentuk hiburan aja, dia tidak bercerita kan gitu.
3: Meronggeng
2: itu salah satu dari 8 sumber gerak tari Melayu yang saya sebutkan. Salah satunya ronggeng gitu. Nah, ronggeng ini tari-tari Guru Sauti yang seperti saya sebutkan tadi, ia berasal dari ronggeng. Gerak-gerak yang diambil dari gerakan ronggeng itu yang dijadikan tari, seperti Lenggang Patah Sembilan, Mainang, Serampang 12, itu diambil dari gerakan-gerakan ronggeng.
1: Tapi ini hal yang luar biasa ya, punya persamaan ya. Ronggeng Jawa sama
2: karena,
1: ronggeng di Melayu ya.
2: Ronggeng itu hidupnya kan di masyarakat memang menghibur. Nah, seperti itulah kan.
1: Kalau misalnya ada pertanyaan ya, siapa yang duluan ini gitu? Jawa ke Melayu ke?
3: Sama mungkin. Pada masanya sama mungkin
2: itu
3: bersamaan.
2: Itu kan ronggeng hiburan masyarakat lah.
3: Ya.
2: Masyarakat umum.
1: Cuman sedikit nambah ya biar tahu perbedaannya ya. Benar. Kalau yang di Melayu tanya jawab ya.
2: Jadi gitu meronggeng ya. Melayu itu edukasinya luar biasa sebetulnya kan karena bisa harus menyanyi, harus pandai berpantun karena nanti antara peronggeng si peronggeng ini kan perempuan yang datang nanti kan laki-laki mereka tuh berpantun
1: saling
2: bersahutan.
1: Betul.
2: Nah itu yang disebut ronggeng gitu. Jadi mereka yang peronggeng ini yang perempuan ini harus bisa nyanyi, bisa berpantun seperti itu dan harus juga pandai menari karena mereka kan sambil menari.
1: Dan lebih kalau beda sama ronggeng Jawa tuh kalau kita lihat ya gerakannya juga beda ya. Kalau orang Jawa tuh dikasih selendang terus diajak menari bersama, kesannya tuh kayak yang beda dengan yang Melayu ya.
3: Saling berpantun
1: ya. Paham kan maksudnya ya?
2: Nah, tapi sebetulnya Melayu pun ada yang menyelipkan karena itu hiburan kan.
1: Ada juga.
2: Ada menyelipkan ke penari nanti apa namanya itu?
1: Menarik lah. Menarik pasangan uang. Itu.
3: Uang.
2: Kalau yang setahu saya ya, kalau ronggengnya orang Jawa itu kan disekasi dan mereka kan naik. Kalau di Melayu mereka tuh hanya duduk. Nanti penonton lah yang akan naik sendiri. Dia dia pilih mana yang kepingin dia ajak untuk menari bersama. Dan nanti di kalau apa ya dia kasih lah ini gitu kan.
1: Ya, semoga bisa menjawab ya.
2: Dulu konotasinya agak sedikit peronggeng tuh dulu agak sedikit apalah kan gitu.
1: Negatif ala, bilang aja negatif aja ya.
3: Agak takut.
2: Makanya memang zaman dulu itu kan kita perempuan tuh nggak ada. Cobalah cari tari-tari tradisi ya. Perempuan tuh memang tidak boleh kan
1: Karena kita pernah ngundang juga umum. Cucu
2: ronggeng tuh dari masyarakat
1: kan. Ya termasuk hiburan, kemarin ya Sampang 12 gitu. Aja dulu awalnya juga laki-laki sama laki-laki ya
2: waktu yang diciptakan sama
1: laki-laki ya. Tok Irfan, terkait dengan kita tahu nih tari Melayu kan dengan lemah lembutnya walaupun ada gerakan yang cepat ya kita bilang kayak jatuh.
2: Dia ada tiga tempo kalau dalam tari-tari Guru Sauti dia ada tiga tempo. Jadi ada lambat, ada sedang dan ada tempo cepat.
1: Nah, kalau melihat ada gerakan tari-tari yang perempuan tapi goyang goncang gitu, itu gimana pendapatnya? Memang itu patennya, pakemnya atau sebenarnya diperbolehkan sih gitu? Atau memang ada dia, jatuh dalam gerakan tali itu memang seperti itu? Atau memang keluar dari pattern itu?
2: Jadi sekarang kan memang udah maju untuk seni tari kan gitu.
1: Maju atau kemajuan?
2: Artinya gini.
1: Kalau aja, untuk, benar aja. Ya,
2: kalau untuk tari-tari yang kita berangkat dari tradisi, harus tidak bolehlah kita langgar terlalu. Kita tidak boleh menyeberang kan gitu. Tidak boleh melalui lewat batas seperti itu. Cuma sekarang kan ada tari yang memang kontemporer seperti itu. Itu kan memang gak ada batas seperti itu. Tapi kalau kita memang mengatakan kalau tari kita itu berangkat dari tari Melayu, tradisi, yaitu pakem-pakem itu ya harus kita.
1: Dan itu yang memang harus dijaga dan dilestarikan sampai sekarang ya.
2: Nah seperti yang kita di awal tadi sempat bincang sebentar kan. Adik-adik yang sekarang ini, yang anak-anak muda sekarang ini, nggak punya model pandangan seperti apa tari zaman dulu. Sebab tari-tari tradisi kita ini udah nggak pernah lagi dapat panggung seperti itu kan.
1: Alasannya apa tuh? Alasan klasik lah kalau boleh Datuk Irfan sampai.
2: Karena memang tidak pernah ditampil gitu. Ya, tidak pernah ditampilkan.
1: Apa nggak punya daya tarik lagi atau bagaimana itu?
2: Sebenarnya maksudnya? sangat menarik gitu. Tapi memang ya itu nggak bisa menyalahkan siapapun, tapi memang pemerintah sendiri pun memang kurang
1: kan. Mungkin jahat juga pemerintah ini ya.
2: Gitu kan. Artinya kan ya itu tadi panggung
3: untuk tari.
2: Coba lihatlah gemes yang gemerlap. Apakah mengangkat tradisi kita?
1: Enggak.
3: Tidak,
1: ya.
3: Kan? Gitu. Kontemporer
2: itu yang
3: lebih
2: sedih,
3: ya.
2: Gitu. Itu kan hanya celebration
1: atau mungkin karena kita-kita ini yang memahami tak yang orang juga gak banyak yang ngeliat itu ya kenapa begini ya gitu ya. Karena kemarin itu sama Kak Riri dokter spesialis Kak Riri
2: itu,
1: ya
2: ya sempat itu kita serapang 12 tingkat Sumatera Utara tahun berapa tuh Riri
1: kita diskusi kita ih kok goyang goncang. Iya, dan itu yang bukan laki-laki loh, yang perempuan gitu loh. Jadi benar-benar kayak dia kayak ngeliatnya kayak jadi gerakan kesurupan jadinya. Ya,
2: tapi
1: dalam dari maksudnya dari tata cara menari itu boleh begitu. Bebas kalau udah akhirnya bicara kreasi.
2: Ya itu tadi, makanya saya bilang kalau memang harus mengangkat dari tradisi, kita gak boleh jauh-jauh. Tapi lihat sendiri Malaysia, Singapura, mereka tarinya tuh masih santun. Dari segi busana, coba lihat sendiri. Satu ujungnya lihat sendiri seperti apa kalau mereka bikin kreasi pun. Tapi kan tidak jauh. ya kan, bajunya sendiri pun seperti apa, kan begitu kan. Nah kita ya dibilang terlalu maju seperti tadi,
3: enggak juga, tapi tariannya terlalu modernisasi.
2: Seperti Singapura, Malaysia pun masih tetap menjaga itu,
3: budaya.
2: Kecuali mereka bilang itu, mereka tetap ada dua tari, ada yang berakar dari tradisi, ada yang memang lepas sama sekali. Itu yang terserah.
1: Dan memang itu jadi keprihatinan kita ya saat ini ya. Kalau kaitannya sama, akhirnya dikaitkan atau dihubungkan sama seni musik ya, gendang, terus ya kita tahu ada akordeon, itu ada hubungannya gak sih? Kalau akhirnya menciptakan tari-tarian tradisi, awalnya dulu bagaimana?
2: Kita sebenarnya banyak, itu ya seperti saya bilang 8 gerak, sumber gerak itu. Jadi kalau gendang besar Pak Pung yang sekarang dibilang itu hanya banyak dibuat untuk tari-tari Guru Sauti yang dari ronggeng. Ronggeng itu kan memang digunakan, terus untuk silat kan gitu. Tapi seperti tari hadrah, tari inai, tari inai. Ada beberapa tari. Jadi seperti tari Japin itu dia kan hanya menggunakan gendang yang beda gitu. Jadi kalau Japin itu dia marwas. Kalau dia tari hadrah itu dia gendang kompang namanya, kalau di Malaysia bilangkan yang kalau seperti besarnya gendang nasid sekarang ini. Nah, Juna sendiri tidak tahu karena kan tidak pernah nengok tari-tari itu lagi kan, itu. Nah kalau dulu kita tuh ada namanya Pekan Budaya Melayu. Jadi seminggu
1: dulu ya.
2: Sempat tahu kayaknya kan?
1: Sempat lah. Lapangan Merdeka.
2: Di Lapangan Merdeka. Tapi itu udah akhir-akhir kan.
1: Ada sekalian ada pemilihan.
2: Ya semua di situ, Jara, semua di situ dilombakan baik dari kuliner, makanan. Betul.
3: 2000-an nggak sih itu?
2: Busana, pengantin ya?
3: Kayaknya belum pernah.
2: Ya, itu terakhir 97. Ya.
1: Udah lama sekali.
2: Karena 98 ya? Kita moneter itu sudah tidak ada lagi.
3: Udah enggak ada lagi.
2: Dan itu yang luar biasa juga berjasa almarhum Pak Bahtiar Jafar. Karena dia wali kota waktu itu. Itu sebenarnya kegiatan yang tiap tahun itu berpindah-pindah. Jadi kabupaten kota itu waktu itu saya pernahlah di Asahan. Di Langkat, lomba di Medan tahun 82. Jadi dulu pindah-pindah. Nah, setelah almarhum Pak Bahtiar Jafar jadi wali kota, dia ambil. Saya nggak tahu lah seperti apa, tapi akhirnya dia menetapkan kegiatan itu di Medan. Nah, di Medan tuh ramailah dulu dan punya stan dulu kan.
1: Betul.
2: Siapa yang tahu punya stan lah, rumah-rumah Melayu,
1: betul. Mewakili dari tiap-tiap kabupaten.
2: Punya Langkat, ada punya Binjai.
1: Betul.
2: Kalau udah Pekan Budaya Melayu itu, itu dihias. Betul. Nanti itu ada lomba ini juga pelaminan Melayu. Karena di situ ada pelaminan. Nanti ada nasi hadapan, ada lomba pengantinnya.
1: Betul.
2: Lestari waktu itu Melayu itu, jadi tari tradisinya pun ada dilombakan, tari inai, tari ahoy itu mengirik padi. Sekarang udah payah dijumpai kan, nggak ada lagi, apalagi generasi sekarang ini udah nggak pernah nengok. Nah itu tadi
1: boleh saran nanti kita buat lagi festival itu ya, walaupun misalnya nggak tahu juga gerakan dasar seperti apa ya.
2: Jadi tari lomba tari Japin, jadi generasi itu tahu seperti apa tari tradisi kita.
1: Dan nah,
2: setelah 97 itu kan nggak ada lagi kegiatan itu, ya habislah generasi sekarang nih, makanya nggak pernah tahu lagi. Makanya sekarang mereka buat tari ya seperti apalah, karena model tari yang dulu itu seperti apa mereka kan nggak tahu.
3: Udah 30 tahun kan yang gitu. Lalu kan berarti.
1: Ya pokoknya lagunya gini, biar panas membakar, biar ranjau mencabar, tari Melayu ya, betul kan?
2: Ya. Bahkan kadang yang karena kan sekarang udah sering juri juga lah. Kadang dia sebut tari Melayu ya kan, kreasi. Tapi gerak Melayu satu pun itu tidak ada dalam tari. Hanya
1: berpakaian hanya, Melayu saja ya modalnya.
2: Karena pakaiannya pun tidak kan gitu. Hanya musik yang bisa kita dengar. Melenggang aja pun kadang enggak ada. Dia lari sana, lari sini. Turun.
1: Artinya basicnya apa, untuk yang Melayu Pak enggak ada ya sama sekali gitu ya.
2: Iya kan,
1: hanya
2: yang,
1: hanya
2: ada,
1: lagunya ada, saja ini ya jadinya
2: ada
1: ya.
2: Ada yang dia bawa properti, hanya lari sana lari sini bawa properti kan gitu. Yang mana langkah
1: pasti
2: celatur,
1: juara itu
2: yang
1: ya.
2: Mana langkah
1: pasti juara satu itu ya. Ya, baiklah, nanti kita akan sambung-sambung lagi ya, untuk nanti kita cakap-cakap lagi, lebih seru lagi terkait dengan tari tradisi. Tapi kita dengarkan dulu dua lagu lah ya.
3: Dua lagu.
1: Boleh nanti diputarkan setelah nanti Semera Padi, awak minta lagu.
3: Apa?
1: Dato, Ipan ada mau request lagu apa?
2: Lagu apa ya?
3: Apa ya?
2: Gurindam Jiwa.
1: Nah, Gurindam Jiwa. Jiwa.
3: Ya. Eh, ini anu baca dulu WhatsApp-nya
1: ya. Ya, WhatsApp.
3: Tapi enggak nanya. Cuman dia aja bilang siapa? Mama Rizky hadir Mama Rizky. Mendengarkan ya, katanya. Aduh. Salam dulu dong sama Mama Rizky. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang selalu monitor Mama Rizky sebenarnya ya.
1: Monitor di Facebook juga. Punya Facebook baru juga ya.
3: Oh iya.
1: Ya, boleh juga yang lainnya juga silakan ya menghubungin kita di studio, silakan menghubungi 0618463115 atau di 0811614428, walaupun nggak perlu di ya udah ngerti ya, udah tahu ya, tapi sila-sila ya.
3: Iya, tapi setelah bergabung ini kita setelah lagu dua lagu ya, berarti ya pastikan Abang Nangka tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, ahoy. Kembali lagi nih Rasa Melayu ya, bersama dengan Datuk Yan Juna dan Datuk Ngah.
1: Datuk Irpansa.
0: Anu mafalnya itu tadi.
1: Ya, kembali lagi bersama Datuk Yan Juna dan bintang tamu spesial kita pada malam hari ini, Datuk Irpansa. Ya, lengkapnya Datuk Sri Kausalam Lenggang Diraja. Mau nanya sih sebenarnya apa sih maksud dari nama panjang dari Datuk dari Kesultanan Langkat, tapi kita lagi gak fokusnya ke sana, ke sini aja tentang tari-tarian. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang tari tradisi ya, memang harus terus dilestarikan ya, walaupun zaman udah ya seperti saat sekarang ini ya. Dan tadi itu memang ide dan gagasan bagus juga sih, walaupun sifatnya mengulang, tapi paling gak terkait dengan tadi udah nyebutkan
2: Pekan Budaya Melayu
1: ya. Itu ya satu kerinduan luar biasa.
2: Mungkin
1: kan
2: ketika dengan kemasan yang berbeda kekinian, dengan nama yang kekinian juga.
1: Boleh kita imbau ya buat Abang Riko Waas Wali Kota Medan ya, boleh Bang ya dipertimbangkan Bang ya Bang. Ya Melayu loh Medan ini Bang. Ya bukan yang lain. Ahoy salamnya Bang ya. Sesuatu ya itu jadi daya tarik, apalagi kita juga menghadirkan tim kesenian kita bilang ya, ya
2: jadi
1: dari luar negeri juga
2: dari
1: ya.
2: Luar. Jadi kalau malam itu penampilan dari setiap kabupaten kota yang memang ikut serta dan tim kesenian dari luar yang memang diundang. Nah, lomba itu baik itu permainan.
1: Betul, maksud ada permainan rakyat
2: itu ya. Lomba layang-layang, lomba main congkak. Wow. Itu ada semua, semua.
1: Jadi pool ya dari pagi sampai
2: dari pagi
1: malam
2: sampai
1: ya.
2: Maghrib
1: bukan itu, hanya sekedar perform saja tapi ya menghadirkan semua tradisi-tradisi yang ada ya. Termasuk tadi
2: kuliner,
1: ya
2: kuliner seperti juga ya. Kue-kue rasida, bubur pedas itu ada semua. Makanya di tahun itu kan lestari lah kesenian tradisi itu, karena tiap tahun memang diadakan kan seperti itu.
1: Wah, boleh lah nih ya, kita bagaimana nanti kita buat caranya ya. Ya, udah ada Datuk Subandi juga anggota DPRD ya. Betul? Ada ya, Datuk Fajri juga.
2: Yang sedih lagi sekarang ini juga termasuk satu lomba Serampang 12 dulu, masa saya dulu tahun 80-90-an itu kan tiga event besar dulu yang memang
1: apa
2: ada
1: aja waktu itu.
2: Waktu itu ada lomba Serampang 12 Medan Fair. Itu memang yang ditunggu-tunggu. Itu ada lomba Lomba Serampang 12 itu memperebutkan piala gubernur yang diadakan oleh RRI dan TVRI.
1: RRI loh.
2: Iya, dulu ada tiap tahun RRI dan TVRI mengadakan lomba tari Serampang 12. Saya sempat ikut tahun 84. Kemudian ada, ya itu Pekan Budaya Melayu.
1: Dua, yang satu lagi?
2: Itu tadi kan Medan Fair.
1: Oh Medan Fair ya.
2: Medan Fair, RRI dan TVRI. Kemudian Pekan Budaya Melayu.
1: Artinya RRI dan TVRI bergabung membuat lomba.
2: Iya, membuat lomba. Itu di TVRI. Saya pernah ikut tahun 84.
1: Oh, berarti selain bintang radio dan televisi ya pada masa itu ya. Ada, itu kan lagu ya.
2: Itu nah, kayaknya tahun 90 tari. Itu enggak ada lagi memang kayaknya. Dan lomba tari Serampang 12 kalau memperebutkan piala gubernur itu tahun 92 RRI dan TVRI itu 92.
1: Boleh dibilang sebenarnya yang zaman sekarang gak ada apa-apanya sebenarnya ya kayak yang
0: dulu
1: apa-apa
0: yang keren
1: itu zaman
0: ya,
1: dulu ya.
2: Ya yang hebat itu ya malah zaman dulu.
0: Zaman dulu ya.
1: Zaman dulu pajak belum tinggi ya, belum ada yang lain-lain. Kita lagi gak bahas itu ya.
0: Iya jangan.
2: Jadi penari dulu itu kan penari dulu. Kalau tidak dia apa namanya itu. Nilai dia tinggi itu kalau bisa dia menjuarai Serampang 12 itu baru dia diakui sebagai
1: raja dan ratu ya.
2: Apalagi raja dan ratu kan gitu.
0: Paling inilah itu ya.
2: Jadi mereka jadi semua penari itu harus ikut sampai di mana kemampuan kita menari Melayu kan gitu. Bangganya tersendiri kan gitu.
1: Bismillah aja lah ya. Bismillah, semoga nanti pelan-pelan ya kita
0: ada
1: ujikan
0: ya.
1: Itu ya. Tapi untuk yang skala hebatnya ya, jangan yang kelas-kelas kecil-kecil lah ya. Karena kita mau bicara lestari Melayu ini kan supaya ngangkat benar-benar secara luas gitu. Karena apalagi bicara tentang Melayu kan identitasnya, ikonnya Kota Medan gitu kan. Pak Irpan, terkait dengan tradisi-tradisi, masih akhirnya ada integrasi antara tari-tari tradisi dengan cara perkawinan, pernikahan, terus yang lain-lain.
2: Ya, saat ini masih
1: bagaimana?
2: Ya, masih ada. Tapi memang tidaklah seperti dulu gitu kan. Nah, seperti kalau misalnya
1: tetap ya, enggak seperti dulu ya. Ya
2: udah bergeser kan gitu. Nah, kalau dulu kan ada malam berinai. Sebelum hari besok mau pesta itu kan ada malam berinainya, malam berinai besar. Itu kan ada upacaranya, upacara adat. Jadi ada itu itulah tari inai itu dilaksanakan. Dan tari-tarian hiburan yang lain juga seperti tari hadrah, tari japin itu ditampilkan kan gitu. Nah, sekarang kan kadang-kadang kan kemampuan orang kan tidak bisa sama untuk melaksanakan, karena melaksanakan kegiatan itu juga perlu dana kalau sekarang kan gitu. Semua itu kan harus berbayar. Nah, kalau dulu itu kan sememang kerelaan sebagai penari, pemusik itu kan memang memang kerelaan memang untuk di satu pesta itu kan gitu saling membantu. Nah, sekarang kan memang kerelaan harus ya, berbayar kan gitu, memanggil pemusik, memanggil penari. Nah, akhirnya kan itu yang tidak semua orang mampu, sehingga itulah tari itu tidak bisa
1: karena
2: ditampilkan
1: semua harus bayar, kembali. Ya.
2: Kan seperti itu.
1: Nah,
2: apalagi tari Ahoy sekarang kan udah maju. Tari ya, kan, Ahoy itu kan melepaskan padi dari
1: di mana ya?
2: Enggak, padinya ada tapi ya. Ada, tapi kan sekarang kan udah modern kan gitu. Nah, akhirnya kan upacara itu yang kadang tidak ada dibuat lagi seperti mengemping itu kan luar biasa itu. Mengemping tahu.
1: Iya, tahu yang menokok-nokok.
2: Iya, itu kan malam itu ramai sama-sama bergotong royong, makan makan hasil dari.
1: Jadi mengemping itu bulir padi yang udah jadi
2: yang
1: beras
2: padi
1: itu,
2: muda.
1: Padi itu muda. Sama seperti bikin emping
2: di itu. Digongseng dulu, digongseng dia kan. Udah panas baru ditumbuk.
0: Itu jadi nanti jadi apa?
2: Makannya nanti pakai santan sama gula merah itu yang paling enak. Atau kalau enggak pun kelapa diparut kasih gula gitu. Nah, upacara-upacara itu kan udah hilang gitu kan.
1: Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa buat ya. Ini baca dapat insight ini. Jadi yang undang narasumber seorang Dato Irfan Said ini dapat insight-insight baru nih ya. Dikumpulkan aja dulu ya kan. Nah, baik, kita cerita tentang gerak tari dan langkah ini. Apakah semua daerah-daerah sama atau ada beda-beda? Kita tahu kan Melayu ini kan gak hanya di Deli aja kan. Atau kita bisa bilang di Kalimantan atau Jambi atau di Riau. Apalagi ada Kepulauan Riau. Kalau yang sininya sendiri bagaimana dengan langkah asahan?
2: Ya itu seperti yang di almarhum Pak Yos buat itu kan ada 8 sumber tari gerak Melayu itu kan ya. Seperti kita punya hadrah itu cukup banyak, ada di Langkat, ada di Deli sendiri pun ada beberapa tempat yang punya memang berbeda. Apalagi kita bicaranya Deli Serdang yang cukup luas. Nah, mereka tuh punya tari hadrah yang bermacam juga. Gitu. Lain daerah kayak Batang Kuis, Kampung Kunyit, terus ada Dalu 10.
1: Padahal itu Deli Serdang
2: itu,
1: ya,
2: tapi punya tari yang berbeda. Artinya ada gerakan-gerakan dan lagu yang memang tidak sama. Nah, yang dari Labuhan sama apa tadi yang di sini?
1: Yang di Mabar.
2: Mabar, nah, itu pun ada perbedaan. Lagu-lagunya itu ada. Nah, di Mabar ada puluhan lagu, di Labuhan ada lagu, dan ada yang tidak sama. Ada yang di Labuhan ada, di Mabar tidak gitu. Sementara itu kan juga dekat kan gitu.
1: Betul lah, dekat lah. Gak jauh lah Labuhan.
2: Nah, seperti Japin. Japin tuh di Labuhan ada, di Langkat ada, di Deli Serdang juga ada, di Rantau Panjang awalnya kan gitu, Batang Kuis, kemudian di apa juga ada, di Batubara. Itu juga beda-beda.
1: Itu karena pelatihnya, pengarangnya beda-beda atau bagaimana? Atau memang itu dari karakter?
2: Iya, berkembangnya dari daerah itu sendiri. Jadi kan seperti itu.
1: Tarian,
2: yang memang ada punya beda. Dan dengan jenis tari yang sama kan gitu. Jadi kita punya aja pun udah banyak perbedaan dari satu jenis itu tadi. Sumber gerak itu kan gitu. Begitu juga tari Gubang, yang Asahan, yang Tanjung Balai, itu ada yang berbeda. Juga Batubara punya.
1: Tari Gubang ya?
2: Ya, tari Gubang.
1: Nah, kira-kira prediksi 10 tahun dari sekarang, ya, seni tradisi atau tari tradisi kira-kira masih akan terus ada atau bagaimana kalau menurut seorang Dato' Irfan Shah?
2: Kalau seperti saat ini ya bakalan gak ada sih. Ya.
3: Semir sekali ya mendengarnya.
2: Ya, memang bisa dihitung jari orang yang tahu dengan tari-tari tradisi tersebut kan gitu. Oh. Ya kan? Kayak saya sendiri karena memang udah udah berumur lah, ya kan, udah tua lah. Jadi perjalanan itu kan tahu kan gitu.
0: Ya.
2: Dan kita pernah melihat itu semua dan pernah mengalami gitu. Jadi dulu saya sempat tim kesenian Deli Serdang karena lembaga studi tari Patria itu konsistensinya itu kan di Deli Serdang. Jadi berapa kali kegiatan Pekan Budaya Melayu saya ikut mewakili Deli Serdang walaupun ditinggal di Kota Medan kan gitu. Tapi memang di Deli Serdang. Jadi penari itu harus bisa menari japin, harus bisa nari hadrah, harus bisa menarikan tari
0: semua
2: inai.
0: Ya?
2: Iya, seperti tim apalah, tim olahraga.
0: Tim olahraga.
2: Gitu. Jadi kan kita harus bisa tari-tari itu, alhamdulillah seperti itu akhirnya itu yang membuat kerja di belajar. Kan gitu. Nah sekarang kan kesempatan itu yang gak ada sama adik-adik ini kan gitu.
0: Kalau ada mungkin bisa.
2: Mungkin ya tetap tari kan gitu.
0: Kalau ada
2: karena kesempatan itu tuh ditampilkan. Mereka gak mengenal kan gitu. Gak bisa kita salahkan 100% mereka yang berkembangnya luar biasa ini. Karena mereka gak tahu akarnya seperti apa. Kan gitu. Mereka ibaratnya kayak sekarang lah tari japin katanya ya kan. Nah. Anak-anak sekarang ini nggak ubahnya dia mau buat donat varian baru rasa yang terkini tapi dia donat sendiri dia nggak tahu itu ini dan tepungnya berapa tepung apa udah gitu apa-apa aja yang unsur membuat donat itu dia nggak tahu kayak mana mau jadi donut. Rasa donat kan gitu dia kepingin nih donat terkini varian rasa apa kan gitu. Sementara bahan dasar donat itu dia gak tahu. Ya begitu juga orang sekarang yang menampilkan tari japin itu. Karena dia kan punya ada tahsim, ada tahtumnya, ada alif, ada. Nah itu kan ada jinjit, angkat, seret. Nah mereka gak tahu. Jadi begitu buat tari japin, ya unsur-unsur tersebut ya gak ada.
1: Begitu karena misalnya ikut lomba japin kalah, marah-marah ya. Dibilang juri gak fair. Ya. Nah kalau di Nusindo Persada sendiri diajari gak sih sampai ke akar-akar atau filosofinya sendiri terkait dengan tari-tarian?
2: Ya.
1: Sehingga kan begitu akhirnya ya itulah meregenerasi ya.
2: Meregenerasi. Ya. Kalau di Nusindo kita kan memang tidak hanya Melayu. Kita kan ya... jadi kita punya kurikulum yang harus dipelajari. Jadi ada dua semester itu, satu semester itu 6 bulan gitu kita udah bisa mengenal tari-tari tradisi dari 8 etnis Sumatera Utara.
1: 8 etnis ya?
2: Iya.
1: Tapi basicnya tetap tari.
2: Di awal kita ajarkan tetap tari Melayu, Lenggok Patah Sembilan, terus Lenggok Mainang, sama tari biasa atau Tanjung Katung. Jadi ada tempo lambat. Tempo sedang dan tempo cepat. Sehingga nanti mereka begitu diajarkan tari selanjutnya, mereka udah tahu untuk tempo lambat itu ketukan-ketukan musik kan. Jadi begitu nanti belajar tari pisul surit dari karo, ya tempo itu udah pernah
0: paham.
2: Dirasakan.
1: Ingat dulu waktu juga, belajar nari ini juga biar pada tahu ya, bukan gak belajar dari desik dulu. Jadi tekukan kaki itu harus gak bisa contohkan ya, agak neko dikit ya. Gak bisa, istilahnya tegak gitu.
2: Yeah.
1: Harus ditekuk.
2: Kalau bahasa Jawanya mendak.
1: Oh mendak.
2: Kalau kita tekuk, ditekuk. Oh,
1: yeah. Istilahnya begitu ya. Nah kalau misalnya ditanya sekarang nih sebelum akhirnya kita menutup persoalan kita pada malam ini nih. Untuk Irfan, antusias generasi muda sekarang gimana sih untuk akhirnya belajar mau ya tradisi seperti sekarang? Di tengah gempuran yang sekarang. Korea style apa segala macam.
2: Nah sebenarnya generasi kita tuh mau sebenarnya. Karena seperti yang 40 tahun saya berkarya kemarin. Itu kan ada tari yang memang punya rangkaian. Ada tari tempo apa tempo lambat yang dibarengi dengan tempo sedang. Nah, begitu juga dengan tari Pulau Putri waktu itu kan. Nah, anak-anak itu malah bilang ya anak-anak itu loh kok cantik ya, kok halus ya tari-tari dulu yang waktu saya ciptakan itu kan tahun 80-an itu gitu. Nah, mereka tertarik karena ya itu tadi karena mereka enggak tahu tari itu seperti apa dulu. Yang setelah sekarang mereka lihat, jadi mereka pun membuatnya yang seperti sekarang kan gitu.
1: Sempat ada rekamannya gak sih waktu itu?
2: Ya.
1: Pertari-tarian waktu ditampilkan di panggung tuh ada rekamannya tuh?
2: Ada. Jadi waktu itu ada tari payung. Jadi anak-anak muda yang ikut, yang saya libatkan menari gitu kan mereka, ya ampun dah. Ternyata tari-tari dulu tuh indah gitu kan, lembut mereka, ya. Apa ya itu karena memang tidak pernah dihadirkan kembali itu tadi, itu yang saya bilang kan gitu. Sehingga mereka gak tahu. Mereka nggak peduli, belum tentu mereka nggak peduli kan. Tapi memang di mana mau melihat itu kan mereka udah tidak
1: tadinya
2: ada lagi.
1: Tadinya gue pikir ya setelah pertunjukan 40 tahun berkarya dengan menghadirkan tari-tarian tradisional yang lama nggak orang banyak tahu itu dari pemerintah itu dilanjutkan dengan akhirnya buat pertunjukan rutin sebulan sekali dengan menjual tiket lah minimal gitu ya. Dan itu belum ada ya kalau bersama hal itu ya.
2: Iya.
1: Tarik nafas
0: terus.
2: Jadi sebenarnya generasi kita itu
1: ada antusias ya.
2: Ada ya. Banyak.
1: Tergantung sama siapa yang mengarahkannya ya.
2: Ya, dan alhamdulillah kita punya Unimed, ada pendidikan seni tari. Ya, itulah mereka belajar mengangkat seni-seni tradisi yang jadi apa namanya untuk ujian akhir mereka.
1: Insya Allah ya nanti tahun depan, minggu depan kita undang nanti. Kak Dokter Dili,
2: ya.
1: Ke studio
2: Ibu
1: kita.
2: Dili Nar Adlin.
1: Ya, senior juga lah itu ya.
2: Ya.
1: Sama lah ya, punya sanggar tari juga ya. Datu Irfan, ya waktu juga pertemuan kita ya, waktu juga memisahkan kita ya, nggak terasa satu jam setengah sudah berlalu, benar ya? Puan Anum ya, sebenarnya pengen banyak. Yang mau ditanya-tanya.
0: Seperti biasa ya, Resa Melayu memang gak cukup kayaknya, cuma satu jam.
1: Ya, dua jam ya, karena memang ya ini masih kita bicara secara umum loh. Nanti kalau bicara secara detail-detailnya ya, tapi ini banyak hal ya hari ini, malam ini yang bisa jadikan kita pelajaran baru. Ini khusus buat yang generasi muda ya, mereka mendengarkan gak ya? Supaya belajar ke orang yang tepat lah, dan belajarlah tari tradisi ya, yang memang kalau kita bicara Melayu, penuh dengan filosofi, dan bukan hanya sekedar menciptakan tari, terus menarikan tari yang gak ada maknanya ya, seperti itu. Jadi ya, ini tanggung jawab kita bersama sih ya. Kalau bisa memang ajang, seru itu tadi ajang, sampai lupa tadi namanya?
2: Pekan Budaya
1: Melayu itu ya, agar sekiranya diadakan lagi. Cuman ya tahu sendiri kan, ganti pemimpin ya, ganti kebijakan ya kan.
0: Gak bisa kita iniin juga.
1: Seru juga ya. Ya, pokoknya apa yang kita perbincangkan malam ini bermanfaat ya, semoga menyadarkan kita bahwasanya ya budaya Melayu itu memang tetap harus diwariskan ya. Ya mudah-mudahan tadi yang ditanyakan 10 tahun dari sekarang kira-kira hilang gak kejadian ya.
0: Ya mudah-mudahan jangan ya.
1: Tetaplah kita bisa lihat tari tradisi apalagi tari Melayu ya. Yang sesuai dengan tema kita ya, tak hilang atau tak lekang oleh waktu ya. Pergi ke pasar membeli selasih dibawa di dalam peti, kalau budaya hendak dikasih, jagalah ia sepenuh hati. Bunga Tanjung harum wangi, tumbuh subur di tepi laman, adat dijunjung sepanjang hari, budaya hidup sepanjang zaman. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang gak berkenan ya, Datuk Ian Juna membawakan acara ya. Selanjutnya setelah ini nanti ada Sapa Malam sama Puan Hanum ya, silakan buat yang mau bergabung ya, minta-minta lagu request ya. Datuk Ian Juna dan Datuk Irfan mohon maaf ya untuk hal yang tidak diinginkan ya. Sampai bertemu lagi di Jumat mendatang di Resa Melayu di jam yang sama. Tetap lestari budaya Melayu. Semangat. Ahoy.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Buih jadi Permadani versi reggae yang agak-agak lebih modern ya. Diri gue sama Ibu Siti Aisyah Ratni Martubung. Anum baca dulu lah WhatsAppnya ya. Bet malam, sapa malam, apa kabar Mbak Hanum, sehat kan? Bu Ratni request lagu Buih jadi Permadani ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah, Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasa, udah Yus Rizal Pratama, Pak Anto, Pak Andi, Koko Bowo, Mama Rizky, Bu Ira Tarigan, Bu Suzana, Bu Eva, Bu Wati, Bu Putri, Bu Putri Madu, Parida Sembada, Ayang Parido, Umi Sumi, Jeng Tini, Puan Ina. Untuk semuanya lah ya, untuk Mbak Hanum yang baik hati dan manis, sehat-sehat, lancar rezekinya. Lancar-lancar rezekinya sekeluarga. Makasih Mbak Hanum, dadah bye-bye. Oke, sudah Hanum hadirkan tadi ya Bu Ratni ya. Buat apa kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Sabtu malam Perempat.
0: Yo, apa kabarnya? Yo, waalaikumsalam.
1: Di sini sehat-sehat dengan ayah-ayah tampan.
0: Wih, agak-agak jauh sih dari radio lah.
1: Ngapa, sorry?
0: Agak-agak ini, membal.
1: Membal? Tidak, sini baik-baik saja.
0: Oh, dah, itu udah. Itu baru baik-baik saja. Dah, itu udah baru baik-baik saja.
1: Mendai, macam ini mendai.
0: Mendai.
1: Alhamdulillah. Puan cantik semua mendai malam ni?
0: Mendai.
1: Amin ya Allah. Sehat-sehat lah semuanya ya.
0: Ya, Wak Ngah apa kabar?
1: Alhamdulillah. Sehat-sehatnya ayah-ayah tampan.
0: Alhamdulillah. Yuk. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu Melayu lah.
0: Apa tu?
1: Kalau Jack bilang kan lagu Karo lah. Lagu ni, Yolah Molek, Yolah Sayang.
0: Yolah Molek, Yolah Sayang. Yang nyanyi siapa?
1: Yang pasti bukan ceweknya Jack, bukan.
0: Ricky Bubu, Rita Shakira ya? Bukan.
1: Apapun boleh.
0: Tengku Syafiq dan Azlina Zainal, Iyolah Molek itu juga judulnya.
1: Oh iya, boleh.
0: Oke.
1: Okay. Salam untuk Urat nih ya.
0: Yo.
1: Untuk Pak Parida juga di sembada sana, Mas Adi Ganjar, udah iyo. Bang Rizal Buana, Jack juga nih sama ceweknya, yolah, cek-cek lagi akur-akur ya.
0: Iya.
1: Bapak Rasa, Pak Tanjung, Pak Abdullah, Bunda Hayati, ada Puan Ira di Perapat, cek-cek sana.
0: Iya.
1: Ada Bunda Ginting, Bunda Epa, Cynthia Maharani, Ramel juga, cek-cek ya sayang, kayak gini sehat. Puan Ina di Pantelabu, Bang Irfan juga. Adanya Pak Bambang di Binje, Umi Sumi di sana, warga biasa, sehat warga lakat, ada Wira ya.
0: Iya.
1: Wajiman juga di sana, selamat malam. Untuknya Mama Rizky sama Rizky Sintang Limun, sehat-sehat kelihan. Untuknya Bu Naomi Cipa, Bu Wati juga, di sini di Helpet, Mbak Lege-Lege di sana, Bu Dara sudah juga di sana. Untuknya Arman Asibuan, Bang Al juga. Siapa lagi ya?
0: Banyak lah ya.
1: Pokoknya semua lah yang tak tersebut ya, mohon maaf paling pasti dia semua
0: cantik. Iyolah.
1: Ya. Mak cantik juga saya bagi selalu yo.
0: Iyo.
1: Moga-moga terjaga Allah. Terima kasih.
0: Iyo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak Ngah tuh ya. Request lagu Iyolah Molek. Oke, nanti Anum hadirkan ya. Anum buka lagi yang mau request dari telepon ya. Karena pasti ini dari tadi udah mencoba-coba nelpon enggak bisa-bisa katanya. Halo.
2: Selamat malam Anum.
0: Selamat malam. Apa kabarnya?
2: Sehat walafiat. Bagaimana dengan Anum?
0: Alhamdulillah sehat walafiat juga nih. Aduh, sudah lama ya?
2: Sudah berapa tahun ya?
0: Berapa tahun ya? Anum 2 hari enggak masuk ya kan?
2: Serasa 2 tahun ya.
0: Serasa 2 tahun ya. Apakah Abang dan Kakak merindukan Hanum? Gimana kabarnya Pak Zainal Tanjung?
2: Sehat walafiat, berkat doa kita bersama.
0: Iya. Ini mau request lagu apa kali ini?
2: Lagu dari Dewi sama siapa? Dewi Yul.
0: Dewi Yu, lagu keroncong kah?
2: Iya, keroncong.
0: Keroncong, oke. Okay. Coba Anum cek dulu. Lagu keroncong ya. Dewi Yul sama?
2: Brewi.
0: Brewi, Brewi.
2: Brewi.
0: Brewi Marantika?
2: Iya.
0: Oke, coba Anum cek ya. Brewi, Brewi. Kenapa tidak ada di sini berarti ya? Judulnya apa tadi?
2: Cinta.
0: Cinta, oke.
2: Okay. Namanya cinta, judulnya yang lain juga boleh.
0: Oke,
2: apa yang ada?
0: Keroncong ya.
2: Iya.
0: Coba ya, ini Karisma Cinta.
2: Ah, mungkin itu deh.
0: Iya, itu dia itu, ha, Karisma
2: yang
0: Cinta.
2: Dimaksud.
0: Nah, lagu keroncong tuh kan?
2: Iya.
0: Oke deh, boleh nanti Anum puterin ya.
2: Salamnya untuk Bu Rani.
0: Iya.
2: Kemudian Mas Tajo. Di Sirjil Pratama, Pak Abdullah, Bu Nur, kemudian Bu Wati Tamora, Farida Sembada, Mbak Centini, Bunda Eva, Ira Tarijan, Umi Sumi, Mama Rizky, Bu Radni, kemudian Mas Adi Genjer, Bang Jack, Bang Bogel, Cantik Manis, Mas Anto Sentis, Bang Wira Langkat, Bang Al, Bang Arman Nasibuan, Opa Rasa, Pak Jiman, Wanina, Nomi Cipa, Pak Tusam, Pak Jumari, dan lain-lain.
0: Baiklah.
2: Semua-muanya aja ya.
0: Semua-semuanya lah ya. Yang tidak bisa disebutkan boleh lah ya.
2: Iya. Maaf lahir batin aja lah.
0: Iya, maaf lahir batin aja lah ya.
2: Oke, makasih ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya yang mau request lagu. Biar langsung 3 lagu yang Anum putarkan ya. Di 0618463115. Halo. Iya, kenapa ini? Halo?
3: Halo.
0: Iya.
3: Apa kabar Anum?
0: Baik-baik disayang.
3: Udah ikut ya. Itu gelarnya kan kiwa.
0: Aku ambil passwordnya kan.
3: Aduh Anum, biasanya Anum bertanya, apa kabar? Baik-baik disayang. Aduh. Jinglenya cantik manis itu, nggak ada yang ikut.
0: Anum lah yang ikut.
3: Ya, tetap asal ditanya nanti ketemu, apa kabar, baik-baik di saya. Oh, cantik.
0: Ya kan?
3: Jinglenya cantik manis lah itu. Nggak ada yang cantik manis. Kalau Anum, cantik jangan, kalau dibilang cantik manis, tetap yang disekip loh.
0: Iya dong.
3: Kalau Anum, cantik ayu boleh.
0: Boleh ya. Aku cantik ayu di pelajar dong.
3: Baik-baik di saya.
0: Iya, betul kan?
3: Lagunya pilihkan dari lagu Batak ya.
0: Boleh, yang mana?
3: Dari yang mana pun jadi dari trio
0: Ambisi. Alam Sama.
3: Boleh, trio Ambisi. Penting yang itu aja pun jadilah.
0: Boleh, oke. Nanti Anum coba cek ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Ya, udah terbalik ya, baik-baik disayang ya.
0: Ketawa dia baru masuk, langsung ketawa Anum buat kan.
3: Wah Anum, kalau lah pergi ke Kota Maksum. Buat pantun. Kalau lah pergi ke Kota Maksum, janganlah pula lupa membeli cempedak. Memang yang namanya Hanum sekarang jadi pengusaha juga bedak. Penyiar dan pengusaha bedak.
0: Dua-dua ya.
3: Iya.
0: Oke. Ini lagunya ya. Boleh Anum aja yang pilih atau gimana? Mau yang mana
3: ya,
0: trio Ambisinya?
3: Kalau ya terserah Anum yang pilih.
0: Oke.
3: Apapun terserah anum gitu.
0: Kok enak kali aku hari ini. Oke. Nanti anum puterin ya. Salamnya
3: Pak Jainal Tanjung. Terserah. Semoga Bapak sehat ya Pak. Makasih Pak ya sapaannya. Kalau sebenarnya Jainal Tanjung kalau sama kami itu Batu Bara itu sebenarnya satu rumpun. Ya Bapak Abdullah dengan Ibu Bu Naraya, Bu Nurhayati. Semoga Bapak juga sehat dengan Ibu dengan keluarga ya Pak. Terus buatnya Pak Anto, Pak Anto Sentis lah ya. Ada juga Arman Maula, Arman Asibuan, Arman Maulana ya. Arman Maulana, Arman Asibuan.
0: Berteman ya.
3: aduh. Terus ini terkejut tadi masuknya.
0: Iya, nggak nyangka ya.
3: Iya, dikasih Pak Pak Jainal Tanjung naik cantik manis gitu. Melalui batin lo tadi. Terus buatnya Mas Jack ya. Sandepar ada si Yusrijal ganteng lah. Kalau sayang lah buat dia ya kan.
0: Iya.
3: Tenang.
0: Iya.
3: Ada Pak Jiman. Ada juga Mas Wira, ada juga Bang Al, ada juga Pak Mas Pairun, ada juga Pak Nga atau apa ya siapa namanya, banyak
0: Mas namanya. Paijo.
3: Mas Paijo, ada Mas Bogel. Nah, itu untuk buat bapak-bapaknya ya.
0: Ibu-ibunya sekarang.
3: Ibu-ibunya sekarang karena gini, kalau saya lompat-lompat bisa silap.
0: Iya, terlupakan pula nanti satu-satu ya.
3: Buatnya Putri Madu dengan Mas Lorennya. Ada juga Wati Tamora, ada juga Farida Sembada, ada juga Bunda Eva, ada juga Nomi Cipa ya, Mbak Nomi Cipa. Terus buat siapa ya, buatnya inilah yang Bunda Dona Cinta, ada juga Bu Sinta, ada juga Mama Ezra, Mama Rizky ya. Mama Ristian disimpan limun. Buat semuanya lah. Inilah balasan dari sahabat-sahabat saya yang menyapa cantik manis ya.
0: Baik.
3: Ini dari luar kepala.
0: Iya, mantap sekali. Oke.
3: Aduh, udah enggak mau lagi cantik manis bilang apa di kabar Andum. Buatnya Anum sehat selalu ya sayang ya. Okay, bahagia ibuku. Selalu bersama suami tercinta dengan anak-anak ya.
0: Iya dong. Oke okay deh.
3: Ada bye-bye.
0: Itu tadi ibuku yang paling ku sayang lah ya. Cantik manis ya. Di skip ya kan. Langsung aja deh kita puterin lagu-lagu yang udah masuk nanti setelah 3 lagu berikut ini. Nanti akan Nanum buka lagi layanan teleponnya di 0618463115. Ada Iolah Molek yang di request sama Wak Ngah ya, pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat RRI Medan.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kita baca dulu ya dari WhatsApp nih, ternyata sudah banyak ya. Kita baca dari Mama Rizky dulu ya. Ada Mama Rizky nih, assalamualaikum Kak Hanum, warga Simpang Limun hadir. Mama Rizky metugas, sehat selalu ya Kak Hanum. Salam, kirim-kirim salamnya aja buat Bu Rani, kakak cantik manis gitu loh. Udayu Srijal, kakak Putri Madu, Pak Nga, Pak Zainal, Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah, kakak Parida Sembada ya, Pak Anto Sentis, Wati, Bang Jack dan semuanya yang lagi dengerin Pro 4 Medan. Makasih lagunya Tak Tontong Minang ya. Makasih. Oke. Kita baca dulu yang kedua ya. Ada Syaira apa nih? CBOLL apa tuh? Halo Kak Hanum, dari Syaira Hermalia, aku Pasar 2 Namorambe. Lagunya DJ Melayu, Kaya Diuji Miskin Diuji. Oke, nanti Hanum coba cek ya. Kita buka dulu yang dari telepon di 0618463115. Halo.
1: Halo, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Mbak Anum yang cantik manis.
0: Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Umi?
1: Alhamdulillah sehat, wilujeng api-api wae.
0: Alhamdulillah.
1: Anum, apa kabarnya malam hari ini?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Enggak hujan, Mbak Anum?
0: Enggak, emang hujan di sana?
1: Sore tadi Mbak Anum, ada menggerimis itu.
0: Kayaknya gak ada hujan sih dari sore ya.
1: Mendung aja ya Mbak Anum.
0: Mendung aja ya, betul.
1: Lagunya Mbak Anum.
0: Mau lagu apa nih?
1: Lagunya lagu Jawa aja ya. Lagunya Jawa, Bojoku Biduan.
0: Bojoku Biduan.
1: Iya, okay. Ada kan?
0: Biasanya ada.
1: Yaudah itu aja ya Mbak Anum ya.
0: Oke, yang nyanyi suka hati siapa?
1: Ya biasanya yang nyanyi laki-laki apa perempuan itu?
0: Itulah yang gak tahu.
1: Laki-laki.
0: Oh ya, karena bojoku ya. Kalau laki-laki
1: perempuan lah, pokoknya judulnya biduan ya kan.
0: Oke, coba Anum cek dulu ya.
1: Ya, salam-salamnya dulu ya Mbak Anum ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama itulah untuk Mas Bambang juga ya kan. Yusuf Jal Pratama, itu Bu Susana Ginting, mana suaranya ini ya kan. Kok gak muncul-muncul.
0: Iya.
1: Ini Pak Janel Tanjung.
0: Iya.
1: Sama Rizky, Pak Rasa, Pak Abdullah, sama Bu Nurnya. Jadi Genjer Abdi, balik aja lah, dia suka balik-balik ya kan.
0: Betul.
1: Dan itu Pari, dan itu Pak inilah Pak siapa, Pak Anto ya, Anto juga yang disintis, Pak Nga juga, semoga selalu ya Pak Nga, Cynthia cantik, Amel, Mbak Amel tanggal 12 itu ulang tahun, nggak sempet.
0: Oh iya.
1: Iya, ulang tahun dia ya kan. Ya semoga saya selalu lah dia ya kan. Udah tuh Mbak Eva, terus Pak Jiman, Wira, Bu Ati, Bu apa namanya, Bu Ratni yang di Martobong ya.
0: Iya.
1: Udah tuh siapa, Mama Idra, Ira Taruga. Udah tuh siapa lagi ya? Lupa-lupa ingat, kayaknya ingat. Oh apa, Rijal Buaya, Rijal Buana, ya kan?
0: Iya.
1: Apa lagi ya Mbak Anum ya? Udah lah, mau nangkap Mbak Anum.
0: Okay.
1: Semuanya lah, semuanya ya. Okay. Dari awal sampai akhir kan kena semuanya ya Mbak Anum ya. Mbak Anum, ada Mbak Anum lagunya Mbak Anum.
0: Oke, okay, aman.
1: Ya ada ya kan?
0: Ada.
1: Umi Sumi, tunggu lagunya ya Mbak Anum ya.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya.
1: Selamat juga.
0: Oke. Okay.
1: Selamat
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja deh kita puterin lagunya. Nanti kita buka lagi layanan teleponnya ya. Tiga lagu langsung kita putarkan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Lagunya tadi Tak Tong Tong ya, dari Minang, yang di request sama Mama Rizky.

0: Dan kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Nubaca dulu WhatsApp-nya dari Numi Warni Hokian ya. Assalamualaikum, selamat malam Hanum, hadir Ibu Nomi Cipa ya, Cina Padang ya, dari kawasan Jalan Haji Muhammad Yamin, Jalan Serdang. Hanum, Cipa itu Cipa itu asalnya dari bapak ibu orang Cina dan mama ibu orang Padang ya. Jadi Ibu Nomi Cipa Cina Padang, tapi kulit ibu enggak putih. Kasihan ya Anum. Anum juga enggak putih, Bu. Anum request lagu apa nih? Ciinan Bana dari Fauzana. Salamnya buat Uda Dr. Andes Ridwan, Pak Nga alias Wawak Tampan, Pak Zainal Tanjung, Uda Yus Rizal Pratama, si cantik manis gitu loh, Opa Rasa, Mas Adi Genjer, Pak Giman ya, dan Mas Pairun serta calon istrinya Bundi Tumi ya. Waranum, selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Coba kita baca, kita angkat dulu ya. Ada yang nelfon tadi. Halo.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya. Yes, I'm good today. How about you? Ya. Oke, mantap sekali ya. Mau request lagu apa ini?
1: Ada lagu dari Bidang ya.
0: Bidang?
1: Minang. Ya, ada lagu Bidang enggak ya, Saudara?
0: Minang ya.
1: Yang agak kocak gitu.
0: Minang yang agak kocak. Iya. Gak tahu Anum kalau itu.
1: 310 ada.
0: 310. Lagu Minang kah?
1: Iya.
0: Ntar coba Anum cek ya. Lagu Minang. Oke, lagu Minang 310 judulnya.
1: Iya.
0: Coba. Apa itu lagunya? Kok enggak ada?
1: Ya lah, enggak apa-apa. Lagu Minang apa aja?
0: Lagu Minang ada banyak ini, disebutin satu-satu.
1: yang termasuk kocak nih.
0: Yang kocak, Anum enggak tahu. Oh, yang Abang Batewek-tewek kali ya? Enggak ya?
1: Oh, Batewek-tewek ya. Boleh lah.
0: Boleh, nanti Anum puterin ya.
1: 310 enggak ada apa ya kayaknya.
0: 310.
1: Iya.
0: Enggak ada.
1: Ya udah enggak. Lewat banget.
0: Ya, penyanyinya dulu coba, penyanyinya mana tahu ya kan?
1: Waduh, kalau tadi daerah-daerah kurang apa.
0: Oh iya.
1: Menguasai. Dengar aja agak kocak.
0: Gitu. Oh iya.
1: Iya. Buat itu pendengar ikan dulu lah, sama darah gayu, sama-sama. Ada lagi Pak Jibat, Siti Sada Morwiting, Bunda Rakti dan keluarga, Papa Haji Abdullah dan keluarga, Dr. Anto dan keluarga, itu Dr. Rakit dan keluarga, ada juga itu Kak Farida Sembada, ada juga itu yang bisa bonggel atau bisa vali, etc. Dari bumi sampai berada proton balik ke bumi.
0: Iya.
1: Semoga Bapak Ibu Daudi everyday happy, happy everything segala eraki. Istimewa Dr. Hanum, keluarga rezekinya lebih terasa, terjagalah, tetap sehat senantiasa,
0: mantan,
1: lancar-lancar-lancarnya.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan berhati-hati. Semoga cuaca mendukung jalankan tugas.
0: Amin.
1: Have a great job. Good luck for you. It is for you. This year, full lucky it belongs to you and your family.
0: Thank you.
1: Yeah, you welcome. Itu katanya ada acara Maulid ya nanti ya?
0: Iya, di tanggal 26 Agustus.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu terbuka umum.
0: Kayaknya memang mengundang juga para pendengar yang mau hadir di data dulu, jadi biar tahu berapa orang, karena kan nggak semuanya bisa kan, ada 100 orang katanya.
1: Oh gitu.
0: Oke. Yo, itu tadi Koko Bowo ya, yang as always with English and I can ya, jadi bahasa Inggris nih ya. Yang mau request lagu lagi ya, numpuk kak ya di 0618463115. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya, di mana?
2: Enggak tanda lagi.
0: Yang jarang-jarang memang enggak tanda ini.
2: Guru.
0: Hah?
2: Guru.
0: Good.
2: Guru dari Tanah Nombatu.
0: Siapa?
2: Sayu.
0: Enggak bisa nebak.
2: Ma, Ayang Farido.
0: Oh, Ayang Farido, apa kabarnya?
2: Gila menda.
0: Menda.
2: Gimana kabarnya Puan Wano?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat, disayang kalau kata ini manis cantik manis ya. Gimana kabarnya Ayang Farido?
2: Ya, alhamdulillah menda.
0: Alhamdulillah menda. Mau request lagu apa ini?
2: Lagu Melayu Gorontalo.
0: Melayu Gorontalo, apa tuh judulnya?
2: Dana-dana rindu sayang.
0: Dana-dana rindu sayang.
2: Iya.
0: Coba ya, num cek ya.
2: Ya, jalan dulu ya.
0: Boleh.
2: Untuk Pak Ebula dan Bindanu, selamat malam, jahat selalu. Binda Rami, Bapak Rasha, Bapak Anto, Mama Rizky, semua-semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Makan trompet dimanapun berada. Selamat malam dan jat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Ada enggak?
0: Ada lagunya nih.
2: Oh, alhamdulillah. Untuk Panano.
0: Iya.
2: Jat selalu.
0: Mm-mm.
2: Lancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Selamat ketiga.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayang Farido ya, request lagu Gorontalo, dana-dana rindu sayang katanya. Dana-dana Gorontalo rindu sayang judulnya ya. Oke, langsung aja deh kita puterin lagu-lagu yang udah masuk ya. Anu baca dulu lah satu lagi nih, ada Bunda Epa Pancur Batu ya. Assalamualaikum Mbak Hanum, apa kabarnya, sehat kan? Ini Bunda Epa Pancur Batu. Mau request lagu Anak Medan, salam-salamnya buat Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Pak Nga, Bu Ratni, Bunda Suzana, Ayang Farido, Ayang Farido, Farida Sembada, Mama Rizky, Anto Sentis, Pak Giman, Yusrijal Pratama, Cantik Manis, Bang Wira, buat semua-semuanya lah. Untuk Mbak Anu yang cantik, selamat bertugas, semoga sehat sekeluarga. Oke deh, nanti Anu muterin lagunya ya. Kita langsung putarin lagu-lagu yang udah masuk ya. Lagu yang pertama ini lagu yang di request sama Bu Nomi Cipa ya, dengan Cinan Bana. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Terima kasih banyak kakak masih di Prom 4 Medan Suara Budaya Nusantara anak Medan ya, yang di request sama Bunda Eva di Pancur Batu yang dari tadi katanya nyoba-nyoba nelfon gak bisa ya. Kita coba lagi lah ya, yang mau request lagu boleh di 0618463115. Halo
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya,
1: Nusantara,
0: Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anumba.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjer Adi.
1: Net good.
0: Iya. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Anumba sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya oplosan aja, lagu Jawa ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Pak Abdullah Bu Nur. Udah itu ada Pak Jainal Tanjung. Ada juga Bu Ratmi. Ada Uni Sipa tadi ya. Udah
0: Cinta.
1: Itu ada Bu Cinta di Johor. Udah itu ada Puan Ina di Pantai Labu sama Pak Irfan. Ada Mas Paijo. Ada Bang Faris, Mas Anto, di Sinti. Sorry ayam lah ya kan. Apa tuh sorry ayam?
0: I'm
1: ayam
0: sorry.
1: Sorry. Itu bahasa di udara, Inggris di udara.
0: Yeah. Ini oplosan yang nyanyi yang mana nih?
1: Dari laki-laki nggak ada?
0: Oh, Denny Caknan ada nih.
1: Itu aja.
0: Baiklah.
1: Yang gampang-gampang aja ya kan.
0: Okay.
1: Ada Bang Wira, ada Jack Pak Jack. Udah itu sopo meneh kalau nggak lali lupa ya kan. Udah malam udah tidur semua ya kan. Oh, ini ada Amel Mbak ya.
0: Amel
1: di Ring Road, Amel Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Buat Anu Mbak.
0: Ya. Yeah.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu keluarga.
0: Okay.
1: Dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Genjer Adi ya, request lagu oplosan katanya versi cowok. Oh, yang ada di sini Denny Caknan ya. Nanti anu puterin lagunya. Kita buka lagi penelpon terakhir ya. Sudah pukul 21:39 menit waktu Indonesia Barat nih. Ini jadi penelpon terakhir kita ya. Kita angkat dulu ya. Halo. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agak rame Bang, masuk
0: ini
2: ya.
0: Iya, dari tadi memang terangkring-terangkring waktu lagunya diputar. Pagi Markobar ya, baru enggak ada yang nelpon ya. yang di belakang, oh bukan, sebenarnya Cynthia yang di belakang ini. Pasti dibantu sama ayah kan?
2: Karena konvensi antara kami, konvensi.
0: Iya, dibantu sama Wak Nga.
2: Iya, Wak Nga jatuh.
0: Mau request lagu apa nih, Cynthia?
2: Anu coba cari apa, lagu roncong coba.
0: Lagu apa?
2: Lagunya itu yang judulnya, itu Pesan Terakhir.
0: Pesan Terakhir? Baik, siapa yang nyanyi itu? Oke, coba Anum cek ya. Ada enggak ya?
1: Pesan terakhir.
0: Pesan terakhir, ada. Itu Liodra, oke, ada.
2: Ada?
0: Oke. Nanti Anum puterin ya.
2: Selamat ya.
0: Oke.
2: Buat ayah Cynthia ya, udah kasihnya jalur. Yang baik juga buat Alisa juga, buat Jambi juga, buatnya punya apa Bunda DG, buat Mbak Madu, buatnya Amel juga, buatnya Sete, buatnya Bang Jack, buatnya semua juga ya.
0: Oke deh.
2: Ya, halo satu guys, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia ya, request lagu Pesan Terakhir dari Liodra, tapi yang versi keroncong, boleh ya. Dari Liodra ya, bentar, cek dulu. Yang keroncong, keroncong, ternyata lagu yang disimpan di sebelah kiri tidak ada. Oke, ini ada ya. Nanti Anum puterin lagunya ya. Oke, terima kasih buat Abang dan Kakak yang sudah bergabung hari ini ya. Ada banyak ternyata, ada 13 orang. Sebenarnya masih banyak lagi di belakang-belakang ya. Di belakang-belakang yang nge-request cuman gak nyampe ya. Ada juga Bang Togar yang dengerin Pro 4 Medan dari Bukit Tinggi. Katanya kurang bersih nih RRI Pro 4 Medan katanya. Lagi diperbaiki memang Bang Togar kayaknya hari ini lagi perbaikan besar-besaran aku lihat ya. Banyak dari tadi mereka berlalu lalang. Jadi sabar-sabar dulu ya, semoga kembali lagi bagus suaranya ya Bang Togar di Bukit Tinggi ya. Nah buat abang dan kakak yang sudah bergabung hari ini terima kasih ya. Ada Wak Ngah, ada Buratni, ada Pak Zainal Tanjung, ada Cantik Manis gitu loh. Ada Umi Sumi, Mama Rizky, ada Syaira, terus ada Koko Bowo, ada Bunda Eva, ada Nomi Cipa, ada Ayang Parido, ada Mas Adi Genjer, dan yang terakhir tadi ada Cynthia Dimabar ya. Untuk menutup lagu-lagu yang terakhir nih ada dua ya. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung. Besok lagi masih bisa bergabung lagi di Pro 4 Medan ya, di tetap di Sapa Malam tepat pukul 10 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap di Pro 4 Medan karena masih ada lagu, dua lagu terakhir nih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Prompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi manakala di mana saja Anda berada dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Disiarkan langsung

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Dadakan, kesempatan hari ini alhamdulillah ya. Tentunya saya Kiki kembali mengudara dan tentunya melalui frekuensi 88,4 MHz Propat FM, suara budaya Nusantara untuk Anda.

0: Baik, Abang Nadaka, di kesempatan hari ini untuk jadwal kumandang azan subuh bagi Anda yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya, tepat pada pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, Abang Nadaka. Dan kita insya Allah sudah bisa mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, dan nanti dilanjutkan dengan religi pagi serta lagu-lagu ataupun mutiara pagi ya. Kita akan sama-sama menyimak melalui program 1 RRI Medan. Baik, Abang Nadaka, saya Kiki masih menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan rangkaian acara yang kita hadirkan ya. Baik, dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh, dan insya Allah mudah-mudahan amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Come on.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Di pagi hari ini Abang Dudaka, lagu Indung-Indung ya, Indung-Indung. Jadi Indung-Indung ini adalah lagu lama Abang Dudaka, lagu kalau tidak salah dari Kalimantan Timur ya, yang berisi tentang nasihat religius, pesan moral dari orang tua kepada anak-anak. Jadi lagu ini pantun nasihat begitu Abang Danaka, yang mengajarkan pentingnya taat beribadah, menjaga akhlak yang baik, serta mengingat akhirat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Gitu ya Abang Danaka. Baik, untuk Anda masih lagu-lagu religi sebagai penghantar kita sambil menunggu juga bergabung bersama Pro 1 ya untuk lagu-lagu religinya hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Al-Battani. Al-Battani memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sinan Al-Battani. Ia lahir sekitar tahun 858 Masehi di Haran dan wafat pada tahun 929 Masehi. Al-Battani dikenal sebagai astronom dan matematikawan muslim terkemuka yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya astronomi. Dalam bidang astronomi, Al-Battani melakukan pengamatan langit secara teliti dan sistematis. Ia berhasil menghitung panjang tahun matahari dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi untuk ukuran zamannya. Hasil perhitungannya bahkan menjadi rujukan bagi para ilmuwan Eropa berabad-abad kemudian. Al-Battani juga berjasa dalam menyempurnakan konsep trigonometri. Ia menggantikan penggunaan tabel tali busur yang dipakai astronom Yunani dengan fungsi sinus, kosinus, dan tangen yang hingga kini masih digunakan dalam matematika modern. Berkat kontribusinya ini, Al-Battani sering disebut sebagai pelopor trigonometri modern. Salah satu karya monumentalnya berjudul Kitab Az-Zijj, sebuah buku astronomi yang memuat tabel-tabel perhitungan posisi matahari, bulan, dan planet. Karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan sangat berpengaruh di dunia barat pada abad pertengahan. Selain itu, Al-Battani juga mengoreksi beberapa kesalahan perhitungan astronom Yunani. Hal ini menunjukkan bahwa ilmuwan muslim tidak hanya menerjemahkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan dan menyempurnakannya. Pemikiran dan karya Al-Battani menjadi bukti bahwa peradaban Islam memiliki peran penting dalam kemajuan sains dunia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai salah satu ilmuwan besar yang menjembatani ilmu pengetahuan klasik dan modern.

0: terpejam.
1: Baik, program Empat Remedan Suara Budaya Nusantara Bangladeka, tiba saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini, dan kebersamaan kita untuk di Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.
2: Mengucapkan talak itu memang tidak jatuh talak, tapi keberkahan dalam rumah tangga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena hati-hati. Jadi ketika seorang istri dia mengatakan, "Ceraikan aku, talak aku, pisah kita." Nah, itu Allah Subhanahu wa taala telah mencabut keberkahan dalam rumah tangganya. Jadi ketika seorang istri sudah mengatakan seperti itu, hendak bertobat kepada Allah dan mencabut kata-katanya, ya. Bertobat kepada Allah dan mencabut kata-katanya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lagi keberkahan dalam rumah tangga itu. Jadi kalau keberkahan sudah tidak ada romantisnya dalam keluarga, rezeki seret dan lain sebagainya. Ya, jadi yang pertama adalah al-mutalliq, orang yang menjatuhkan talak, yaitu seorang suami. Nah, seorang suami itu ketika menjatuhkan talak dia harus memenuhi syarat, ya. Balik, sudah pasti balik ya. Kemudian berakal. Jadi orang yang gila ketika dia menjatuhkan talak itu tidak sah. Jadi, karena dia tidak berakal. Dia harus benar-benar yang berakal ya. Kemudian kesadaran ya. Kesadaran itu ada khilafiyah ya. Maksudnya gini, ketika seseorang emosi tinggi dan dia hilang kontrol, hilang kesadarannya dan dia mengucapkan cerai kita, pisah kita, maka ini terjadi khilafiyah, dua perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak jatuh talaknya, kenapa? Dia tidak stabil, tidak sadar mengucapkan itu. Kemudian yang kedua, ulama yang kedua mengatakan walaupun dia tidak sadar, ini adalah perkataan sakral. Sadar tidak sadar, dia tetap menjatuhkan talak. Jadi ini ada perbedaan pendapat. Makanya hati-hati mengucapkan talak ini. Kemudian yang kedua, rukun talak yang kedua adalah al-mutallaqah. Al-mutallaqah itulah wanita yang ditalak. Jadi tadi laki-laki adalah mutalliq yang menalak. Kemudian yang kedua, al-mutallaqah. Al-mutallaqah adalah wanita yang ditalak. Nah, di sini status pernikahan yang sah ya. Jadi yang memang harus ada pernikahan. Ketika tidak ada pernikahan, maka tidak ada talak ya. Ketika mesti tunangan, mesti dipinang, tapi belum dinikahi, kutalak kamu. Nah, itu tidak jatuh talaknya karena belum menikah. Nah, ketika sudah menikah dengan pernikahan yang syah, kemudian barulah ada talak di situ. Nah, ya. Kemudian yang ketiga adalah as-sighah. As-sighah adalah lapas atau pernyataan, ya. Lapas atau pernyataan. Yang pertama adalah lapas silgoh yang tegas, ya. Yang tegas ini artinya tidak kias, ya, langsung dia. Kucerai kau, kutalak kau, lepas kita, pisah kita. Ah, ini salah satu ungkapan-ungkapan talak, ya. Nah, ulama di sini mengatakan walaupun dia tidak diiringi dengan niat, maksudnya tanpa kesadaran, ya. Lagi emosi misalnya, emosi kan nggak mungkin dia ada niat di situ karena dia lagi emosi. Ulama mengatakan seperti ini, walaupun dia tanpa niat, maka ini dianggap sah talaknya, ya, dianggap sah, ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan ketika dia emosi tidak terkendali, ini tidak jatuh talaknya, tapi ada ulama yang mengatakan ini sudah jatuh talak. Nah, jadi berhati-hati ya dalam mengucapkan talak cerai kepada seorang istri. Nah, kemudian harus tanpa niat, ya, harus tanpa niat. Misalnya gini, pulang kamu ke rumah orang tuamu, ini harus dengan niat. Kalau seperti ini, kalimat-kalimat yang kias, yang tidak tegas, ini atau perumpamaan-perumpamaan, ini harus dengan niat. Misalnya, pulang kamu ke rumah orang tua kamu sana, ini harus dengan niat. Kadang-kadang kita menyuruh pulang bukan untuk menceraikan. Menyuruh pulang orang anak suami istri kita itu kadang-kadang ada keperluan, atau orang tuanya lagi sakit, sana kamu pulang ke rumah orang tua kamu, atau lagi orang tua itu ada keperluan kepada kita, ini harus ada niat. Jangan buat nanti Ketika seorang suami mengucapkan, sana kau pulang ke rumah orang tuamu, wah ini udah talak satu, tidak. Pulangnya itu untuk apa sekarang, niatnya itu untuk apa. Makanya ucapan-ucapan yang kias, yang perumpamaan semacam itu, maka ini harus diiringi dengan niat, ya, diiringi dengan niat. Harus jelas niatnya, ucapan itu niatnya apa? Menceraikan atau tidak? Nah, itu dia, ya. Jadi harus dengan niat. Nah, makanya yang keempat ini disebut dengan al-ghasdu. Ya, al-ghasdu itu dengan sengaja atau dengan niat. Nah, ketika kita menalak seseorang dengan sengaja, dengan sadar, itu pasti ada niat, ya. Ada niat kita untuk menceraikan istri, ya, menceraikan istri. Jadi apa kata Rasul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala kegiatan amal ibadah itu tergantung dengan niat kita, ya. Niat kita ketika kita melapaskan itu apa niatnya? Nah, kalau niat kita tidak apa namanya? Tidak menceraikan, maka itu tidak jatuh talaknya. Contohnya gini, misalnya seorang istri dia ribut dengan suaminya. Dia mengatakan, "Udah ceraikan aku, pulangkan aku ke rumah orang tuamu. Pulangkan aku." Nah, ketika itu suami ingin meredakan emosinya. Meredakan emosinya, "Yaudah, ayo kita pulang dulu ke rumah orang tua, saya antar." Nah, tapi niatnya tidak menceraikan. Niatnya itu untuk meredakan emosinya. Jadi ketika nanti jumpa orang tuanya kan bisa lebih tenang dia. Bisa sharing-sharing, "Yaudah, yuk kita ke rumah orang tua." Itu seperti itu juga tidak jatuh talaknya, karena tidak diniatkan untuk mentalak, hanya untuk meredakan emosi seorang istri. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, ya, talak berdasarkan syarat. Ya, kita sudah bahas malam, ya, syarat-syarat talak itu ada banyak. Macam-macam talak, ada namanya talak sunni, yaitu talak sunni, talak yang dijatuhkan sesuai dengan petunjuk syariat Islam, ya. Suami menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan suci, tidak sedang haid, tidak sedang nifas, dan belum digauli selama masa suci. Kenapa tidak boleh ditalak ketika di masa haid atau di masa nifas? Karena ini akan merugikan seorang wanita. Sudah bahas malamnya, ketika sedang nifas atau haid ditalak oleh suaminya, maka masa iddah dia akan bertambah, ya. Masa iddah seorang istri ini akan bertambah. Jadi khawatirkan nanti ketika dia suka dengan seorang laki-laki dan dia menunggu lebih lama lagi, nah, ini dirugikan oleh seorang wanita. Kemudian harus ketika masa suci tidak boleh digauli, ya. Ketika digauli berhubungan suami istri, begitu berhubungan suami istri dicerai, itu tidak boleh, ya. Itu melanggar syariat Islam. Kenapa tidak boleh? Dikhawatirkan ketika dia disetubuhi, maka ketika dia mengandung anaknya tadi, maka ini dikhawatirkan merugikan juga bagi seorang wanita. Dia harus bisa dicerai. Jadi tunggu sampai masa suci. Ketika dia haid, suci, baru boleh dia menalaknya. Ya, kalau dia hamil, ya tunggu sampai masa nifasnya selesai, baru dia ditalak. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah rukun-rukun talak, ya. Jadi banyak aturan-aturan yang ada dalam Islam. Jadi tidak sembarangan kita menalak seorang istri, ya. Istri itu dalam Islam itu ditinggikan, ya. Dilindungi dalam Islam itu. Jadi walaupun seorang suami boleh menalak seorang istri, tapi tidak boleh sembarangan, ya. Ada aturan-aturan, kita tidak boleh merugikan seorang wanita. Wanita harus kita angkat derajatnya, ya. Wanita harus kita lindungi. Demikian, wallahu a'lam, sebagai mukadimah.
0: Ya, baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari pendengar kami pagi hari ini. Sebentar kami cek dulu, Ustadz. Dari Ibu Asla di Laudendang, Palu. Ustadz, kalau seorang suami mengucapkan talak di saat marah, apakah sah? Yang kedua, misalnya seorang istri di pekan pasar, kemudian suami mengatakan, "Kuceraikan semua yang ada di pekan ini." Nah, apakah jatuh talak? Begitu, Ustadz, silakan.
2: Nah, yang pertama tadi ada perbedaan pendapat, ya, Bu, ya. Bu Asla, ada perbedaan pendapat. Yang pertama tadi, ketika dia menceraikan, menalak dalam keadaan emosi, ya, dalam keadaan emosi, dan jelas kata-katanya, "Kucerai, kutalak," tapi dalam keadaan emosi, ya. Ini ada dua pendapat. Yang pertama, ulama mengatakan ini tidak jatuh talaknya. Kenapa? Dia tidak sadar, di luar kesadaran dia sedang emosi. Ya, jadi tidak jatuh talaknya. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, ini tetap jatuh talaknya karena ucapan dia sudah ucapan talak dan ini sakral. Walaupun dia tidak diiringi niat, maka sudah jatuh talaknya. Ya, jadi ada dua pendapat. Makanya berhati-hati. Jangan mudah, ini pendapat yang kedua ini sebenarnya pembelajaran bagi seorang suami agar tidak mudah menjatuhkan kata talak. Ya. Jadi walaupun dia tidak sadar, sedang emosi, ulama yang kedua menjatuhkan talak, ini sah. Tapi yang pertama tadi dia karena tidak sadar, maka dia tidak sah. Nah, kemudian yang kedua, dengan ungkapan-ungkapan perumpamaan, pulang sana ke rumah, atau yang lainnya, ini harus diiringi dengan niat. Ya, kalau dia perumpamaan harus diiringi dengan niat. Niatnya dia apa? Kalau niatnya dia hanya meredakan supaya tidak ecok, itu ya tidak jatuh talak. Tapi kalau niatnya memang dia untuk menceraikan, nah itu jatuh talaknya. Nah, kemudian tadi yang kedua, di pasar, kutalak semuanya. Maksudnya semuanya itu saya nggak paham ya. Apa istrinya banyak di pajak itu ya? Ada 5 istrinya ya, kutalak kan guys?
0: Iya, iya. Saya juga kurang paham nih dengan pertanyaan Ibu Asla berikutnya ya. Baik.
2: Ya. Nah, jadi kalau seperti itu ya harus jelas dulu yang semuanya itu apa. Atau dia mungkin gini, kutalak 1, 2, 3, ada talak 3 kita habis. Nah, tidak boleh ya. Kita tidak boleh menalak istri talak 3 dalam sekali waktu, tidak boleh ya. Kutalak kamu 1, talak 2, talak 3, atau cerai 3 kali sudah talak 3 kita, tidak boleh dalam Islam. Dia harus bertahap, talak 1 dulu, rujuk lagi. Talak 2 rujuk lagi, baru talak 3. Nah, kalau talak 3 merujuk lagi enggak bisa. Talak 3 itu dia harus, seorang istri harus menikah dengan orang lain. Menikah dengan orang lain, cerai dia. Cerainya dalam arti kata tidak rekayasa ya. Cerainya harus secara normal dengan alami, kemudian bolehlah dia menikahkan lagi mantan istrinya tadi. Ya, dikhawatirkan ketika dia menikah dengan orang lain lebih nyaman dia, lebih enak, enggak mungkin dia mau balik. Nah, ini juga pelajaran bagi seorang suami agar tidak mudah mengucapkan kata talak atau kata cerai. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik, Ustadz, berikutnya sudah ada pendengar lagi yang bergabung bersama kita pagi hari ini melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943. Oke, baik. Ustadz, ini dari Pak Hendra di Lubuk Pakam. Selamat pagi Ustadz, saya ingin bertanya, jika saya menjatuhkan talak sekali, kemudian apakah saya harus menikah lagi dengan istri?
2: Nah, ada batasnya ya. Jadi ketika seorang suami menjatuhkan talak dan kita ingin rujuk kembali, lihat dulu, sudah melewati masa iddah belum? Nah, ketika belum melewati masa iddah, maka tidak perlu menikah lagi. Tidak perlu melakukan pernikahan jadid, ya, pernikahan baru, dan tidak perlu memberikan mahar yang baru. Nah, makanya lihat dulu masa iddahnya. Masa iddah, belum melewati masa iddah nih. Cukup mengatakan kita rujuk, ya, kita kembali, kamu kembali menjadi istriku. Cukup, sudah. Nah, tetapi ketika sudah melewati masa iddah, 4 bulan, 10 hari sudah lebih, 6 bulan misalnya, sudah melewati 6 bulan, 7 bulan, maka dia harus menikah lagi. Harus pernikahan yang baru, kemudian dengan mahar yang baru. Nah, ini dia. Nah, jadi, kita lihat dulu ya. Jadi, Bapak lihat dulu, sudah melewati masa iddah atau belum. Tapi kalau belum, masih 2 bulan, ya itu silahkan kembali. Cukup mengatakan kita kembali, kita rujuk kembali. Ya, seperti itu. Demikian, Allahu a'lam.
0: Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari pendengar kami, dari Ibu Nur Hafni di Pancing. Assalamualaikum Ustadz, gimana kalau suami bilang kuceraikan kau, aku tidak mau lagi sama kau, apa sudah jatuh talak itu Ustadz?
2: Ya itu sudah jatuh talak ya, kuceraikan kau, kalimat cerai itu sudah dari dikatakan dalam rukun talak. Jadi ini adalah salah satu ucapan yang tegas ya. Ucapan yang sangat tegas. Jadi ketika seorang suami mengatakan kuceraikan kau, nah itu sudah disebut dengan sighah ya, as-sighah, lafaz yang pernyataan yang sangat tegas ya. Nah, jadi ketika ini sudah jatuh talak, ya aku tidak mau lagi sama kamu, ya bukan berarti ini talak tiga, tidak, mesti satu. Walaupun dia mengatakan aku udah nggak mau lagi sama kamu, tetap dia talak satu, ya talak satu. Nah, ketika belum melewati masa iddah, dia ingin kembali, aku mau kembali, lo katanya nggak mau lagi sama aku. Biasa kan ketika emosi itu kadang-kadang ucapan kita itu di luar kontrol, ya. Jadi ketika dia kembali, ya, tergantung kepada istri. Ketika istri memaafkan, ya silakan kembali. Ketika belum melewati masa iddah, ya sudah tidak perlu lagi menikah, ya langsung bisa kembali dengan mengucapkan kita kembali, kita rujuk dan kalimat semacamnya. Nah, tapi ketika sudah melewati masa iddah, maka dia harus ini lagi harus harus nikah kembali dan minta lagi ininya maharnya. Nah, jadi itu diberi pembelajaran kepada seorang suami. Yang ketiga, seorang suami terlalu mudah mengucapkan kata-kata talak, ya. Demikian, wallahu a'lam.
0: Ya Ustadz, ini juga pertanyaan saya pribadi nih Ustadz. Ketika misalnya seorang istri mengucapkan udah cerai aja lah kita gitu ya, misalnya Ustadz ya, terus dijawab sama suami iya gitu, tapi cuman iya aja gitu Ustadz, itu sudah jatuh talak atau enggak Ustadz?
2: Nah, ini tadi kembali kepada niat tadi, ya, rukun talak yang niat tadi. Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ketika seorang istri mengatakan udah cerai kita, nah, kemudian seorang suami mengatakan iya, ya udah, dia mengatakan iya, itu tergantung kepada niat dia. Niat dia itu untuk meredakan emosi istri atau benar-benar niat untuk menceraikannya. Nah, kalau dia berniat untuk menceraikannya, menyetujui ucapan istri tadi, maka jadilah talaknya. Tapi ketika dia meniat dia hanya untuk meredakan, ya, meredakan emosi istri tadi, agar dia tidak emosi, sudah iya. Kemudian emosi istri mulai reda, dan tujuannya dia tidak cerai, maka tidak jatuh talaknya. Tapi ketika ada kekhawatiran, ya, ada kekhawatiran dalam diri, ya kita sudah mengucapkan iya, kira-kira bagaimana? Ya udah, kalau kita sudah khawatir, ya ucapkan saja kita rujuk, kita kembali, ya sudah selesai. Nah, itu cara aman kita untuk mengatasi kekhawatiran dalam hati. Jadi yang pertama tadi, ada nggak niat kita untuk menceraikan? Kalau tidak ada niat, maka tidak jatuh talaknya, tapi ketika ada niat, maka jatuh talaknya. Dan untuk menghindari kekhawatiran tadi, itu kan belum masa iddah, masih hanya beberapa hari, maka sudah rendah, sudah kita kembali, ya kita damai, sudah kembali dia, sudah tidak jatuh talak lagi. Demikian, wallahu a'lam.
0: Iya, baik Ustadz, ini sudah ada penelpon, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa Ibu?
3: Dari Bunda Ani.
0: Dari Bunda Ani, silakan dengan pertanyaannya, singkat saja ya Ibu, ya.
3: Iya. Nah, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya pernah ini marah sama suami saya. Dia bilang gini, saya sudah gak mau kawan lagi sama kau. Kau jahat, kau malas sholat. Suami saya mengatakan, oke. Jadi kayak mana itu Ustaz? Hukumnya udah cerai apa? Enggak.
0: Oke, Ibu Ani, ya. Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Gimana tuh Ustaz?
2: Nah, ketika seorang istri mengucapkan talak, celak, cerai ataupun semacamnya kepada seorang suami, maka itu tidak jatuh talaknya, ya. Tidak jatuh talaknya. Nah, kembali kepada suami tadi. Suami mengatakan iya atau tidak? Iya atau tidak? Nah, ketika suami mengatakan iya atau tidak, itu tergantung daripada niat tadi, ya. Niat suami tadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat seorang suami tadi mengucapkan kata cerai tadi ini untuk apa? Untuk meredakan emosi istri atau benar-benar untuk menceraikan? Nah, kalau dia hanya untuk sekedar meredakan emosi daripada istri tadi, maka tidak jatuhlah talaknya. Tetapi ketika dia benar-benar berniat untuk menceraikan, ya itu sudah jatuh talaknya. Jadi tergantung niat tadi. Tapi kalau hanya sekedar meredakan supaya reda, supaya nggak marah, itu ya tidak jatuh talaknya, ya. Ketika itu, ketika sudah kebaikan kembali, ya sudah tidak jatuh talaknya, ya. Jadi cuman harus diingatkan juga, ketika seorang istri terlalu sering mengucapkan kata-kata talak cerai pisah kita, nah, itu bisa apa namanya menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga. Makanya banyak orang yang sering berantem dalam rumah tangga, cekcok, kemudian mengulakan kata-kata yang semacam cerai tadi dari mulut seorang istri, maka keluarganya itu tidak harmonis, ya, tidak harmonis. Kemudian mungkin rezekinya agak ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu kalimat-kalimat walaupun tidak menjatuhkan talak, karena seorang istri tidak bisa menjatuhkan talak, ya. Tapi itu bisa membuat Allah Subhanahu wa taala mengangkat keberkahan dalam rumah tangga. Caranya bagaimana akan dikembalikan? Menarik kata-kata tadi, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mengembalikan keharmonisan tadi dalam rumah tangga tadi. Ya, demikian, wallahu a'lam.
0: Baik, Ustadz, sudah hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup dalam mutiara pagi kita hari ini, Ustadz, dengan tema kita adalah rukun talak, ya. Silakan dengan kesimpulan kita pagi hari ini seperti apa, Ustadz? Sekaligus kita tutup dengan doa bersama.
2: Ya sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika pernikahan itu adalah rasa tanggung jawab, ya, dari seorang suami, kemudian juga ada hak untuk istri, maka itu harus ditanggungjawabi oleh seorang suami. Nah, kemudian dalam rumah tangga itu pasti ada yang namanya pertikaian. Tidak ada rumah tangga yang adem-adem aja, ya. Itu tidak ada, pasti ada permasalahan, pasti ada perselisihan. Walaupun seorang ustaz, ya tetap aja ada, ya. Ya tetap ada, aja ada perselisihan dalam rumah tangga itu. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah mampukah kita menyelesaikan perselisihan itu? Mampu atau tidakkah kita menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga? Jadi ketika sebesar apapun masalah, ini saran, ya, sebesar apapun masalah, jangan mudahkan mengucapkan kata cerai ataupun talak, ya, karena itu bisa yang pertama kepada suami bisa menyatukan talak, dan ucapan istri bisa memutuskan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Jadi artinya apa? Sebesar apapun masalahnya, jangan pernah mengucapkan kata itu kecuali sudah KDRT, ya, sudah KDRT dan sudah terancam jiwanya. Ini boleh. Seorang istri meminta cerai kepada seorang suami ketika sudah KDRT dan terancam jiwanya, ini boleh. Tapi ketika hanya masalah-masalah biasa, kesalahpahaman, nah kemudian itu diselesaikan dengan baik-baik. Atau tadi pertanyaan tadi, seorang suami tidak sholat, maka itu tugas istri, ya, untuk membimbing suami, walaupun sebenarnya suami yang membimbing istri, tapi ini dalam rumah tangga saling melengkapi. Kekurangan suami, istri yang melengkapi. Kekurangan istri, suami yang melengkapi. Itulah keluarga yang harmonis. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita dari sesuatu yang tidak baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal barakah wa abwaabal sihat wa abwaabal salamah, khususan jamaah RRI Medan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Hendra Zulfran yang sudah mengisi kajian Mutiara Pagi untuk hari ini. Jangan kemana-mana pendengar Pro 1, sesaat lagi akan kami hadirkan berita pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Baik, program 4 RM dan Suara Budaya Nusantara. Setelah tadi kita simak kajian mutiara pagi hari ini ya Bang Dedeka ya, mudah-mudahan kita menjadi lebih paham ya bagaimana tentang pernikahan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsia Lapari. Marsia Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsia Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga, lebih dari sekedar nilai seni saja. Ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

sudah akhir pekan lagi ya Bang Dedeka ya. Sabtu, Minggu ya. Sabtu, Minggu ku jadi babu. Iya ya, bercanda. Baik, di pagi hari ini ya Bang Dedeka, kalau pagi-pagi biasanya ada yang nyuci gitu ya, bersih-bersih rumah ya. Ada yang bersih-bersih mungkin water closetnya ataupun hal-hal lainnya ya. Selain di rumah juga mungkin Anda yang ingin pergi kemana gitu Bang Dedeka. Kalau misalnya Sabtu Minggu akhir pekan bersama keluarga ya, ada beragam pilihan ya. Ada yang suka jogging misalnya, atau berolahraga ya, atau berwisata. Nah, salah satu alternatif yang menyenangkan ketika Sabtu Minggu ya, ataupun akhir pekan, Anda bisa ke wisata alam ya. Nah, diantaranya adalah wisata air sungai. Ini diminati ya untuk para keluarga muda yang memanfaatkan libur akhir pekan untuk bersantai bersama keluarga. Salah satu dari rri.co.id Medan, di mana ada banyak pilihan ya. Diantaranya adalah anak-anak yang nampak antusias bermain di tepian sungai ya, sementara orang dewasa menikmati suasana sejuk dan berkumpul bersama keluarga maupun teman gitu Bang Dedeka. Dan tempat yang menjadi rekreasi murah meriah, wisata sungai juga dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui penjualan makanan, penyewaan perlengkapan, hingga jasa parkir ya. Nah, wisata berbasis alam seperti ini banyak diminati masyarakat karena menawarkan pengalaman yang dekat dengan lingkungan. Namun demikian, pengunjung diimbau juga tetap menjaga kebersihan kawasan wisata dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oh iya, ini juga saya punya pengalaman juga di mana ya? Di Sidebuk-Debuk ya, kalau nggak salah ya. Udah lama sih. Jadi pada saat ke sana, ada yang membuang apa namanya bungkus snack begitu ya. Terus juga ya seperti itulah ya. Kadang dengan jernihnya air ini tidak berbanding lurus dengan kesadaran kita untuk menjaga alam ini tetap lestari, tetap bersih begitu Abang Dedeka. Jadi supaya tetap sehat ya, kualitas airnya juga terjaga, kita bisa ikut merawat bumi ini ya dengan tidak membuang sampah sembarangan gitu Abang Dedeka. Baik, untuk Anda selamat pagi dan selamat berakhir pekan, tentunya lebih menyenangkan bersama keluarga Anda.

Sahabat budaya, mengapa Tugu Juang Medan Area begitu penting bagi kota Medan? Ini jawabannya. Monumen ini dibangun untuk mengenang Presio Medan Area, salah satu pertempuran besar yang terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada Oktober 1945, pasukan Sekutu datang ke Medan dengan membawa nikah, pemerintahan sipil Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Ketegangan memuncak ketika seorang tentara nikah merampas dan menginjak lencana merah putih milik seorang pemuda. Tindakan itu memicu kemarahan rakyat Medan dan menjadi awal bentrokan bersenjata yang kemudian berkembang menjadi pertempuran Medan Area. Selama berbulan-bulan, para pejuang bersama masyarakat mempertahankan kota dengan semangat pantang menyerah, meski harus menghadapi persenjataan yang jauh lebih lengkap. Tugu Juang Medan Area pun hadir sebagai pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan saat proklamasi, tetapi juga dipertahankan dengan keberanian dan pengorbanan rakyat di berbagai daerah, termasuk kota Medan. Teruslah melangkah, bangun negeri, dan jagalah keutuhan sang saka merah putih. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya Bang Danaka. Jelang 81 tahun ya Republik Indonesia merdeka Bang Danaka. Tentunya kita sebagai generasi bangsa yang sampai saat ini ya menghirup udara kemerdekaan di Indonesia ini harus kita junjung tinggi, bagaimana tentang keberagaman ya, bagaimana tentang hal-hal yang baik dan positif untuk tentunya sebagai bagian dari lajunya pembangunan Indonesia ya Bang Danaka. Wah keren ya. Bisa lah ya untuk mencalonkan diri jadi anggota dewan. Baik, di pagi hari ini Bang Danaka saya masih melansir beberapa apa namanya informasi yang bisa Anda dapatkan juga ya melalui laman rri.co.id ya. Jadi lebih mudah, Anda tinggal klik aja rri.co.id, pilih daerahnya, terus juga Anda bisa mendapatkan akses informasi yang terverifikasi. Di antaranya adalah rri.co.id Tanjung Balai. Di Tanjung Balai ada Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia. Di sana TPPKK Tanjung Balai menggelar lomba memasak anyang pakis. Anyang-anyang pakis gitu Bang Danaka. Nah ini Ketua TPPKK Kota Tanjung Balai, Nyonya Mas Handayani, Mas Mahyarudin ya, didampingi Kepala Dinas PPA dan PM, menggelar lomba memasak anyang pakis, salah satu kuliner khas yang dikenal masyarakat Tanjung Balai ya. Nah, kegiatan ini berlangsung di halaman kantor TPPKK Kota Tanjung Balai, Jalan Gaharu, Kecamatan Datuk Bandar, Kamis 13 Agustus lalu Abang Danaka. Dan perlombaan ini diikuti kader TPPKK mulai dari tingkat lingkungan hingga kecamatan sekota Tanjung Balai. Nah, sebanyak 9 peserta ambil bagian dan terlihat antusias mengikuti perlombaan yang mengangkat kuliner khas daerah tersebut Abang Danaka. Ketua TPPKK Tanjung Balai, Nyonya Mas Handayani, Mahyarudin mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga upaya untuk memperkenalkan dan melestarikan makanan khas Tanjung Balai. Karena Tanjung Balai identik dengan Melayu ya Bang Danaka, jadi salah satu makanan khas yang di sana juga terkenal ya dengan masakan anyang pakisnya adalah Tanjung Balai ya. Perlombaan ini juga hanya berfokus pada satu masakan saja, yaitu anyang pakis Abang Danaka. Dan ia menjelaskan penilaian dalam perlombaan difokuskan pada cita rasa masakan anyang pakis yang disajikan oleh masing-masing peserta. Pasti sudah ada pemenangnya ya. Dan tentunya ini adalah upaya ya untuk mengenalkan lebih bagaimana tentang makanan khas Melayu bisa dikenal luas ya Bang Danaka.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di Tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat, dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung. Namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepak bolaan di Indonesia.

lagu Bue-Bue ya, dari Sarita Siregar, Abang Dadaka. Kalau tidak salah, yang pernah saya baca bahwa lagu Bue-Bue ini adalah apa namanya, nyanyian begitu ya. Kalau di budaya lain mungkin ada Nina Bobo, ya ini Bue-Bue begitu, supaya bisa menidurkan anaknya. Tapi karena musiknya rancak juga, kita bukannya mau tidur ya, tapi mau apa namanya, berjoget. Berjoget. Intinya kalau pagi-pagi Anda yang senam ya, nah yang hobi senam juga bisa tuh ya, di tempat-tempat ruang terbuka hijau ya, selalu ada grup-grup senam ya Bang Nadaka. Biasanya ibu-ibu banyak ya yang rutin begitu berolahraga, karena olahraga ini bisa membangkitkan jiwa semangat kita ya. Baik Abang Dadaka, untuk, nah ini ada tipsnya dari Syahrudi ya, melalui rri.co.id. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa makan semangka pada malam hari dapat membahayakan kesehatan. Nah, ternyata anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar ya. Namun para ahli menyarankan untuk tidak mengkonsumsi semangka dalam jumlah besar tepat sebelum tidur. Jadi terutama bagi mereka yang memiliki gangguan pencernaan ataupun sering terbangun untuk buang air kecil, Bang Denaka. Nah, dilansir dari laman Halodoc, semangka merupakan buah yang kaya akan air dengan kandungan air mencapai sekitar 90% ya. Kandungan tersebut sangat baik untuk menjaga hidrasi tubuh, tetapi jika dikonsumsi berlebihan menjelang waktu tidur dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil pada malam hari sehingga kualitas istirahat menjadi terganggu. Nah, selain tinggi kandungan air, semangka juga mengandung gula alami ya. Meski jumlah kalorinya tergolong rendah, mengkonsumsi semangka dalam porsi yang besar pada malam hari dapat menambah asupan gula harian. Jadi bagi penderita diabetes atau orang yang sedang mengontrol gula darah, sebaiknya tetap perlu diperhatikan Abang Denaka. Karena sebagian orang juga dapat mengalami rasa kembung, terus juga tidak nyaman di perut apabila langsung berbaring setelah mengkonsumsi buah dalam jumlah yang banyak. Jadi disarankan agar semangka dikonsumsi 1 hingga 2 jam sebelum waktunya tidur ya, dengan porsi yang secukupnya, tidak boleh banyak-banyak ya, apalagi satu buah langsung habis ya. Iya, baik, selamat pagi untuk siapa ya? Saya ingin menyapa, barangkali ada yang sudah bergabung juga nih ya melalui pesan WhatsApp kita, ada enggak? Tadi ada Bang Togar ya. Bang Togar, assalamualaikum Bang Kiki, request lagu Batak Anak Terminal serta Hitrio. Oh, sudah ada masuk ya. Baiklah ya, sambil nanti kita hadirkan lagunya ya. Mama Rizky juga memberikan emoticon love, love, love ya untuk flyer kita. Dan untuk yang lainnya Bang Nanaka, kita tunggu atensinya nanti pukul 8 ya. Di kesempatan hari ini dalam informasi sumut kita hadirkan sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Hi, for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau enggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah?